0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, meminta para kepala sekolah di Kabupaten Sragen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi dan kreativitas. Arahan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah dasar atau SD dan kepala sekolah menengah pertama atau SMP beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyoroti tantangan berkurangnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah negeri yang antara lain dipengaruhi oleh menurunnya angka kelahiran serta semakin ketatnya persaingan antar sekolah. Menurut Bupati, kondisi tersebut harus dijawab dengan peningkatan mutu sekolah, bukan hanya dengan mengandalkan kelengkapan fasilitas. Bupati menegaskan, sekolah yang diminati masyarakat tidak selalu merupakan sekolah dengan fasilitas paling lengkap. Namun, sekolah yang mampu menghadirkan inovasi, kreativitas, serta pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, Bupati juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Sekolah harus menjadi tempat yang membuat anak merasa nyaman, bersemangat datang ke sekolah, serta menikmati proses pembelajaran setiap hari. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik tidak merasa takut ketika datang ke sekolah, melainkan merasa senang bertemu dengan guru, teman-teman, maupun lingkungan sekolah. Tidak hanya soal kualitas pembelajaran, Bupati juga meminta seluruh kepala sekolah memberikan perhatian serius terhadap pencegahan perundungan atau bullying, kekerasan, serta berbagai bentuk penyimpangan perilaku di lingkungan sekolah. Untuk itu, pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik antar siswa. Dengan deteksi dan penanganan sejak awal, berbagai persoalan sosial di lingkungan sekolah diharapkan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi tindakan yang merugikan peserta didik. Bupati berharap para kepala sekolah mampu menjadi pemimpin yang tidak hanya fokus pada administrasi sekolah, tetapi juga mampu menciptakan budaya belajar yang positif, aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Peningkatan mutu pendidikan membutuhkan peran bersama antara kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, serta seluruh elemen masyarakat, sehingga sekolah benar-benar menjadi ruang tumbuh yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak.
2: Sebagai kepala sekolah, memang diperhatikan beberapa hal. Pertama, banyak sekolah negeri yang kekurangan siswa. Memang boleh jadi karena angka fertility kita, fertilitas kita itu sudah rendah. Sekarang kita fertilitas kita itu 1,9. Nah ini tolong menjadikan sekolah menjadi meningkat kualitasnya sehingga masyarakat kita tertarik untuk sekolah ke sekolah negeri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jadikan sekolah kita ini sekolah yang menyenangkan dalam pembelajaran, sekolah yang menyenangkan bagi anak didik kita untuk hadir di sekolah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mohon untuk memberi perhatian yang serius kemungkinan terjadinya bullying, kekerasan, dan hal-hal lain yang kita anggap menyimpang. Mohon diperhatikan dengan serius supaya beberapa kejadian yang ada menimpa peristiwanya terjadi di sekolahan itu tidak berulang kembali.
3: Kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Sragen hingga saat ini masih relatif kondusif. Demikian ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI. Meski demikian, terdapat sejumlah kejadian kebakaran yang mengalami peningkatan, terutama kebakaran rumah dan lahan tebu. Ditambahkan, untuk kebakaran lahan tebu yang terjadi di wilayah Sragen, sebagian besar berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan oleh pemilik lahan setelah dilakukan proses panen. Sementara, guna memitigasi potensi terjadinya kebakaran lanjutan akibat aktivitas pembakaran lahan, Polres Sragen telah melaksanakan rapat koordinasi, RAKOR, penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Sragen bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Melalui koordinasi tersebut, telah disusun standar operasional prosedur SOP penanganan karhutla di Kabupaten Sragen yang mengatur mengenai mekanisme penanganan ketika terjadi kebakaran, termasuk langkah-langkah koordinasi yang harus dilakukan oleh pihak terkait sehingga ketika terjadi kebakaran bisa lebih cepat sampai ke tempat kejadian perkara TKP untuk melakukan pemadaman. Kepada pemilik lahan tebu maupun masyarakat, dihimbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya saat melakukan aktivitas pembakaran lahan, sehingga dapat direncanakan dan dimitigasi dengan baik.
4: Untuk kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Sragen, sebetulnya kalau sampai dengan saat ini, alhamdulillah masih relatif kondusif ya. Memang ada beberapa kejadian kebakaran, kalau yang agak peningkatan yaitu kebakaran rumah dengan kebakaran lahan tebu. Namun demikian sebetulnya yang terjadi untuk kasus kejadian kebakaran lahan tebu ini sebetulnya adalah pembakaran. Jadi dari pemilik lahan itu memang melakukan pembakaran lahan setelah dilakukan panen. Namun demikian kemarin untuk memitigasi supaya tidak terjadi bencana lanjutan akibat aktivitas dari pemilik lahan tersebut, kemarin kita juga sudah mengadakan rapat koordinasi penanganan karhutla di Kabupaten Sragen. Pelaksanaannya kemarin di Polres Sragen, kemudian dipimpin juga selain oleh saya, oleh Bapak Tri dari Ketua BPBD Kabupaten Sragen. Sehingga kemarin kita juga sudah punya SOP, kita sudah punya mekanisme ketika terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Sragen, langkah-langkah koordinasi yang harus dilakukan seperti apa. Sehingga ketika ada kejadian bisa lebih cepat untuk sampai ke TKP untuk melakukan pemadaman. Kemudian juga kami menghimbau kepada para pemilik lahan tebu dan juga seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan berkoordinasi dengan aparat setempat ketika memang akan melakukan pembakaran terhadap lahan yang dimiliki. Sehingga pada pelaksanaannya betul-betul bisa terencana dengan baik dan juga dapat dimitigasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan ekses dari kegiatan pembakaran lahan tersebut.
1: Tim penggerak PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal atau SPM Posyandu, khususnya pada bidang sosial. Salah satunya di Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Melalui kader PKK yang berada hingga tingkat desa dan dusun, upaya pelayanan sosial kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih dekat dan menyentuh langsung kebutuhan warga. Dalam pelaksanaan SPM Posyandu bidang sosial, PKK berperan dalam menggerakkan kader untuk melakukan pendataan, pemantauan kondisi masyarakat, sekaligus membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan perhatian dan pelayanan sosial. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Nyonya Betaliana Supriyadi menjelaskan, Posyandu 6 SPM atau Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial merupakan integrasi layanan dasar untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di tingkat akar rumput. Posyandu kini melayani pendataan dan rujukan bantuan sosial, disabilitas, anak terlantar, lansia, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, serta perlindungan jaminan sosial korban bencana. Disampaikan juga bahwa kader PKK juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kolaborasi antara PKK, kader Posyandu, pemerintah desa dan kecamatan menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan dasar masyarakat berjalan secara terpadu. Nyonya Betaliana Supriyadi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Posyandu 6 SPM, khususnya bidang sosial. Dengan datang rutin, mengikuti kegiatan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, pelayanan sosial bisa berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
5: Jadi Posyandu 6 SPM Bidang Sosial ini merupakan integrasi layanan dasar untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di tingkat akar rumput. Jadi Posyandu ini melayani pendataan dan rujukan bantuan sosial, kemudian ada disabilitas, anak terlantar, lansia, ODGJ, serta perlindungan jaminan sosial korban bencana. Untuk Posyandu 6 SPM ini adalah hal baru nggih. Jadi memang kita masih dituntut untuk getol-getolnya sekarang ini untuk diaplikasikan di warga seperti itu. Jadi mari kita manfaatkan untuk Posyandu 6 SPM, standar pelayanan minimal, khususnya bidang sosial dan bidang-bidang lain tentunya sebaik mungkin, kemudian datang secara rutin, ikut kegiatannya, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan begitu, pelayanan sosial bisa berjalan dengan optimal dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
3: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sragen terus mendorong pengembangan konsep sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga. Kepala Dispora Par Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI menjelaskan, konsep tersebut dinilai tidak hanya menjadi sarana untuk mengembangkan kegiatan olahraga dan pariwisata, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Penyelenggaraan kegiatan sport tourism harus mampu melibatkan masyarakat setempat, khususnya yang berada di sekitar desa wisata. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda olahraga, tetapi juga dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Ditambahkan, masyarakat sekitar desa wisata maupun perangkat desa perlu dilibatkan dalam setiap pengembangan kegiatan sport tourism. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang dapat memberikan dampak langsung kepada warga. Ketika masyarakat dilibatkan, berbagai sektor ekonomi lokal dapat ikut tumbuh, mulai dari usaha kuliner, penginapan, jasa transportasi, produk UMKM, hingga berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang mendukung kegiatan olahraga dan pariwisata.
6: Kaitannya dengan sport tourism yang menggabungkan antara olahraga dan juga pariwisata. Kita menggairahkan bahwa di sini harus ada manfaat untuk masyarakat sekitar. Makanya kita menggandeng semua masyarakat yang di sini dari Pak Darwis, dari desa wisata, dari perangkat desa, semuanya kita gandeng untuk event ini. Ekonomi di sini nanti juga bergerak.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Mitra Buana dan saudara pendengar, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga Anda yang sedang mempersiapkan aktivitas, yang sedang berkendara menuju tempat kerja, mengantar putra-putri Anda ke sekolah, membuka toko, atau bekerja di sawah, atau mungkin Anda masih bersantai di pagi hari ini menikmati udara pagi yang masih sejuk. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, aman, dan

Mitra Buana dalam Info Pagi hanya di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Informasi terkini seputar Sragen dan sekitarnya telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Nah, tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda nikmati melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan ke kabar pertama. Tapi sebelumnya saya telah menyiapkan sebuah lagu untuk Anda. Ada Sao Favela, sebuah lagu dalam bahasa Portugal untuk Anda dari M. Sri Bruninto.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

saudara pendengar. Kabar pertama kita datang dari pemilihan BPD Kabupaten Sragen.

Banyak 20 camat sekabupaten Sragen dipanggil sekretaris daerah atau Sekda Sragen Dr. Hargianto untuk melakukan koordinasi terkait proses pengisian anggota badan permusyawaratan desa atau BPD. Pemanggilan tersebut dilakukan menyusul adanya sejumlah aduan mengenai proses pengisian anggota BPD di beberapa desa di Kabupaten Sragen. Rapat koordinasi berlangsung di Sekretaris Daerah Sragen pada Senin 10 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut hadir pula asisten 1 dan asisten 3 Sekda Sragen serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Sragen. Beberapa aduan yang muncul antara lain berasal dari Desa Banaran Kecamatan Sambung Macan, Desa Kelandungan Kecamatan Kerampal, dan keluhan dari Desa Bendungan Kecamatan Kedaung. Sekda Sragen Dr. Hargianto menjelaskan seluruh rakyat dikumpulkan untuk menyamakan persepsi mengenai proses pengisian anggota BPD. Tujuannya sederhana, jangan sampai ada tahapan yang terlewat atau tidak sesuai dengan aturan. Karena proses pengisian BPD harus mengacu pada regulasi yang berlaku, mulai dari peraturan bupati, peraturan daerah, hingga peraturan menteri dalam negeri.

0: Mitra Buana dan sudah mendengar kabar tadi dilansir dari solopos.espos.id dengan judul Respon Aduan Pengisian BPD Sekda Sragen Panggil 20 Camat. Mitra Buana, dalam proses demokrasi di tingkat desa, musyawarah menjadi bagian penting. Sekda menegaskan proses pengisian anggota BPD pada prinsipnya mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Hasil kesepakatan juga harus dituangkan dalam berita acara. Dengan demikian, setiap tahapan memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekda juga memastikan adanya ketepatan waktu atau timeline, sehingga masa jabatan anggota BPD lama dan pelantikan anggota BPD yang baru dapat berjalan sesuai ketentuan. Untuk masyarakat yang mengikuti proses pengisian BPD di wilayah masing-masing, tentu yang paling penting adalah menjaga suasana tetap kondusif, mengedepankan musyawarah dan menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang sudah tersedia. Jangan sampai perbedaan pilihan atau pendapat justru berkembang menjadi konflik antar warga. Karena BPD adalah bagian dari pemerintah desa yang memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi masyarakat. Mitra Buana, dari berita tersebut kita bisa belajar satu hal. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana perbedaan tersebut diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah. Dan tentunya dengan mekanisme yang ada sesuai dengan peraturan. Jangan mudah terpancing informasi yang belum jelas, apalagi informasi yang beredar melalui media sosial. Saring sebelum sharing. Kalau ada informasi mengenai persoalan desa, pemerintah atau pelayanan publik yang belum jelas kebenarannya, lebih baik konfirmasi kepada yang berwenang. Baik Mitra Buana dan sudah benar, kita akan ke kabar berikutnya, tapi ada pariwara yang akan hadir di ruang dengar Anda.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pagi hari ini kabar kita ke Kecamatan Sambung Macan. Dorong UMKM lokal KKN Undip sukses gelar pasar di Desa Toyogo. Dilansir dari Instagram Kabar Sukowati. Mitra Buana, kita beralih ke kabar ekonomi masyarakat. Ada kabar menarik dari Desa Toyogo, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Kelompok Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Diponegoro atau Undip menggelar Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Kegiatan berlangsung di alun-alun Pancasila Desa Toyogo. Ini bukan sekedar pasar. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar. Tercatat sebanyak 32 pelaku UMKM Desa Toyogo ikut ambil bagian berbagai produk yang merupakan produk unggulan Desa Toyogo. Ditampilkan mulai makanan tradisional seperti pecel, gablok, telur asin, tempe, dan tahu bacem hingga berbagai kerajinan tangan. Ada kerajinan anyaman bambu hingga pisau yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Respon masyarakat pun terlihat antusias mengikuti kegiatan yang dimulai pada sore hari. Ketua Panitia Abdullah Jalal Mahmud menyampaikan bahwa bazar tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi mahasiswa KKN Undip dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Harapannya para pelaku UMKM semakin dikenal dan memperoleh pasar yang lebih luas. Salah satu pelaku UMKM, Mariati, juga menyampaikan rasa syukurnya karena mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan produk dan menjangkau konsumen yang lebih banyak. Sementara itu, Kepala Desa Toyogo mengapresiasi inisiatif mahasiswa KKN Undip. Menurut pemerintah desa, kegiatan semacam ini diharapkan dapat terus dilakukan untuk membantu UMKM lokal berkembang. Selain bazar, kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan senam sehat, hiburan musik lokal, serta berbagai hadiah durpres. Mitra Buana, ini menjadi contoh menarik bagaimana UMKM, pemerintah desa, masyarakat, dan kalangan mahasiswa bisa berkolaborasi. Dan bagi kita sebagai masyarakat, dukungan terhadap UMKM sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana. Ketika membutuhkan makanan, oleh-oleh, kerajinan, atau produk kebutuhan sehari-hari, mari lihat apakah ada produk lokal di sekitar kita. Karena ketika kita membeli produk UMKM lokal, uang yang kita belanjakan tidak berhenti pada transaksi jual-beli. Ada keluarga yang mendapatkan penghasilan. Kemudian juga ada bahan baku yang dibeli dari pemasok. Ada tenaga kerja yang ikut mendapatkan manfaat. Dan pada akhirnya, aktivitas ekonomi itu berputar kembali di masyarakat di sekitar kita. Jadi, bangga membeli produk lokal bukan sekedar slogan, tetapi bisa menjadi salah satu bentuk daya dukung nyata terhadap perekonomian masyarakat Sragen. Ada Kia Indrawati untuk Anda, dan setelah itu kita akan ke kabar terakhir kita.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan sudah mendengar, sekarang di studio telah menunjukkan pukul 7:50. Bagi Anda yang masuk kerja di pukul 8, harap segera OTW karena tinggal 10 menit lagi. Mitra Buana, berikut kita ke berita yang sedikit agak berbeda. Kali ini kita mengajak Mitra Buana dan saudara pendengar untuk melihat salah satu ruang terbuka yang dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai. Namanya Taman Mangkubumi. Taman ini berada di Jalan Ahmad Yani, Dusun 1, Karang Tengah, Kecamatan Seragen. Sejumlah warga memanfaatkan kawasan tersebut sebagai tempat duduk santai dan menikmati suasana sore. Yang menarik, kawasan ini dilengkapi dengan jalur pedestrian yang cukup luas, dan jalur tersebut menggunakan paving block dengan pola melingkar dan dapat dimanfaatkan untuk pejalan kaki maupun untuk jogging. Di sepanjang jalur juga terdapat saluran air dan pepohonan yang membuat kawasan terlihat lebih hijau. Ada pula satu bagian yang cukup menarik, yaitu bangunan lantai 2 yang dihiasi mural manusia purba. Bangunan tersebut difungsikan sebagai toilet umum. Dari bagian atas bangunan, pengunjung bahkan dapat menikmati pemandangan hamparan persawahan di sekitar taman. Salah satu warga, Andika, mengaku datang ke Taman Mangkubumi untuk duduk santai bersama teman. Ia juga menikmati pemandangan persawahan yang masih dapat dilihat dari kawasan tersebut. Sementara warga lainnya, Salsa, tertarik dengan mural manusia purba yang ada di bangunan toilet. Menurutnya, mural tersebut memiliki ciri khas yang mengingatkan pada identitas Seragen. Mitra Buana, Taman Mangkubumi secara resmi dibuka setelah diresmikan Bupati Seragen Sigit Pamungkas pada akhir tahun lalu. Kawasan ini dibangun untuk mempercantik kota sekaligus menyediakan ruang aktivitas bagi masyarakat. Dengan pedestrian yang luas, pepohonan, fasilitas toilet, mural manusia purba dan pemandangan persawahan, Taman Mangkubumi dapat menjadi salah satu pilihan ruang terbuka bagi warga untuk bersantai.

Buana, tidak terasa kita sudah berada di penghujung info pagi Buana Sri FM. Tiga berita pagi ini memberikan pesan yang cukup dekat dengan kehidupan kita tentang bagaimana pemerintah desa perlu dijalankan dengan aturan dan musyawarah, tentang bagaimana UMKM lokal perlu terus kita dukung, dan tentang bagaimana fasilitas publik akan terasa manfaatnya jika kita bersama-sama menjaganya. Mari menjadi masyarakat Sragen yang tertib, produktif, peduli, dan saling menghargai. Karena membangun Sragen bukan hanya pekerjaan pemerintah. Membangun Sragen adalah pekerjaan kita bersama. Dan saya Diana Arjono pamit undur diri. Terima kasih sudah menjadikan Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, sebagai teman pagi Anda. Tetap semangat,

ikut membangun Sragen dari hal-hal sederhana. Saya pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat, salam tertib, dan yuk! Kreng!

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nulailan of Javamen.

pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di Buana Putri Home Sweet Home pada edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Diana Harjono akan membersamai Mitra Buana dan sudah mendengar sampai nanti pukul 9 pagi. Tentunya dengan informasi seputar pernak-pernik rumah Anda. Nah, pagi hari ini kita akan mendiskusikan tema 5 pilihan warna cat rumah yang sejuk dan menenangkan bikin betah. Dilansir dari www.msn.com. Mitra Buana, memilih warna cat yang tepat adalah kunci utama untuk menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menenangkan. Di tengah cuaca yang sering kali terik dan rutinitas yang padat, pulang ke rumah yang terasa adem tentu menjadi dambaan setiap orang. Warna dinding yang memiliki kekuatan psikologis yang besar dalam mempengaruhi suhu ruangan secara visual dan emosional penghuninya. Pada kesempatan pagi ini, kita akan membahas pilihan warna cat dinding yang terbukti mampu menghadirkan aura sejuk sekaligus mempercantik estetika hunian. Dengan mengaplikasikan warna cat ini, tidak hanya menyegarkan tampilan rumah Anda, tetapi juga menciptakan ruang santai yang maksimal untuk keluarga Mitra Buana. Nah, tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda nikmati melalui gelombang 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Sebelum kita bahas lengkapnya mengenai 5 pilihan warna cat rumah yang sejuk dan menenangkan dan bikin betah di Buana Putri Home Sweet Home pagi hari ini, kita simak dulu tembang pembuka dari Sal Priadi. Kita usahakan rumah itu untuk Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Buana Putri, Home Sweet Home, Buana Ceria FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini kita membahas tema mengenai 5 pilihan warna cat rumah yang sejuk dan menenangkan dan bikin betah. Mitra Buana, berikut ini kelima rekomendasi warna cat rumah bernuansa sejuk yang bisa Anda aplikasikan di rumah Anda. Dan warna pertama adalah warna sage. Warna sage green ini merupakan perpaduan warna hijau dan abu-abu yang menghasilkan rona lembut dan sangat dekat dengan alam. Warna ini mengadopsi kesegaran daun-daun kering yang mampu memberikan efek relaksasi instan pada mata yang lelah. Saat diaplikasikan pada ruang tamu atau kamar tidur, hijau sage ini menciptakan atmosfer yang menenangkan dan mereduksi stres setelah seharian Anda beraktivitas di luar rumah.

Kelebihan lain dari warna ini adalah sifatnya yang netral dan sangat mudah dipadukan dengan berbagai elemen dekorasi. Anda bisa mengombinasikan warna sake green ini dengan furniture berbahan kayu alami atau tanaman hias dalam ruangan. Untuk memperkuat kesan organik tentunya. Nah, warna ini juga efektif membuat ruangan terasa lebih segar tanpa kesan mencolok. Warna selanjutnya itu biru muda. Biru muda selalu menjadi pilihan klasik untuk menghadirkan sensasi sejuk yang menyerupai hamparan langit cerah yang tenang. Warna ini bekerja dengan cara memantulkan cahaya alami secara lembut sehingga ruangan terasa lebih lapang dan bebas dari kesan sumpek. Secara psikologis, warna biru terbukti dapat menurunkan denyut nadi dan membantu pikiran menjadi lebih tentram. Warna ini sangat cocok diaplikasikan pada ruangan yang membutuhkan konsentrasi tinggi atau ketenangan seperti ruang kerja dan kamar tidur. Untuk menghindari kesan yang terlalu dingin atau monoton, Anda bisa memadukannya dengan gorden berwarna putih bersih atau lantai berwarna krem hangat. Sentuhan ini akan menjaga keseimbangan visual di dalam ruangan Anda. Mitra Buana dan sudah mendengar dua tips sudah Diana hadirkan di sesi kali ini. Tips selanjutnya akan kita bahas sesaat lagi. Tentunya di Buana Putri, Home Sweet Home, dan di 94,7 WKS, Buana Sri FM.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN lho Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Buana Putri. Buana Putri.

di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Bahasan selanjutnya mengenai pilihan warna cat rumah yang sejuk dan menenangkan, bikin betah, dari www.msn.com. Mitra Buana, ide pemilihan warna cat rumah yang sejuk selanjutnya adalah abu-abu muda. Abu-abu muda dengan cool undertone adalah pilihan sempurna bagi Anda yang menyukai konsep rumah minimalis, modern, namun tetap ingin terasa sejuk. Warna ini memberikan kesan bersih, elegan dan rapi pada seluruh dinding rumah Anda. Karakteristiknya yang netral membuat abu-abu muda mampu meredam intensitas cahaya matahari yang terlalu terik di kala siang hari. Selain memberikan efek visual yang adem, warna ini juga bertindak sebagai latar belakang yang sempurna untuk menonjolkan keindahan furniture Anda. Oleh karena itu, Anda bebas berkreasi dengan menambahkan dekorasi berwarna kontras atau tetap mempertahankan konsep monokrom yang estetik. Dengan begitu, ruangan pun akan selalu terlihat modis sekaligus nyaman untuk disinggahi.

0: selanjutnya itu ungu muda atau pale, kalender atau ungu muda pucat. Nah, menawarkan alternatif warna yang sejuk, yang unik dan penuh dengan kelembutan. Warna ini membawa nuansa romantis yang tenang dan tidak sekaku warna netral pada umumnya. Kehadiran warna lavender di dalam ruangan mampu menciptakan ruang yang damai dan sangat mendukung kualitas tidur yang baik. Warna ini sangat ideal untuk kamar anak perempuan atau ruang keluarga yang membutuhkan sentuhan kreativitas yang menenangkan. Anda juga dapat menyandingkan furniture warna putih untuk munculkan kesan yang mewah, yang elegan dari cat warna ungu muda ini, sehingga menjadikan ruangan terasa sejuk dan nyaman untuk beristirahat. Nah, Mitra Buana, dua warna sudah Diana hadirkan. Kita akan lanjutkan ke warna selanjutnya. Tapi sebelumnya ada info dari PMI Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, jika Anda membutuhkan informasi stok darah, nah, PMI Kabupaten Sragen update pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 7 pagi tadi tentang ketersediaan golongan darah. Nah, untuk golongan darah A yang sekarang tersedia di PMI Sragen sebanyak 189 kantong. Untuk golongan darah B sebanyak 253 kantong. Dan untuk golongan darah O sebanyak 142 kantong. Sedangkan untuk darah AB sebanyak 57 kantong. Bagi Anda yang membutuhkan informasi pelayanan transfusi dan stok darah, Anda bisa menghubungi di 081-135-75818 atau di nomor telepon 0271-891-587. Dan stok darah ini sewaktu-waktu bisa berubah. Untuk memastikan, Anda bisa menghubungi nomor yang telah saya sebutkan. Baik, Mitra Buana dan sudah mendengar, jangan kemana-mana. Saya akan kembali dengan tip terakhir yang akan menutup kebersamaan kita di Buana Putri Home Sweet Home.
1: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
2: Lho iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
2: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas iso ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
2: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Bonnie dan sudah mendengar, terima kasih masih bersama kami tentunya. Nah, sekarang kita ke tip terakhir untuk Mitra Buana dan sudah mendengar mengenai bagaimana menjadikan 5 pilihan warna cat rumah yang sejuk dan menenangkan bikin betah. Warna terakhir yaitu hijau mint. Hijau mint adalah perpaduan warna hijau cerah dan biru yang berikan sensasi dingin yang menyegarkan. Warna ini sangat efektif membangkitkan energi positif dan keceriaan di dalam rumah tanpa membuat ruangan terasa panas. Sifatnya yang terang juga membantu mendistribusikan cahaya ke sudut-sudut ruangan yang gelap. Dengan sifatnya yang terang, warna ini sangat direkomendasikan untuk area dapur, kamar mandi, dan ruang makan guna menciptakan kesan yang selalu higienis dan segar. Padukan warna hijau mint ini dengan aksen dekorasi berwarna pastel atau material berbahan besi antik, tentunya untuk menciptakan gaya vintage yang menawan. Dengan warna hijau mint ini, rumah pun akan selalu terasa sejuk dan mengundang siapa saja untuk betah tinggal di dalamnya. Mitra Buana, kelima pilihan warna yang sudah kita bahas kali ini membuktikan bahwa suasana sejuk tidak hanya bisa didapatkan dari pendingin ruangan, melainkan juga dari stimulasi visual yang tentunya yang tepat, karena setiap warna yang bawa karakter uniknya masing-masing yang dapat disesuaikan dengan kepribadian dan kebutuhan estetika hunian. Nah, Mitra Buana, tanpa terasa kita sudah menyelesaikan 5 pilihan warna cat rumah yang sejuk dan menenangkan bikin betah yang bersumber pada www.msn.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Dan rumah yang indah bukan rumah yang dengan bangunan yang mewah, yang megah. Tetapi rumah yang indah adalah rumah yang dibangun dari rasa kasih sayang dan beratmosfer cinta dan kehangatan. Terima kasih, saya Diana Harjono pamit undur diri. Kita akan berjumpa di edisi Buana Putri berikutnya. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, jaga lingkungan tentunya, dan salam untuk orang tercinta Anda. Yuk, kereng!

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, dari 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Ya, pagi hari ini ya Mitra Buana, kami mohon maaf untuk program acara Mimbar Agama Buddha yang hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hari ini ya Mitra Buana. Kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan karena narasumber tidak bisa hadir. Dan untuk itu lagu-lagu bernuansa Buddhis pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda sampai di jam 10 pagi nanti. Tetap stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, budi, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Ya wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundo dateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asis Ragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi,
4: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi The Land of Java Men.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Nyuwun pemirsa sugeng siang lan pepanggihan wonten ing atur pasugatan Sragen Asriku ingkang aturaken siang menika lumantar Radio Buana Asri Sragen pepanggihan wonten ing dinten Rebo sore kaping bulan Agustus 2016 samangke kula duwe ingkang sawan ingkang sumadhiyang aturaken lelangan-lelangan ingkang aturaken dumugi mangke purna. Lan mugi pepanggihan ing siang menika panjenengan tansah pinaringan kami lajengan kasarasan kebak kabagyan nggih. Lan ingkang sami nemu makarya mugi tansah semangat anggenipun ngaji jajiban ing siang menika nggih lancar sedayanipun. Lan monggo ingkang mangke badhe keparkenten badhe ngersakaken lelangan ing siang menika wonten ing antara sarekan asriku nggih saged lumantar SMS GW 08 87 89 99 lumantar telepon di lumantar WA 08 51 33 95 0947. Langsung kemauan niko katakan The Land of Java Man sugeng siang Mas Duyo nggih. Sugeng siang nggih menika katerakan kagem Mas Diat siang menika ngersakaken lelanganipun mangke Stasiun Tugu saking Dimas Tejo kentenipun menika katerakan kagem Yang Pono kagem Bapak Yon, Bapak RT, Ayah Tovan, Bunda Yasman, Bunda Kini lan Bunda Nino lan iki kagem Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjara ini. Matur nuwun Mas Duit sugeng siang yuk grem. Oke, katurakan menika kagem Mas Diat, matur nuwun sampun keparkenten menggah hatur langanipun ingkang pun kersakan mangke wonten Stasiun Tugu nggih menika. Nah. Lan ing siang menika wonten atur seragen asriku ingkang makarya sarengan kalian Bang Jateng produkipun menika wonten Bima Mobile.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ayo pemirsa stasiun Tugu sampun ngaturaken nangane pamulit kalau saking Mas Diat nih sebagai ngamangke badhe parkir tur badhe ngersakaken lelangan sugeng siang Bu Ana Sri Sragen.
1: Halo
0: halo Bandung sugeng siang Bunda Kini.
1: Siang Mas.
0: Iya sugeng siang sehat selalu. Oh iya. Yeah. Semangat nih.
1: Ya.
0: Es semu, oinji. Oinji. Oh ngatain.
1: Oinji.
0: Oinji.
1: Ye.
0: Oinji. Oh ngatain ye. Oinji. Amin. Amin. Ye. Ye. Matur nunuki. Yo greng. Ye matur nuwun nika katuraken kagem Bunda Kini. Nah, ingkang sampun kawaring miyos menika ngersakaken lelanganipun mangke esmu, esem pait madu. Ye. Semoga ngamati kawaring enten malih menika katuraken sugeng siang Bu Ana Sri Sragen.
1: Sugeng siang.
0: Oh, sugeng siang ugi.
1: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam, nika saking.
1: Gendingan.
0: Gendingan?
1: Nggih.
0: Kalian Mbak Larasati.
1: Nggih.
0: Oh, nggih sugeng siang pinaringan sehat nggih.
1: Nggih, Mas.
0: Nggih.
1: Sehat
0: nggih. Iya, sehat ugi.
1: Kula nyuwun lagune Potretmu, Mas.
0: Potretmu, oh nggih. Mangke katuraken kintenipun kagem sinten monggo.
1: Salam kagem
0: Kesupen. Oh kesupen. Oh, oke kemas kesupen. Mida ngetakan batun mika pikantuk intunan saking Mbak Lasmiat Mbak Anu.
1: Kagam nusaya kelawar dengan
0: kandang masjid mika. Oh iji. Iji.
1: Kesupen.
0: Iji. Mida
1: ngetakan sambilah karya menopoknya.
0: Iji.
1: Mekisah kesempatan berpenggalan.
0: Oh iji.
1: Kagamas dirinya ya ibadinya.
0: Iji.
1: Kebetulan
0: dari
1: saya.
0: Oh iya.
1: Semangat selalu.
0: Amin, sehat selalu. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, kering matur suwun iki kagem Mbak Larasati yang sampun kepareng kinten menika. Atur lelangan dipun mangke potretmu. Iya, penting mangke sakaripun nggih. Mangke badhe katuraken. Samangke katuraken nika ingkang badhe kepareng kinten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS via 08213395097. Lumantar telepon 0271-8907-99 nggih, kalau badhe single-single rembiyen menika katerakan sugeng siang kagem Bapak Imita mbok pilihan pimpinan ngatakan katerakan kagem Pak Pono ugi sugeng siang Pak Sarbini Pak RT Membo ugi kalajengaken kagem Pak Mul ingkang wonten ing Mojosongo ugi kagem Mas Joko Suprianto sugeng siang kagem Bundanya Nona Delia lan ugi kagem Bendaros ingkang wonten ing Boyolali sugeng siang kagem Mas Andri Setiawan ugi Mbah Timbul ugi katuraken sugeng siang kagem Pak Rahman Bu Rahman ugi kagem Bunda Fatimah Mama Fajar kagem Mamanya Putri ingkang wonten ing Mojo nggih menika leres katuraken sugeng siang ugi kagem Bendangat ugi sugeng siang lajeng kagem sinten malih menika ingkang wonten oh Mas S ingkang wonten ing Mojo kagem Mas AA tugi kagem Mas Ipung Mas Roni Mas Abi yang mbok pilih kene pimpinan ngatakan gak aturaken sing siang e kagem Bunda Yasman Bunda Gayatri lajeng kagem Bunda Suradi lajeng sinten malih menika gak aturaken sedaya kemawon sing siang kita aturaken menika esmu gak aturaken mangke minangkani pamundhut saking Bunda Kini kalau singgahkan potretmu kagem nika balaras saat ingkang ngersakaken lelanganipun kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: permiyarsa, sampun gak aturaken nggih, hatur lelangan esmu kagem bunda kini lan ugi potretmu ingkang sampun kapiyarsa ing aturaken kagem Larasati. Ingkang kepareng badhe kenten malih, semoga menika gak aturaken sugeng siang Bu Asri Sragen.
1: Siang Mas Dewi.
0: Oh nggih sugeng siang nggih. Oh nggih sugeng siang.
1: Akur diplay ya Mas.
0: Terus ndi?
1: Aku kangen aku rindu diplay.
0: Oh, aku kangen aku rindu.
1: Nggih. Yeah. Nggih. Mas Dewi lho iki.
0: Oh nggih, aku kangen aku rindu.
1: Bu Asri.
0: Nggih.
1: Pun dahar dereng Mas.
0: Wah, sampun.
1: Nopo sarapan ini?
0: Wah, komplit Pak Bunan.
1: Nggih.
0: Nggih. Komplit.
1: Oh,
0: mboten.
1: Sinten ayo.
0: Nggih. Niki ten peken namon benten pundi ini?
1: Ya sama.
0: Oh nggih. Yeah.
1: Jeneng wae.
0: Salam kagem sedaya nggih ingkang sami midhangetaken. Iya. Iya.
1: Nggih. Mungkin nek kula matur ten peken ora iso nyamar.
0: Oh ngene. Aje.
1: Pokoknya salam sehat buat semuanya.
0: Iya, iya.
1: Iya. Buat Mas Dwi selalu sehat ya.
0: Ah iya. Yeah.
1: Semangat
0: bertugas. Amin.
1: Semoga tidak lama capek.
0: Aje. Yeah.
1: Dan tidak bosan-bosannya menghibur para mitra pendengar.
0: Aje. Ah,
1: yeah. Waktu yeah. Ini gue Mas.
0: Oh iya, pada gak mangi kak terakhir. Yeah.
1: Aku kangen aku rindu.
0: Siap, mangi teater ke.
1: Masa lalu.
0: Beli enggih.
1: Lagu kenangan
0: masih. Oh ngeten to. Wah, kelingan jaman semono iki.
1: Jaman semongko.
0: Oh, ngeten.
1: Ora semono ning semongko. Oh.
0: Jileres.
1: Kenalan Mas Dewi.
0: Oh nggih, pun gak mangke. Nggih.
1: Kepuntan ning atur.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
0: kreng. Yo, kreng matur suwun nika kagem Mas Brama. Katuraken mangke langinipun. Aku kangen, aku rindu nggih. Pun gak mangke sekalipun. Samangki kita bika ingkang sampun kemarin ngenten menika. Sugeng siang Mas Dwi, nyuwun sekalipun mangke tatu nggih. Kinten kagem sami nitar Bu Asri. Matur suwun Mas Dwi, sugeng tugas yuk greng. Oh nggih menika saking Bunda Lis nggih. Katerakan sugeng siang menika kagem Bunda Lis. Ingkang kemarin ngenten siang menika ngersakaken lelanganipun mangke tatu. Oh tato nggih, terus menika nggih mangke gak terakan sekalipun. Kalau cingaken ingkang samangke ugi wonten kentunan saking kita bikak malih menika nggih. Sugeng siang kagem Mas Dwi, sugeng tugas nggih menika saking Mbak Ani Suwarno. Nyuwun sekalipun mangke ninggal tatu kentenipun kagem sedaya monitor Bu Ana Asri Sragen. Sugeng siang ke Mas Dwi matur nuwun yuk gereng oye menika saking Mbak Nis Warno sekalipun mangke ninggal tatu lah menawi kalau mau bulis ngersakkan tatu menika saking Mbak Nis Warno sekalipun ninggal tatu mekaten pun tengah mangke nggih hatur langanipun kalau singgahkan malih menika ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Dwi ye menika saking Papai Kenes. Nyuwun sekalipun mangke tangis sesarangan dipun puter Mas Dwi. Matur nuwun nggih. Oh nggih, matur nuwun ugi menika kagem Bapak Ikenes nggih. Samangke ngersakaken lelanganipun mangke katangis sing sarangan mekaten. Kala singaken ugi menika sugeng siang kagem Mas Dwi sing tugas menika saking Mama Fajar. Kepareng Mas mangke nyuwun sekalipun nresnani kanton kagem ingkang sami midhangetaken Sragen Asriku. Matur nuwun kagem Mas Dwi sugeng tugas yuk greng. Oh nggih. Katerakan sugeng siang ugi menika kagem Mama Fajar. Semoga samangke badhe kapiyarsa hatur lelangan ingkang salajengipun. Nangkani pamundhut saking Mas Brama kala wau aku kangen aku rindu kala jengaken ugi mangke kagem Bunda Lis karipun ingkang pun kersakaken tatu. Semoga kita aturaken sugeng midhangetaken.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi dalam Off Java Man. Kawasan Cepu Andong Boyolali hadir nyuwun telangan di pemanggil umpomo kenton depan kagem Bunda Ros, Bunda Kini, Bunda Kun, Bunda Bu, Mbak Yuni, Mas Is, Mas Andri, Mas Giat, Lansia Pamor, Keren Sugeng Makaryo. Kagem Mas Dwi, sugeng juga semoga betul tinggal saya. Matur nyuwun yuk kereng nggih menika saking Bunda Nona nggih. Lan ingkang salajengipun nika ugi sugeng siang Mas Dwi saking Bunda Kunyun sakaripun mangke wekdal kelangan. Kinten kagem sedaya pamor kereng matur nuwun sugeng siang nggih menika saking Bunda Kun. Kalajengaken ugi ingkang pareng badhe kinten menika sugeng siang Bu Ana Sri Seragen. Nggih sugeng siang nika kagem Bunda Rus nggih.
1: Nggih, nembe
0: mantuk, Mas. Saking tindakan putih menika.
1: Saking gemolong.
0: Oh, saking gemolong. Oh, nggih.
1: Asih pripun tawar
0: kok. Oh, nggih, saya semanten iki panjenengan nggih,
1: menika. Alhamdulillah saya sehat lalu semangat.
0: Nggih.
1: Iki cuaca benteng.
0: Oh, ngaten. Sami menika nggih.
1: Seragen pun wonten Jawa
0: sereng. Sereng. Nggih, ngentosi bulan Oktober mangke.
1: Nggih.
0: Yeah.
1: Sampai jam 5 niki Mas.
0: Nggih, leres nggih.
1: Nggih, kan dek wingi dinten dalu mboten cedhol
0: jenenge. Oh, lha nggih, libur.
1: Nggih. Yen lelangan Mas Dwi.
0: Menapa ngamun kersakan mangke?
1: Langit mendung kuto ngawi.
0: Oh, nggih.
1: Yang sadu-sadu Mas kersane.
0: Oh, ngeten.
1: Tombol
0: anyet. Oh, nggih, sepatu suasana tadi.
1: Tombol panas. Ah, nggih. Jogja nembe buka helm klik radio wonten Mas.
0: Oh, ngeten, nggih.
1: Salam-salam keting nggih, Mas.
0: Oh, iya, semangga.
1: Salamnya pertama kagem Mas Dwi, sugeng tugas mudun-mudun enggal saya selalu. Terus wonten Bunda Gun di Bonggo.

0: selalu
1: Bu. Wonten Bunda Kini, Bunda Lu, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Miko, Bunda In, Bunda Fatima, Bunda Ngatmi, Bunda Ismi, Bunda Sugi, terus wonten Mbak Anik tiga-tiganya, wonten Mbak Putri, Mbak Nana, Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Yuni Mas Isnya di Mojowetan, wonten Mas Roni di Tangerang, wonten Bunda Nona di Boyolali sini juga, wonten Male Pak Sarbini, Mas Andri Cawan yang timbul mantingan ngali, wonten Mas Kes, Mas Yuli Anjasmara, wonten Jaten Mas Dian,
0: Jaten
1: di Grobogan, wonten Male Pak Eko di Gondang, ini lama mboten niat.
0: Oh nggih, tanggung menika, nggih. Dan buat
1: nembias ini. Mungkin tidak Jakarta, Mas.
0: Ah, buat menawi ini kalau ini. Saja pun.
1: Oke, wonten Pak Yon Plastik Gemolong, Bapak Emita, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, nggak tahu, Nji.
1: Ibu Makarya, semoga sehat semua.
0: Nji.
1: Pelang ini ditenggo kali istirahat
0: ria. Oh, iya. Wonten nggak bangga sekali pun. Nji. Senampi istirahat.
1: Matur nuwun iki. Inggih.
0: Oh nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo kereng. Ya matur nuwun iki menika kagem Bunda Ros ingkang wonten ing Boyolali. Lan para pemirsa semoga ingkang samangke badhe kataraken minangkane pamundhut saking Mama Fajar Resnani lan ugi langit mendung kutha Kediri mangke kaaturaken kagem bumi kok kita aturaken lelanganipun.
2: Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa pripeni wong. Emang mantanmu ini bisa jomblo, Nek?

0: Pak, penebas kae lho. Dilengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Halah yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
4: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
3: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
4: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
3: Serius? Terus syaratnya piye?
4: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
3: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
4: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggaan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Jo.
3: Eh, kamu, Bill.
2: Mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya?
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
3: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
2: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
3: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
2: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
3: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
2: Bisa kok, DPLK Setia.
4: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

Para pemirsa kalian singakan ye, wonten atur Seragen asri ku lumantar radio dan asri Seragen. Asri kalian kula tunggu. Dengan sama kita asisti yang ngaturaken dalam dalam teman-teman itu. Para pemirsa perlu kami ingat pilih mangke tabu kali belas ye. Tabu kali belas siang mangke panjenengan sangat menidangkan Tokso Aspirasi Sukowati saking kantor Bia Cukai Surakarta lan Pemkab Seragen hingga mangke pada ngusung tema mengubah peluang menjadi cuan. Namun sebenarnya panjenengan mangke sangat menidangkan ye dan meniatur live Tokso hingga mangke pada kak Seragen kelas tembi pono tabu setengah mereka tabu saking Bia Cukai Surakarta sobem kap Seragen kita aturakan lelah jengkang salah jubun lelangan ingkang badika piarso menikah mage wonton buat dikelangan kita aturakan semangat wasit kemudian adakan

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: masih bersama Anda 94,7 Buana Asri FM. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan bersama Talkshow Aspirasi Sukawati bersama Kantor Bea Cukai Surakarta dan Pemkab Sragen yang siang hari ini akan mengusung tema Mengubah Peluang Menjadi Cuan. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
2: Selamat siang Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukowati bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan Pemerintah Kabupaten Sragen dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com bersama saya Dewi Ratih. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, Live Talk Show Aspirasi Sukowati untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 membahas tema mengenai mengubah peluang menjadi cuan. Nah, ini tema yang sangat menarik ya Mitra Buana untuk siang hari ini di Aspirasi Sukowati bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan Pemerintah Kabupaten Sragen. Dan tentunya Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 Buana Asri FM, kemudian juga bisa mendengarkan melalui live streaming di www.lppl.buanaasri.sragen.com dan juga melalui channel YouTube Buana Asri TV. Dan telah hadir di studio tiga narasumber kita ya siang hari ini dari Bea Cukai Surakarta dan juga dari Pemerintah Kabupaten Sragen. Di antaranya di sebelah saya ya, di samping saya ini ada Mas Dion Chandra dari Bea Cukai Surakarta. Selamat siang Mas Dion.
3: Selamat siang Mbak Rete. Halo semua Mitra Buana semua, kita bertemu lagi di hari Rabu ini.
2: Kemudian ada di sebelahnya Mas Dion ada Bapak Sony Wibisono dari Bea Cukai Surakarta. Selamat siang Pak Sony.
4: Selamat siang Mbak Rati, selamat siang juga Mitra Buana dan Bolo Becus yang mendengarkan acara ini. Semoga semua sehat.
2: Di sebelahnya Bapak Sony ada Bapak Eko Pramudio Setiawan ST dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Diskuminda Kabupaten Sragen. Selamat siang Pak Eko.
5: Selamat siang. Selamat siang juga untuk Bu Mitra Buana Asri. Selamat mendengarkan dan melihat di Buana Asri TV ini.
2: Iya, siang hari ini ya bersama dengan bapak-bapak ini dari Bea Cukai Surakarta dan juga dari Diskumindak Sragen yang siang hari ini ya akan berbincang-bincang mengenai tema kita yaitu mengubah peluang menjadi cuan. Wah, cuan ini ya.
5: Cuan bos.
4: Cuan bos.
2: Iya, cuan ini ya. Wah, ini prioritas kalau cuan itu. Nah, ini kenapa ini memilih tema mengubah peluang menjadi cuan ini yang sangat relevan dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini hubungannya apa sebenarnya?
4: Iya, iya. Baik, Mbak Rati, Mitra Buana. Jadi ini temanya menarik nih.
2: Iya, ya, betul.
4: Namanya mengubah peluang menjadi cuan dari DBHCHT. Jadi Mitra Buana dan juga Bolo Becus bahwa yang namanya DBHCHT itu adalah dana yang dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. Dana dari mana? Dari cukai hasil tembakau atau yang lebih kenal dengan cukai rokok ya. Jadi rokok-rokok yang dijual secara legal itu adalah sumber penerimaan negara dalam bentuk cukai. Nah, kemudian dana cukai tersebut dikembalikan lagi ke daerah dalam bentuk DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, dari situ digunakan untuk apa? Nah, ini jadi DBHCHT itu bukan sebatas anggaran saja Mbak Rati. Jadi itu sebagai peluang ya, peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Dalam bentuk apa? Karena pemanfaatan DBHCHT itu ada pos-posnya. Salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat. Yang di dalam kesejahteraan masyarakat itu ada program pembinaan-pembinaan kepada masyarakat ya. Ya, seperti misalnya pembinaan keterampilan. Nah, jadi keterampilan masyarakat, keterampilan pegawai atau apa namanya buru-buru, nah itu kita bisa diadakan. Mungkin Pak Eko nanti bisa memberikan apa namanya gambaran tentang pelatihan-pelatihan. Nah, dari situ ya, merubah peluangnya bagaimana. Jadi peluang yang dimanfaatkan adalah meningkatkan skill, ya, meningkatkan keterampilan yang pada akhirnya nanti akan memuara ke peningkatan produktivitas. Nah, dari produktivitas itulah maka nanti kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat dan dalam konteksnya adalah cuan itu sendiri. Jadi cuan. Dari peluang, kemudian produktivitas, dan kemudian pendapatan dalam hal ini adalah cuan. Seperti itu Mbak Rati konteksnya.
2: Iya, iya, ternyata ini sangat berkaitan sekali ya antara DBHCHT mengubah menjadi cuan pendapatan yang sangat-sangat membantu masyarakat ini tentunya. Nah, ini juga Mitra Buana, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami ya, nanti bisa berinteraktif langsung, bisa berinteraktif melalui line telepon di 0271890799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 0821339507, atau mungkin yang saat ini menyimak di YouTube-nya Buana Asri TV ya, boleh nanti bisa menuliskan ya komentar Anda gitu. Siap pokoknya ya. Nah, di sini mumpung ada pakar-pakarnya nih mengubah peluang menjadi cuan ini dari DBHCHT. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Sony ya. Jadi memang untuk DBHCHT ini salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini digunakan untuk pelatihan ataupun pembinaan-pembinaan begitu ya. Lalu ini ya, spesifiknya apa ini hubungan antara bea cukai dengan kesejahteraan masyarakat khususnya di Sragen?
3: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami di bea cukai ini sebagai institusi yang memang mungkin masyarakat mengenalnya kami ini pemungut cukai, pemungut cukai. Namun sebenarnya peran bea cukai tidak cuma segitu aja. Jadi kami itu perannya banyak Mbak. Jadi ada industrial assistant juga. Selain dari revenue collector, kami juga sebagai community protector yang dimana kami juga melindungi masyarakat dari kebijakan-kebijakan yang memang merugikan dari luar negeri seperti itu. Dan terutama melalui dengan fungsi pengumpulan penerimaan negara ini, kami mengambil dari cukai, dari bea masuk, kemudian ada bea ekspor, itu kemudian juga ada termasuk salah satunya adalah cukai yang memang dirokok oleh masyarakat, itu juga masuknya ke penerimaan negara kami. Dan tentunya kami memastikan bahwa sumber daya yang kami dapat ini akan bisa dimanfaatkan pemerintah, kemudian dibalikkan ke daerah, salah satunya adalah Kabupaten Sragen, yang dimana program ini bisa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi dengan kata lain, penerimaan negara yang sudah diamanatkan oleh masyarakat yang sudah masuk ke APBN, nanti kami lakukan ada dana transfer dari ke daerah, dan itu akan menjadi dana yang akan dialokasikan untuk pos-pos ke dinas-dinas masing-masing untuk tadi program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, kemudian dalam misalkan penerimaan kami semakin besar, itu juga dana transfer daerah itu juga bisa
2: makin besar juga,
3: gitu ya. Ya, tentunya sesuai proporsi. Dan kami pastikan bahwa kami juga di Bea Cukai, kami juga ikut membantu pemerintah daerah dalam hal penyusunan kegiatan yang memang kalau yang berasal dari dana DBHCHT salah satunya gitu. Seperti itu Mbak.
2: Nah, itu ya Mitra Buana, ternyata erat sekali nih kaitannya ya antara bea cukai dengan kesejahteraan masyarakat melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Nah, ini mungkin ke Pak Eko Pramudio ya dari Diskumindak Sragen. Kalau tadi Pak Sony juga sudah menyampaikan bahwa salah satu yang dilakukan dari DBHCHT ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan ataupun pelatihan. Nah, kalau di Diskumindak sendiri ini, apakah peluang usaha ini harus selalu dimulai dari modal yang besar gitu?
6: Untuk usaha, ya memang modal itu penting, ya, tapi nggak harus jadi hambatan. Sekarang itu selain modal, sekarang udah ada namanya skill. Artinya apa? Faktor utama memang modal, tapi kita harus punya skill juga. Nah, makanya kita bisa menangkap peluang di sekitar dengan mengupgrade skill kita, dikombinasikan biar menjadi cuan.
2: Dan ini juga saat ini banyak sekali ya cara untuk mengubah peluang-peluang tersebut menjadi cuan itu tadi. Lalu ini Pak Eko, bagaimana untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPH CHT ini bisa membantu masyarakat mengubah peluang tersebut menjadi sesuatu yang menghasilkan?
6: Pemerintah Kabupaten Sragen dengan anggaran dari dana DPH CHT itu memang untuk kesejahteraan masyarakat ada anggaran khusus itu. Itu untuk keterampilan, latihan keterampilan baik untuk personal maupun guru rokok. Itu juga kita ada fasilitasi. Intinya apa, kita mendampingi untuk para wirausaha baru atau pengusaha untuk menjadi UMKM yang naik kelas. Artinya dari yang sekedar kayak masak di rumah sendiri bisa dijual menjadi cuan.
2: Nah itu ya Mitra Buana, ternyata dari DBH CHT ini ya bisa membantu masyarakat ini mengubah peluang tersebut menjadi sesuatu yang menghasilkan, yaitu di mana pemerintah Kabupaten Sragen melalui program-program yang bersumber dari DBH CHT ini memberikan dukungan kepada masyarakat sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Nah ini berupa kegiatan peningkatan kapasitas, keterampilan, pelatihan ataupun pendampingan dan juga fasilitas usaha. Nah seperti itu ya. Lalu ini program dari DBH CHT di bidang UMKM ini Pak Eko.
6: Ya, ada di itu masuk di setaraan masyarakat program DBH CHT untuk UMKM dibagi jadi dua. Satu tuh pelatihan kewirausahaan oleh PLK yang dibuat di Senaker. Itu lebih skill dasar seperti memasak atau menjahit. Artinya kita dilatih dengan instruktur yang bagus untuk menjahit dan juga dapat alat untuk usahanya, mesin jahit untuk yang jahit, kemudian untuk yang masak ada alat masak juga.
2: Iya.
6: Itu artinya apa, kita menyiapkan nggak cuma dilatih nggak dapat senjata, mancing nggak dikasih mancing. Makanya satu paket kalau kita ngelatih habis itu dapat alatnya dan juga pendampingannya. Itu yang pertama, pelatihan kewirausahaan. Yang kedua itu khusus pelatihan untuk pabrik rokok atau UMKM rokok. Artinya apa, perusahaan rokok yang baru yang legal sudah punya biaya cukai, kita skill up untuk pekerjanya. Artinya apa, meningkatkan kapasitasnya, baik itu lintingan, kemudian yang kita sekarang mixing and grading. Artinya apa, sekarang tembakau itu, rokok itu kayak makanan tuh,
4: betul, ada rasanya. Ada rasanya, betul.
6: Ada jeruk, ada apel, mangga, gitu lah. Termasuk kemarin saya latih juga, saya pakai instruktur itu, sangat tertarik untuk para UMKM. Artinya apa, nggak rasa yang original. Makanya itu mix and grading, mix and blending itu. Kemudian juga yang lebih penting namanya GMP, Good Manufacturing Practice,
4: tapi ke manajerial.
6: Ya bahasa dulu yang sesuai dengan aturannya. Ke yang layak konsumsi dari awal sampai akhir sesuai aturan. Jadi gampangnya bahasanya sih itu, artinya standar ada tiga itu yang sesuai untuk perusahaan lokalnya.
2: Oh gitu. Jadi ini ya Mitra Buana, manfaat ya DBH CHT ini untuk berbagi pelatihan berbasis kompetensi. Ini ada dua ya dari Diskumindag tadi sudah disampaikan, ada pelatihan kewirausahaan dan juga pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pada UMKM ataupun pabrik rokok skala kecil. Nah ini kembali lagi ke Bea Cukai nih, ya, mungkin siapa? Pak Sony atau Mas Dion ini ya. Mengapa ini ya, kok Diskumindag yang digandeng untuk menjadi mitra strategis dalam pemanfaatan DBH CHT ini?
4: Baik, jadi sebagaimana alokasi pemanfaatan DBH CHT untuk kesejahteraan masyarakat yang memang untuk peningkatan sumber daya manusia atau istilahnya pembinaan peningkatan keterampilan itu memang di pemerintah daerah itu dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian nggih Pak Eko, Mas Eko ya. Nah, jadi kita ya bekerjasama dengan Dinas Koperasi, apa kalau di sini di Sragen, koperasi UMKM ya, termasuk UMKM. Nah, jadi dengan kerjasama tersebut tentunya kita memastikan apa yang kita rencanakan di awal tentang pemanfaatan DBH CHT ini bisa berjalan dengan baik, karena tanpa bekerja sama dengan dinas yang terkait ya tentunya ya akan kesulitan kita untuk memberikan asistensi, monitoring seperti itu. Jadi ya itulah kami dari awal bekerja sama, dan ini memang khusus untuk mengenai peningkatan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan masyarakat tadi. Seperti itu, Pak, Mbak Rati.
2: Iya. Terima kasih, Pak Sony. Nah, ini ya Mitra Buana. Jadi, Diskumindak ini selaku Dinas Perdagangan ya, fokusnya di situ. Jadi, mengawasi pemasaran ataupun mengawasi peredaran ini ya perdagangan rokok di Sragen gitu. Nah, ini mungkin ya masyarakat juga ada yang belum tahu ini seperti apa sih ciri-ciri rokok ilegal dan peran masyarakat ini.
3: Nggih. Ya, mungkin beberapa episode kemarin sudah beberapa kami jelaskan.
4: Tiap episode tapi pasti kami jelaskan ini.
2: Iya, diulang lagi. Biar masyarakat jelas. Juga lebih paham gitu.
3: Mandatori kami dalam sosialisasi salah satunya adalah menjelaskan kepada masyarakat bahwa ciri-ciri rokok ilegal itu apa saja. Yang pertama ini Mitra Buana semua, kalau memang di masyarakat itu ada yang biasanya ngelinting sendiri. Nah, apakah ini legal atau ilegal? Ya, biasanya ada yang pertanyaan seperti
2: tingwe.
3: Itu. Tingwe itu legal atau ilegal? Ya, secara aturan memang tingwe itu tidak bisa dianggap ilegal karena memang itu budaya ya, Mbak ya. Salah satunya adalah budaya yang memang Indonesia sudah dari dulu sudah istilahnya meracik tembakau.
2: Betul.
3: Ya, silakan saja monggo Mitra Buana semua maupun masyarakat Kota Sragen, Kabupaten Sragen, misalkan mau meracik atau melinting di rumah itu diperbolehkan, namun dengan catatan tidak untuk diperjualbelikan, Mbak.
2: Betul. Nah, konsumsi kenapa? Sendiri.
3: Benar sekali, konsumsi sendiri. Kenapa? Karena kalau nanti diperjualbelikan, nanti masuknya ada namanya rokok bodong. Lah, rokok bodong itu apa, Mas? Ya, ciri-ciri rokok ilegal, rokok bodong itu yang pertama, dia tidak menggunakan bungkus yang resmi, hanya rokok yang bekas lintingan itu kemudian dikasih plastik, Mbak. Nah, itu banyak beredar juga tapi masih di pedesaan. Karena apa? Biasanya memang yang membuat adalah memang warga desa sendiri untuk diperjualbelikan di kegiatan-kegiatan warga seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Namun jangan takut, kami bisa ada solusinya. Jadi, misal warga ingin memperjualbelikan rokok tersebut, bisa nanti datang ke Mall Pelayanan Publik Sragen untuk membuat NIB. Nah, NIB itu apa tuh, Mas? NIB itu adalah nomor induk berusaha yang dimana wajib bagi semua pengusaha untuk membuat seperti itu dokumen dasarnya. Nah, nanti dari NIB tersebut bisa diajukan ke Bea Cukai untuk melakukan peninjauan lokasi, Mas. Nah, nanti setelah kita lakukan peninjauan lokasi yang dimana ada syarat-syarat untuk membuat NPWPKC. NPWPKC ini apa, Mas? Nomor pokok pengusaha barang kena cukai yang dimana wajib memiliki NPWPKC ini untuk berjualan dari pabrik rokok seperti itu. Nah, setelah nanti mendapatkan NPWPKC, dan nanti monggo bisa masyarakat itu memperjualbelikan dengan sah. Nanti bisa pesan pita cukai ke kami dan juga bisa produknya nggak cuma di plastik, bisa itu nanti dibungkus pakai etiket, kemudian dilekati oleh pita cukai itu bisa. Tadi penjelasan kami terhadap peredaran rokok bodong ya di Sragen. Kemudian ada lagi, Mbak, yang namanya rokok polos. Mas, rokok polos ini apalagi, Mas? Kalau rokok polos itu bedanya dengan rokok bodong hanyalah di etiket pembungkusnya. Yang dimana etiket pembungkusnya agak lebih canggih lagi. Nah, etiketnya itu sudah mirip dengan rokok-rokok yang resmi, cuman bedanya adalah di merek.
2: Mereknya
3: masih ya menyerupai, biasanya menyerupai merek-merek yang terkenal. Atau kalau enggak, merek-mereknya ini tidak pernah ada iklannya, masih asing. Dan ciri-ciri yang paling utama adalah harganya, Mbak.
2: Harga.
3: Yang dimana harganya misalkan 20 batang dijual 12.000. Padahal dengan rokok yang sejenis, kalau misal resmi itu ya 30.000. Ya kan selisihnya separuh lebih. Nah, itu yang patut untuk diwaspadai bagi masyarakat. Karena tadi kami ingatkan bahwa misalkan kami nanti menemukan adanya rokok ilegal di pedagang maupun di pasar, itu akan ada denda 3 kali lipat yang akan dikenakan terhadap pedagang tersebut. Kok pakai denda segala sih, Mas? Karena memang sesuai dengan aturan di undang-undang kami di pasal 54, misalkan ada peredaran rokok dengan tanpa cukai itu sebenarnya ancaman pidana, Pak. Ancaman pidananya 1-5 tahun, kemudian denda
7: dendanya 2-10 kali lipat, yang dimana ini sangat memberatkan. Namun jangan takut, kita ada restoratif justice. Tadi hanya membayar denda 3 kali lipat saja.
2: Oh seperti gitu.
7: Kemudian ada lagi namanya rokok dengan pita cukai bekas, yang dimana pitanya itu sebenarnya bekas tetelan dari rokok-rokok yang sudah dikonsumsi, Mbak.
2: Yeah.
7: Jadi beda, nanti tetelannya kelihatan, lemnya itu enggak yang rapat, atau nanti dari pitanya itu juga ada bekas-bekas sobekannya seperti itu. Itu wajib diwaspadai oleh masyarakat. Yeah. Biasanya pita cukai bekas ini beredar dikarenakan adanya rokok-rokok eceran yang memang bungkusnya yang menguasai adalah penjual seperti itu, dan biasanya ada promo-promo yang mengakibatkan penjual tersebut mau menjual bungkus-bungkus bekas untuk ditukarkan oleh produk-produk lain seperti itu. Dan yang terakhir ada yang namanya pita cukai salah peruntukan. Nah, ini yang wajib diwaspadai juga masyarakat dan juga teman-teman Mitra Buana semua, karena rokok salah peruntukan ini modusnya adalah menempelkan pita cukai kretek atau SKT itu ke pita cukai SKM atau filter. Loh, memang kalau ke toko nggak boleh, Mas? Nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ada tarifnya masing-masing, Mbak.
2: Oh, gitu,
7: iya. Yang dimana rokok filter ini itu tarifnya tinggi. Biasanya seribuan ke atas.
2: Iya.
7: Tapi rokok yang tadi kretek tadi, sigaret kretek tangan itu lebih
2: murah,
7: rendah,
2: ya?
7: Lebih murah, bisa seperempatnya, bisa setengahnya.
2: Oh, gitu.
7: Kenapa? Karena memang ada industrinya, industri pelintingan, yang dimana menyerap tenaga kerja sehingga harganya juga harus kita buat bersaing seperti itu, Mbak, contohnya.
2: Nah, itu ya Mitra Buana, juga pendengar semua ya yang saat ini sedang menyimak talk show Aspirasi Sukawati bersama Bea Cukai, mengubah peluang menjadi cuan ya siang hari ini. Tadi sudah disampaikan Mas Dion beberapa ciri-ciri dari rokok ilegal. Nah, seperti itu. Mungkin ini kembali ke Pak Eko ya, sebelum kita jeda. Kalau melihat kondisi UMKM sekarang, Pak Eko, apa tantangan yang paling sering dihadapi ini?
6: Sudah masalah klasik juga, yaitu pemasaran. Orang bikin banyak terus gak bisa jualan. Sudah bisa bikin 1000 produk per hari dengan efisiensi tinggi, tapi pemasaran itu karena apa? Masalah utama itu bagaimana produk bisa dipercaya, dibeli dan dibeli kembali lagi, artinya return. Itu yang penting, berkelanjutan.
2: Nah, itu ya Mitra Buana, ternyata pemasaran ini ya yang sering menjadi salah satu tantangan terbesarnya UMKM untuk Dinas Kumindak ini ya, Dinas Koperasi dan Perindustrian ini ya. Karena produk yang bagus belum tentu otomatis laku seperti itu. Tinggal kita bagaimana membrandingnya itu tadi ya, packagingnya juga seperti itu. Baik Mitra Buana, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih kami tunggu atensi Anda melalui line telepon di 02718990799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 08213395094. Kita akan kembali lagi untuk Anda masih di Live Talk Show Aspirasi Sukawati bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan Pemerintah Kabupaten Sragen di siang hari ini dengan tema mengubah peluang menjadi cuan. Kita akan jeda terlebih dahulu.

0: Baik Mitra Buana dan pendengar, kembali lagi dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukowati bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga Pemerintah Kabupaten Sragen. Dalam hal ini mengenai tema mengubah peluang menjadi cuan. Dan kami tunggu atensi Anda Mitra Buana melalui line telepon 02718900799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 08213395094 7. Dan tentunya kami masih ini ya hadir untuk Anda melalui 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com dan juga channel YouTube Buana Asri TV. Dan masih bersama dengan tiga narasumber kita ya, ada Mas Dion Chandra dari Bea Cukai Surakarta, ada Bapak Sony Wibisono dari Bea Cukai Surakarta, dan juga Bapak Eko Pramudio Setiawan ST dari Diskuminda Kabupaten Sragen. Nah ini ya, mengubah peluang menjadi cuan. Memang untuk saat ini ya, banyak sekali UMKM ya yang memiliki usaha sampingan dan menghasilkan cuan, dan ini juga menjadi salah satu peluang yang sangat menjanjikan ya. Dan di Sragen sendiri juga banyak sekali nih UMKM ya Mitra Buana. Nah ini kalau tadi Pak Eko sudah menyampaikan tantangan yang dihadapi ya dalam kondisi saat ini ya mengenai UMKM ini adalah pemasarannya. Kalau pemasarannya, nah ini bagaimana strategi pemasaran untuk pelaku usaha baru ataupun UMKM baru ini Pak Eko?
1: Untuk UMKM baru, pemasaran itu penting karena dia belum punya brand. Untuk langkah pertama seharusnya itu adalah tentukan target pasar. Kita harus targetnya apa, apakah orang desa, orang kota, umur berapa, pekerjaan apa, itu tentukan. Karena kita segmen pasar harus dapat dulu. Kedua, buat produk yang sesuai dengan segmen pasar tersebut. Ketiga, bangun identitas awal atau brand, itu penting. Kita brand itu biar orang gampang-gampang mengingat apa itu kan harus ada merek.
0: Iya, betul. Bahkan
1: yang polos ataupun yang tanpa merek, itu orang susah untuk mengingat. Kemudian kalau keempat itu kombinasikan pemasaran online dan offline.
0: Iya.
1: Mungkin sekarang tren online di sosmed,
0: yeah.
1: Tapi juga untuk offline harus juga jangan ditinggal, karena itu menjadi salah satu juga sumber cuan. Meskipun kayak di toko atau di toko modern ataupun di pusat oleh-oleh juga bisa. Kemudian yang terakhir gunakan strategi pelanggan pertama, pelanggan berikutnya atau repeat order, itu penting. Biar orang jadi percaya dengan produk kita, kita bikin yang sebaik mungkin orang menjadi pelanggan, nggak beli yang sekali udah lepas. Nah itu penting karena pelanggan bisa menjadi tenaga pemasaran kita. Contohnya beli 2 atau 3 dapat diskon. Artinya dengan mengajak teman-teman yang mau beli itu menjadi tenaga pemasaran buat kita.
0: Yeah.
1: Kita bikin diskon dengan membawa 2 atau 3 konsumen baru. Gitu. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih nih Pak Eko ya, sudah dijelaskan strategi pemasaran untuk pelaku usaha baru ataupun UMKM baru. Yang pasti tentukan dulu target pasar secara spesifik, kemudian membuat produk yang memiliki alasan untuk dibeli, brandingnya, dibikin brandnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian kombinasikan untuk online dan offline, karena juga saat ini ya memang lagi trendingnya seperti itu ya, pemasaran online dan juga offline. Nah ini ya ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita ya Mitra Buana, juga untuk narasumber kita ya. Selamat siang untuk Mbak Dewi dan juga narasumber yang hadir. Saya Andi di Mondoan, saya mau tanya. Saya memiliki usaha makanan olahan rumahan. Kalau saya ingin mengembangkan usaha sampai bisa menjual produk ke luar negeri, langkah pertama yang harus saya lakukan apa? Dan apakah ada pendampingan dari pemerintah ataupun dari Bea Cukai? Terima kasih.
2: Monggo Pak Eko dulu kayaknya ini.
1: Ya, terima kasih. Untuk para UMKM yang ingin mengembangkan usahanya, bisa mencapai ekspor, itu syarat pertama itu harus perizinan atau legalitas. Yang penting dibilang Mas Dion tadi, harus ada NIB, itu kayak KTP-nya pengusaha, pemerintah berusaha, bisa diurus di MPP. Artinya apa? Kita benar-benar bisa menjadi pengusaha kalau salesman punya NIB tersebut, perizinan. Dia di NIB ada berapa kerjaan tambahan, kalau makanan nanti ada apa, IRT, pengadaan industri rumah tangga. Kemudian juga ada namanya halal, nah kita kan sekarang sertifikat halal itu. Itu berkelanjutan, artinya apa? Perizinan tersebut dilengkapi dulu. Kemudian kedua itu standar produk. Kita menjual yang sesuai standar dan sesuai permintaan, kayak yang kita kan permintaan di toko modern, kayak di minimarket itu kan standarnya kemasannya apa, ukuran berapa itu ada. Artinya kita sesuaikan dengan permintaan dulu. Permintaan di standarnya di toko, kita masuk toko modern atau penuh satu oleh-oleh itu apa, kita pelajari, kita sesuaikan. Karena kita nggak mau yang bungkus asalnya langsung kita sodorkan, itu sama aja kita sia-sia. Artinya apa, dipersiapkan dulu sebelum kita melangkah, biar nggak sia-sia. Kemudian juga setelah standarisasi, kalau mau ekspor ya juga kita belajar tentang di dunia perdagangan luar negeri, perizinannya gimana, soal beda, standarnya gimana di luar. Kita boleh join dulu dengan tahun, banyak sekarang grup untuk ekspor nggak harus pakai bendera sendiri biasanya. Kita sebagai supaya dulu nggak apa untuk belajar, karena untuk belajar ekspor, karena dagangan luar negeri itu lebih rumit. Itu kemudian yang penting bisa datang ke kantor kami untuk penjaminan. Itu di bidang perdagangan ada, perdagangan luar negeri, artinya kita tetap bisa membantu, mendampingi, butuhnya apa, kita siap. Komunikasi, konsultasi, kita siap membantu.
0: Iya, dari Bea Cukai menambahkan.
2: Iya, baik. Mungkin pertanyaan dari Mbak siapa tadi?
0: Mas Andi.
2: Terima kasih Mas Andi. Jadi kalau kita bicara mengenai peluang ekspor dari produk UMKM, tentunya yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari barang sendiri. Nah, kalau kita kuat di pasar lokal, nah itu berpeluang, sangat berpeluang besar untuk bisa go internasional atau merambah ke ekspornya. Gimana caranya nih? Nah, kalau kita bicara ekspor itu tentunya pertama produk yang ingin kita jual itu kemana, apa konsumennya, itu juga harus dipelajari. Nah, terus kemudian kita bagaimana mengenalkan produk itu ke masyarakat di luar negeri. Nah, sama seperti di pemasaran di dalam negeri, kita coba tawarkan gimana caranya. Nah, memang tantangannya tadi sebagaimana Pak Eko sampaikan, kalau bicara mengenai perdagangan internasional sedikit lebih rumit lah, walaupun ya tidak sulit-sulit juga. Tapi kalau memang kita ketemu cuannya nih, ketemu peluangnya. Nah, makanya kalau di kami pendampingan ada. Jadi kami dengan ada TUSI tambahan untuk trade perdagangan, apa trade facilitator dan juga industri asisten, kami juga mendukung industri kecil. Nah, yang industri kecil ini yang mencoba untuk ekspor, kami coba dampingi ya. Mulai kami lihat apa pendampingan mengenai perizinannya, kemudian perizinan banyak tadi disampaikan oleh Pak Eko ya, kemudian produknya seperti apa, bahkan menggandeng juga dengan lembaga-lembaga yang memang berkecimpung dalam pengelolaan ekspor, seperti misalnya lembaga ekspor LPEI ya, semacam itu. Terus kemudian dinas-dinas terkait juga kami bekerjasama. Nah, dari situ kalau memang produknya bagus, nanti kita bisa masukkan ke dalam, ada namanya, kami di Kementerian Keuangan punya aplikasi atau super app Mbak, berarti namanya UKME, UKM Ekspor. Nah, UKME, UKM Ekspor. Nah, itu kalau memang barang yang diproduksinya bagus, kita bisa masuk ke situ, nanti bisa dilihat oleh masyarakat yang nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri. Nah, sasarannya tentunya kan produk itu di mana nih? Siapa nih? Apakah masyarakat asing atau masyarakat kita yang ada di luar negeri? Nah, seperti itu. Ya tentunya kalau sebagian besar dari UMKM yang berhasil sih kebanyakan itu dibeli oleh masyarakat kita yang ada di luar negeri, namanya diaspora lah istilahnya, seperti itu. Jadi kita nih pemerintah seringkali mengajak diaspora atau orang-orang kita yang di luar negeri, baik itu sekolah, kerja, itu memasarkan produk kita Mbak. Nah, seperti itu. Jadi produk-produk UMKM itu banyak dipasarkan oleh diaspora. Nah, oleh karena itu juga kan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, dia punya atase atas perdagangan di beberapa negara, di negara-negara tujuan ekspor kita. Nah, itu kita bisa manfaatkan, dan seringkali kalau memang barangnya kualitasnya bagus, tentunya ada lembaga yang biasanya suka mengadakan pameran. Nah, pameran-pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang pasarnya adalah ekspor. Dan salah satu lembaga itu juga perbankan. Nah, perbankan yang saya tahu ada beberapa program yang dimiliki oleh perbankan yang mendukung UMKM sampai dia ekspor. Seperti itu. Jadi banyak peluangnya. Kalau ingin lebih jelasnya, ya bisa main ke tempatnya Pak Eko atau ke tempat kami di Bea Cukai. Nanti kalau bicara mengenai ekspor-ekspornya, nanti kita akan kasih penjelasan lebih detail lagi. Gitu Mbak Sri.
0: Iya, terima kasih nih Pak Sony. Okay. Mas Dion mungkin ada tambahan?
3: Ya, kami di Bea Cukai Surakarta tentunya kami juga ada bidang sendiri yang membidangi UMKM Mbak, dimana kami menerima segala misalkan asistensi dari masyarakat, misal ingin Mas saya ingin diasistensi, saya udah ada buyer nih, gimana nih cara barang saya untuk sampai ke ekspor, itu sering sekali Mbak.
0: Oh gitu.
3: Yeah. Karena memang kami tugasnya memang membantu clearance dari masyarakat seperti itu. Kami akan membantu nanti cara-cara tahap-tahapnya sampai dokumen ekspornya ini seperti apa. Kemudian kalau bingung, kami juga ada mitra, di mana mitra-mitra kami ini juga berkecimpung di dunia shipping, di dunia istilahnya forwarding itu banyak sekali mitra kami, karena memang gerbang di Indonesia untuk keluar memang lewat sistem kami seperti itu. Kemudian misalkan sebenarnya masyarakat tuh banyak yang bertanya itu lebih ke sini, cara mendapatkan buyer. itu yang memang banyak sekali problem dari masyarakat. Saya punya barang Pak, tapi belum dapat buyernya. Gimana cara saya mendapatkan buyer ke luar negeri? Nah, itu memang kebanyakan itu banyak yang istilahnya grup-grup ya UMKM itu yang sudah sukses, itu nanti biasa akan sharing session seperti itu. Nah, itu nanti kami akan adakan kayak kelas Mbak biasanya. Kami juga ada pelatihan workshop lah, itu nanti kami hadirkan lah yang sudah sukses-sukses pernah ekspor, cara mencarikan buyer seperti apa. Karena terus terang kalau kami Bea Cukai tidak ada wewenang untuk mencarikan buyer. Tapi kami beberapa kali diajak berkolaborasi dengan atase-atase yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Sony. Jadi atase ingin show off ini kegiatan UMKM-nya. Nanti karena kami sudah bawa buyer lah, kita siapkan, kita agendakan, kita siapkan tempat dan juga UMKM-nya. Nanti tinggal buyer misalnya dari Jepang datang, monggo mau pilih yang mana produknya, seperti itu.
0: Pokoknya ada testingnya ya, itu. Ya, terima kasih nih Mas Dion sudah menambahkan ya. Jadi ini ya Mas Andi yang Deddy Mondoan sudah dijawab ketiga narasumber kita ya, untuk memasarkan atau mengembangkan usaha sampai ke luar negeri. Ini Bea Cukai siap untuk mendampingi juga gitu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin datang langsung ke kantor Diskumindak Sragen dulu gitu, bagaimana nanti prosedurnya seperti itu. Nah ini ya, apakah keberhasilan program DBHCHT ini cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan ya?
2: Ya sebetulnya targetnya memang ingin banyak kegiatan. Dengan banyaknya kegiatan itu tentu banyaknya yang tersentuh oleh programnya Pak Eko inilah, dari peningkatan kesejahteraan masyarakat ini. Namun apakah pengukurnya dari jumlahnya, tentunya ya tidak seperti itu Mbak. Jadi kami ingin, jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen ini yang dananya bersumber dari DBHCHT, ya dampaknya itu yang lebih kita harapkan. Misalnya dengan adanya keterampilan dia dapat kerja, ya kan, dengan adanya keterampilan dia dapat penghasilan tambahan. Terus bagi UMKM nih omsetnya jadi lebih lebih tambah lagi, cakupan areanya juga pemasarannya lebih luas lagi. Dan tadi seperti Mas Andi, dari mencoba mau ekspor bisa jadi ekspor, itu adalah dampak-dampak yang kita harapkan. Jadi dampak nyata yang kita harapkan dari program yang memang peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini lebih ke peningkatan keterampilan masyarakat, peningkatan pembinaan UMKM, nah itu bisa lebih berdampak nyata. Seperti itu Mbak, jadi realnya seperti itu.
0: Terima kasih nih Pak Sony. Ini ada satu lagi nih WhatsApp dari ini ya yang masuk di WhatsApp kita. Dari Mbak Rina di Gondang, nah ini bertanya, saya sering melihat produk UMKM Sragen memiliki potensi besar, tetapi pemasarannya masih terbatas di wilayah lokal. Program apa yang disiapkan Pemkab Sragen untuk membantu UMKM menemukan pasar baru, termasuk pasar digital? Wah ini pokoknya yang dipertanyakan ini tentang pemasaran.
2: Iya, tadi udah sampaikan Pak Eko tuh, problem itu pemasaran.
0: Tantangannya Kumindag ini.
3: Harga selesai.
1: Untuk biar laku, makanya tadi ada kombinasi online offline.
0: Iya.
1: Online kita sudah ada untuk sekarang ini, ada lagi sekarang pakai AI. Kita bisa bikin konten-konten, nggak harus belajar yang jadi desain grafis atau konten kreator, tapi
2: masuk AI. AI
1: menjadi konten-konten secara online juga.
0: Iya.
1: Tapi jangan lupa offline juga, karena offline itu banyak. Contohnya tadi bilang Pak Soli, expo atau pameran itu penting. Mungkin lakunya cuma 1-2 untuk mengikuti pameran-pameran itu. Cuma itu menjadi brandingnya. Oh, sering pameran itu apa? Kita otomatis produk kita dikenal oleh masyarakat. Itu yang penting. Kemudian juga ikutlah paguyuban UMKM atau komunitas. Nanti kita bisa share-share bantuan. Misalnya ada pameran expo di Bojonegoro atau apa. Di Solo atau Jakarta atau Jogja bisa ikut. Pertama mengenalkan produk kita dengan kita masuk menjadi komunitas itu. Sekarang itu eranya bukan persaingan, Bu, tapi eranya kolaborasi. Artinya apa? Produk-produknya nggak boleh saingan, tapi kita kolaborasi. Sana produknya kita nggak cukup umpamanya ordernya, kita bisa ambil dari teman-teman kita, kita pasangkan bersama. Artinya apa? Ya harus menjadi satu, kerjasama dan kolaborasi dengan para UMKM yang lain. Terima kasih.
0: Gitu. Baik, terima kasih nih. Semoga ini membantu ya Mbak Rina yang ada di Gondang. Nah ini ya, apa hubungan antara pemberantasan rokok ilegal dengan tema siang hari ini? Mengubah peluang menjadi cuan, gitu. Mas Dion apa
3: ya,
0: Mas Dion, Sony?
3: Ya, tentunya hubungan ya Mbak ya,
0: iya,
3: antara pemberantasan rokok ilegal dan cuan tadi itu. Iya. Sangat berkaitan karena yang terutama tadi sudah dijelaskan Pak Eko. Jadi program yang memang sudah terjalin ya dari Bea Cukai Surakarta maupun Dinas Kumindag ini, salah satu sumber dayanya memang dari penerimaan negara, yang dimana penerimaan negara ini itu berasal dari cukai yang dikelola kemudian tadi dari menjadi dana DPHJHT dan kemudian dibuatkan RKP, Rencana Kinerja Program, yang kita bahas bersama kemudian dieksekusi langsung oleh Kumindag nih. Dieksekusi dengan tipenya tadi menggunakan pelatihan.
0: Yeah.
3: Ya, itu salah satunya. Nah, dari pelatihan tersebut, nah tadi kan sudah disebutkan Pak, ada pelatihan. Apa aja Pak tadi pelatihannya Pak ya?
1: Pelatihan makanan,
3: jahit
1: yang dasar-dasar untuk skill.
3: Skill, upskill dari buruh-buruh pabrik maupun petani. Kenapa perlu adanya upskill? Karena dengan upskill tersebut, selain nanti buruh tersebut itu bisa ngeliting, bisa nanem istilahnya tembakau, apalagi tembakau ini adalah pohon-pohon musiman. Berarti kalau lagi pas gak musim, lah skill
0: langsung
3: tadi
0: ini, ya
3: skill yang diberikan dari Kumindag sama gitu. Pak Eko tadi bisa digunakan, bisa nyokon jahitan Mbak. Bisa itu
0: memanfaatkan yang lain.
3: Otomatis apa? Bisa menjadi ada pengusaha-pengusaha yang muncul yang baru di Kabupaten Sragen seperti itu. Ya, peluangnya seperti itu. Dan ya ini tahun ini nambah tadi ya, mungkin tahun depan ada lagi nih, lebih variatif lagi. Bisa saja. Mungkin ada rencana nggak Pak yang tahun depan?
1: Ikuti tren saat
2: dinamis.
3: Ada yang banyak sekali yang memang nanti sudah dibahas istilahnya, nanti dari Kumindag akan mengajukan lagi. Misalkan nanti di RKP besok Oktober November biasanya nanti akan mengajukan. Misal dari Bea Cukai ini kami Pemkab Sragen akan mengajukan lagi pelatihan. Kan kemarin sudah pelatihan menjahit. Nah, ini sekarang mungkin ya salah satunya ada yang barista, ada yang barbershop. Bisa itu. Sambil nyukur tembakau, nyukur ini juga. itu tembakonya bagus tadi.
0: Pokoknya keren ini ya, pelatihan-pelatihan yang diberikan ini ya. Khususnya ini untuk jadi tidak apa ya, ketika musim tembakau tidak kosong gitu, masih ada kegiatan yang lain gitu.
2: Nah, itulah makanya tadi peran pentingnya kita memberantas rokok ilegal, karena untuk menjamin penerimaan negara dalam sektor cukainya tetap optimal, dan bisa dimanfaatkan untuk tadi programnya.
0: Oke, terima kasih ini ya. Nah, ini di penghujung acara ya, sebelum kita tutup ya. Nah, ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari ketiga narasumber kita ya, dari Bea Cukai dan juga dari Diskumindag Sragen. Nah, ini mungkin dari Mas Dion dulu ini, pesan-pesan terkait peredaran rokok ilegal atau tema kita siang hari ini.
3: Ya, bagi mitra Buana semua dan juga warga Sragen, jangan lupa untuk mengkonsumsi rokok yang legal. Dan tentunya misalkan masih mendapati rokok-rokok yang ilegal, bisa dilaporkan di 089 89 80 50 ribu, tentunya. Dan bisa juga di DM ke @biacukai Surakarta.
0: Pak Sony.
2: Oke, baik, berarti untuk mitra Buana dan juga Bolo Pecus, ini bagi yang penerima manfaat dari program DBACHT, jangan sungkan-sungkan untuk berkoordinasi dengan dinas terkait, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan di Kabupaten Sragen ini untuk mendapatkan kesempatan ya, meningkatkan keterampilannya, meningkatkan usahanya, dan merubah nasibnya tadi.

0: narasumber kita ya sudah memberikan pesan-pesan di closing statement kita siang hari ini di Live Talk Show Aspirasi Sukowati. Terima kasih ya bapak-bapak ini.
1: Sama-sama,
0: juga Mas Dio.
1: Sama-sama.
0: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, mengubah peluang menjadi cuan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT ini memang dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan melalui pelatihan kerja, bantuan modal, kemudian keterampilan ataupun skill yang lain, program kewirausahaan UMKM. Nah ini yang disalurkan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Diskumindag dan juga Bea Cukai. Nah mudah-mudahan ya dana ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi warga sekaligus memberantas rokok ilegal. Jadikan peluang usaha menjadi cuan. Baik Mitra Buana, demikian yang dapat kami hadirkan untuk Anda di Live Talk Show Aspirasi Sukowati bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan Pemerintah Kabupaten Sragen yang membahas tema mengenai mengubah peluang menjadi cuan bersama dengan tiga narasumber kita ya, Pak Eko Pramudio Setiawan ST dari Diskumindag Sragen, kemudian Bapak Sony Wibisono dari Bea Cukai Surakarta dan juga Mas Dion Chandra dari Bea Cukai Surakarta. Terima kasih kehadirannya siang hari ini. Dan semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan siang hari ini. Sampai jumpa dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukowati edisi selanjutnya. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Saya dipanggil sebagai saksi dari tersangka yang lain. Itu saja. Ya, selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
1: Selama 25 tahun, Indowater telah menjadi pionir pameran internasional industri air dan air limbah di Indonesia.
2: Rampung memeriksa Rudi Tanusudibyo, penyidik KPK bersama auditor BPKP melakukan perhitungan kerugian negara serta mendalami proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras. Pemerintah mendorong kolaborasi riset dan produksi teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Iran menyatakan biaya perlu dikenakan untuk layanan maritim yang diberikan di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia. Rampung memeriksa Rudi Tanusudibyo, penyidik KPK bersama auditor BPKP, melakukan perhitungan kerugian negara serta mendalami proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Hairul Umam menyampaikan selengkapnya.
3: Iya Pak, saya Pak Rudi bentar Pak. Pak Rudi, izin Pak Rudi ada tanggapannya?
4: Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan auditor BPKP mendalami perhitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk penerima keluarga harapan. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Bambang Rudijanto Tanusudibjo alias Rudi Tanusudibjo pada hari Selasa kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik bersama auditor BPKP mendalami proses dan mekanisme pengadaan serta penyaluran bansos beras dalam perkara tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal pelaksanaan distribusi yang diduga tidak sesuai antara Kemensos dan juga vendor pelaksana. Budi menjelaskan dalam kontrak penyaluran bansos beras seharusnya dilakukan hingga ke rumah masing-masing penerima manfaat atau door-to-door. Namun berdasarkan hasil pendalaman penyidik, distribusi yang dilakukan para distributor atau vendor diduga hanya sampai di tingkat kelurahan.
5: Ya, saudara BRT hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik setelah dilakukan penjadwalan ulang untuk jadwal pada pekan lalu, di mana dalam pemeriksaan kali ini dilakukan

0: oleh penyidik bersama auditor BPKP untuk keperluan penghitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam dugaan perbuatan melawan hukum para pihak dalam proses pengadaan penyaluran bansos beras. Sehingga dalam pemeriksaan tersebut tentunya didalami bagaimana proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras tersebut.
1: Usai dilakukan pemeriksaan, Rudy tidak memberikan banyak keterangan kepada awak media. Rudy menyebut dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain dalam perkara tersebut.
2: Rudy, izin Rudy, ada tanggapannya? Hasil pemeriksaannya seperti apa, Pak?
3: Tidak ada tanggapan. Saya dipanggil sebagai saksi dari tersangka yang lain. Itu saja. Ya, selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
4: Jadi gini-gini ya, rekan-rekan ya.
3: Tolong jalan ya.
5: Pertanyaan, Pak.
4: Enggak ada, cukup saya yang jawab. Ya. Sebagai kuasa hukumnya langsung, jadi tadi sudah selesai pemeriksa sebagai saksi. Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik.
6: Enggak, Pak.
4: Jadi berjalan dengan apa? Baik.
1: Budi menjelaskan dengan adanya kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya pergeseran pelaksanaan dari kontrak yang telah disepakati antara Kementerian Sosial dengan para penyedia jasa. Selain mekanisme penyaluran, penyidik juga mendalami nilai kontrak dan biaya yang semestinya dikeluarkan dalam proses distribusi bansos. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Rudy Tanu Sudibjo sebagai tersangka. KPK juga menetapkan Edi Soeharto, Canisius Jerry Tanker, serta PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik sebagai tersangka. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam penyaluran bansos beras PKH. Penyimpangan itu menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 221 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah mendorong kolaborasi riset dan produksi teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi untuk mencari solusi atas tantangan ketersediaan air di Indonesia. Berikut laporan Alfred Sutar.
8: Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha dan industri teknologi menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk menjawab tantangan ketersediaan air. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat membuka Indowater 2026 Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin. AHY mengatakan pemerintah dapat mencari solusi melalui teknologi yang telah tersedia, sementara teknologi yang belum dapat diterapkan secara langsung dapat dikembangkan melalui penelitian bersama.
9: Bahwa swasembada air atau ketahanan air ini bukan hanya menjadi isu sampingan, tetapi justru pemerintah meletakkan water security sebagai salah satu prioritas yang utama. Bahwa Presiden Prabowo Subianto meletakkan pangan, energi, dan air itu dalam satu derajat yang sama. Artinya, kita harus memastikan bahwa suplai air bersih ini mencukupi berbagai kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
8: AHY mengatakan penelitian bersama dapat dilanjutkan melalui produksi bersama. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar Indonesia memiliki kemampuan memproduksi teknologi dan peralatan yang dibutuhkan masyarakat maupun industri. Indowater 2026 menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pemerintah dengan pelaku industri dan penyedia teknologi sektor air. Pameran tersebut berlangsung selama 3 hari hingga 13 Agustus 2026. Managing Director PT Napindo Media Asatama Arya Seta mengatakan Indowater tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-20 setelah berlangsung selama 25 tahun. Menurutnya, penyelenggaraan tahun ini mencatat capaian tertinggi selama Indowater berlangsung.
10: Jadi tidak terasa sudah yang ke-20 kalinya, sudah 25 tahun berjalan Indowater. Selama 25 tahun, Indowater telah menjadi pionir pameran internasional industri air dan air limbah di Indonesia. Dan di dalam perjalanan ini bukan hanya tentang 25 tahun yang telah kita lalui, tetapi juga tentang kolaborasi, inovasi, dan peluang yang akan kita ciptakan bersama di masa depan.
8: Arya mengatakan Indowater tidak hanya menjadi ruang penukaran pengetahuan dan teknologi. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dan membuka peluang investasi di sektor air. Selain Indowater, rangkaian pameran juga menghadirkan teknologi pengelolaan sampah dan daur ulang, energi dan kelistrikan, keamanan, proteksi kebakaran, serta smart city. Dari Jakarta, Alfred Stotter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Maaf ya, Mbak, sebentar.
7: Tujuh titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
6: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
11: Tujuh titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
6: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
11: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
12: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September.
11: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Satu unit helikopter dari Kementerian Kehutanan hari ini dijadwalkan tiba di Pekanbaru untuk membantu operasi penanganan karhutla di Riau yang semakin meluas. Selengkapnya Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
13: Kementerian Kehutanan kembali memperkuat dukungan udara untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Satu unit helikopter tambahan diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Pekanbaru pada hari ini. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra mengatakan helikopter tersebut saat ini masih berada di sekitar wilayah Sumatera Selatan dan diperkirakan mendarat di Pekanbaru pada Rabu sore. Helikopter jenis Bell 412 tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan patroli udara dan operasi waterbombing apabila jarak dan kondisi memungkinkan.
14: Karena terjadi peningkatan kebakaran dan ini periode puncak kemarau, Kemenhub deploy satu unit heli lagi. Helinya itu speknya untuk patroli udara dan pelaksanaan waterbombing kalau jaraknya mencukupi. Karena helinya tipe Bell 412 nanti beroperasi sampai dengan Oktober, 12 Oktober informasinya seperti itu, sekitar 110 jam terbang. Itu memperkuat heli Satgas nanti untuk ininya, untuk operasionalnya.
13: Di sisi lain, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono menyebutkan bahwa operasi modifikasi cuaca dilakukan setiap hari untuk mencari awan yang berpotensi dapat turun hujan.
15: Kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus keluar pakai. Dan ketika ada potensi sih, memang kita sudah melakukan OMC. Tiap hari kita ada operasi modifikasi cuaca, melihat di mana, mengamati di mana ada awan-awan berpotensi hujan, kita langsung menuju ke sana.
13: Dengan tambahan satu helikopter Kemenhub, kekuatan udara Satgas Karhutla Riau menjadi 8 unit. Sebelumnya dukungan dari BNPB terdiri atas sejumlah helikopter waterbombing, helikopter patroli, serta pesawat yang dapat digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT Negeri 10 Kupang di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, menjadi salah satu sekolah terintegrasi yang hadir melalui program pemerintah. Sekolah ini menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola pendidikan yang berkesinambungan. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
16: Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang merupakan satu dari 17 sekolah yang masuk tahap awal pembangunan dan operasional tahun 2026. Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya. Ketua Panitia SNT Negeri 10 Kupang menjelaskan, konsep sekolah terintegrasi yang mengkombinasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pendidikan.
17: Para siswa baru akan dibekali dengan berbagai materi utama, seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, gerakan Indonesia hasri, gerakan rukun sama teman, budaya 5S, serta literasi digital dan etika bermedia sosial. SNT Negeri 10 Kupang menerima sebanyak 80 orang siswa baru yang terdiri atas 40 siswa jenjang SMP kelas 7 dan 40 siswa jenjang SMA kelas 10.
16: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Irfan Karim mengatakan, Sekolah Nasional Terintegrasi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan sekolah bermutu, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.
18: Bahwa SNT ini, Bapak Ibu, adalah satu sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. Jadi SNT tidak hanya bermutu secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SNT adalah akan memiliki, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
16: Kehadiran SNT Negeri 10 Kupang diharapkan mampu melahirkan generasi unggul sekaligus mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Antusias siswa SD Negeri 33 Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang menerima program makan bergizi gratis MBG dinilai sangat baik. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri dari RRI Padang.
19: Ludes tanpa sisa, begitulah gambaran antusias siswa SD Negeri 33 Sawahan Kota Padang saat menyantap makanan bergizi gratis atau MBG. Pantauan RRI, menu yang disajikan tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga berhasil menyedot keceriaan anak-anak di jam makan siang. Guru SD Negeri 33 Sawahan, Nur Yedmi, mengatakan MBG sangat membantu memenuhi kebutuhan makanan siswa. Ia menyebutkan penerima manfaat MBG di SD Negeri 33 Sawahan dengan total 520 siswa yang terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6. Menurut Nuryatmi, program tersebut memberikan manfaat karena selain membuat siswa kenyang, orang tua juga terbantu dalam mengurangi uang belanja anak selama berada di sekolah.
20: Anak kita yang butuh untuk MBG gitu. Setiap hari dia minta tanggapan berapa nilai, berapa poinnya. Untuk hari ini MBG-nya berapa skornya gitu. Bagus ya, bagus juga komentar kita tuh MBG. Kalau sebagian anak besar kata ya, malah ada yang ditanya, Bu, ada MBG, Bu?
19: Sementara itu, tenaga administrasi SD Negeri 33 Sawahan, Rahmadeli, mengatakan pembagian MBG dilakukan dalam dua shift saat jam istirahat sesuai dengan jadwal masing-masing kelas. Shift pertama diberikan kepada siswa kelas 1, 2, 4, 5, dan 6 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sedangkan shift kedua, siswa kelas 3 menerima MBG pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
21: Setiap anak yang datang dikasih menurut jumlah anak yang dikasih. Kelas 1 ada 2 kelas, kelas 2 4 kelas, kelas 3 3 kelas, kelas 4 4 kelas, kelas 5 4, kelas 6 3. 520. Satu mobil.
19: Rahmadeli menyampaikan hingga saat ini pelaksanaan program MBG di SD Negeri 33 Sawahan berjalan aman dan lancar tanpa kendala berarti. Antusias siswa yang tinggi dan makanan yang rata-rata habis menjadi salah satu indikator program tersebut diterima dengan baik oleh peserta didik di sekolah setempat. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah Kota Semarang membuka screening kanker payudara gratis. Wali Kota Agustina meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti jika ada temuan. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
0: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah
2: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di hall dan aula Balai Kota Semarang kemarin. Kegiatan ini digelar 3 hari berturut-turut 10 sampai 12 Agustus 2026 dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan tersebut Agustina berkeliling memantau langsung jalannya screening kanker payudara, deteksi kanker leher rahim, screening TB dengan X-ray portable, pemeriksaan mata dan gigi, hingga donor darah. Ia menegaskan screening kanker payudara gratis ini menyasar kelompok perempuan rentan yang selama ini kesulitan mengakses pemeriksaan karena biaya. Agustina menambahkan tanpa screening, banyak kasus kanker baru terdeteksi setelah masuk stadium lanjut. Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan menindaklanjuti setiap temuan hasil screening dan menjamin penanganannya tetap gratis melalui skema Universal Health Coverage atau UHC.
0: Ini yang paling hebat dari sekian banyak pemeriksaan itu adalah pemeriksaan untuk screening payudara. Screening kanker payudara yang biasanya para perempuan gampangke. Nanti kalau terdeteksi tiba-tiba sudah dalam stadium yang cukup berat. Nah, hadirnya screening pemeriksaan payudara gratis ini memberi kesempatan kepada perempuan di Kota Semarang, terutama yang kelompok rentan. Ini paling banyak yang kelompok rentan, ada ibu-ibu dari ojek online, ya, ada ibu-ibu yang sepuh, yang sudah nggak punya pendapatan apapun. Karena ternyata kalau nggak gratis, mahal.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyebutkan bahwa pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG bukan sekedar aksi sosial pelayanan publik biasa, melainkan langkah preventif strategis untuk menekan beban finansial jaminan kesehatan nasional yang kian membengkak.
22: Hasil positif, ada benjolan, ada positif pemeriksaan leher rahimnya, itu pasti langsung dilakukan tata laksana. Kalau tidak bisa di puskesmas, ya nanti pasti akan dirujuk ke rumah. Kalau tidak, maka negara pasti akan terus-terusan defisit, Mas. Anda sekarang tahu kan, di BPJS ini kan dalam beberapa dekade selalu defisit. Bahkan klaim pending di rumah sakit itu tidak bisa terhindarkan hari ini.
2: Melalui program CKG yang digelar maraton selama 3 hari tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang berupaya menjaring potensi penyakit berat sejak dini agar pengobatan bisa dilakukan dengan cepat. Rama Puanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Informasi dari luar negeri. Iran menyatakan biaya perlu dikenakan untuk layanan maritim yang diberikan di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghi, dalam konferensi pers mingguan pada Senin 10 Agustus 2026. Baghi menjelaskan bahwa biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz. Menurutnya, penyediaan layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan, di mana dilansir dari China Daily. Namun, ia mengatakan rincian mengenai biaya tersebut belum dibahas pada tahap ini. Perundingan antara Iran dan Oman terkait rute baru masih berlangsung dan disebut berjalan lancar serta konstruktif. Beralih ke informasi olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menerima tambahan anggaran sebesar Rp95 miliar rupiah untuk Asian Games 2026. Dari Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pada gelar beberapa saat yang lalu, tepatnya pada siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mengumumkan bahwa pihaknya yaitu Kemenpora baru saja menerima tambahan anggaran sekitar 95 miliar rupiah dalam proses ataupun kepentingan bagi persiapan tim atau kontingen Indonesia menuju ajang ajang Asian Games 2026 yang akan berlangsung pada pertengahan tahun ini, di mana Menpora menyebut tambahan anggaran ini melengkapi sejumlah anggaran yang memang telah diajukan dan merupakan anggaran akhir yang memang telah ditunggu pencairannya untuk kepentingan pelatnas dari berbagai cabang olahraga. Dan disampaikan Menpora RI, nantinya tentu pencairan ataupun alokasi pendanaan dari anggaran yang telah diterima akan diberikan sesuai dengan operasional ataupun kebutuhan dari masing-masing cabang olahraga.
1: Kemarin kita juga dari angka 81 kan kita sudah sisir anggaran, ya itu terjadi peningkatan menjadi 127 untuk ASEAN. Kemarin berita bagus, kita ditambahkan 95 dua. Ya, jadi artinya sekarang dengan komitmen pemerintah, dan kalau saya bilang jangan pernah pertanyakan kebijakan atau komitmen Bapak Presiden terhadap olahraga nasional ini terbukti bahwa beliau percaya kepada kami, kita juga tidak boleh menanggungkan untuk hal kebun kami harus lakukan. Sekarang untuk Asian Games kita minta atlet cabang olahraga harus mulai kembali berjibaku mempersiapkan target-target medali untuk Asian Games. 4 target ya, ada dari bulu tangkis, dari angkat besi, angkat tebing, dan mungkin cabang-cabang olahraga lainnya yang potensinya perak, siapa tahu ya kepleset jadi emas.
23: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan juga oleh Erick Thohir bahwa beliau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tentunya Presiden Prabowo Subianto, tentu juga kepada Kementerian Keuangan atas pencairan anggaran tersebut, karena tentu saja ini menjadi persiapan yang sangat dibutuhkan oleh kontingen Indonesia dalam hari ini berbagai cabang, karena kurang dari hitungan kurang lebih sekitar 1 bulan lagi pelaksanaan Asian Games akan berlangsung, di mana pada tahun ini akan diadakan ataupun dilaksanakan di Aichi dan Nagoya, Jepang, yang dijadwalkan pada 24 September hingga 3 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nia Rapuli, Tiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa semua di kenangan dari 94,7 Buana FM bersama saya Dwi hadir yang tentunya untuk menemani suasana siang Anda kali ini yang tengah menyimak dan menikmati di semua di kenangan. Dan angin malam yang tadi baru saja berlalu membuka jumpa kita lewat alunan manis dari Bruri yang sekaligus membuka jumpa kita ya, di Simpani Kenangan. Dan kita langsung buka tuh kali ini ya, udah ada yang gabung di sini ya, The Land of Java Man. Selamat siang Mas Dwi, request lagunya Patah Jadi Dua dari Aldia. Salam buat Mbak WR, Mbak Rus Anjari ini, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino yang Pono, Pak RT, Bapak Yon. Makasih yuk Greng ya. Makasih ya buat Mas Diat yang udah gabung di sini ya. Kemudian yang berikutnya, The Land of Java Man dari Bapak Jasmino, request lagunya Nanti Salam Terakhir dari Kang Fauzi. Dan terkirim salam buat Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjarini, Bu Satrio, Hayang Pono, Bapak Yon ya. Buat yang siar sukses selalu, makasih yuk Greng ya. Makasih ya juga ini buat Pak Jasmino. Nah Mitra Buana, dua tembang yang kita bakal hadirkan dan seperti yang tadi di request ya, dari Mas Jat, tembang koleksi dari Alda, Patah Jadi Dua, buat Pak Jasmino, Ikang Fosi dengan Salam Terakhir segera tersaji.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Sakit kapundhut dateng. Toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Jalan-jalan ning Karangmalang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Ya wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan? Saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, MPP Sragen, Kretanon, Gereng Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen. Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah.

Miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabai.
0: Nah, Malaine dikapake, Pak.
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine ki rapet lan seragam, ngono.
1: Ya, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nulailan of Javamena.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Dedi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host. Tentunya dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, informasi yang pertama datang dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terkait dengan siswa SMP 2 Borobudur Kabupaten Magelang raih juara 2 roket air nasional. Selengkapnya bersama dengan reporter Diki Darmawan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Muhammad Lutfi Zedan Giwi, siswa SMP Negeri 2 Borobudur Kabupaten Magelang, berhasil menyabet gelar juara 2 nasional pada ajang kompetisi roket air nasional atau KRAN 2026 ya, dan berhak melaju ke ajang kompetisi roket air internasional pada Oktober 2026 di University Sains Islam Malaysia. Muhammad Lutfi Zaidan Kewe mengaku senang karena bisa memenangkan kompetisi tersebut. Sedangkan alat yang digunakan adalah gunting, lim, solder, dan peralatan lain untuk mendukung pembuatan roket air tersebut. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Borobudur Kabupaten Magelang Ahyar mengatakan bahwa ini prestasi membanggakan bagi dunia pendidikan di Kabupaten Magelang yang diukir Muhammad Lutfi Zaidan Kewe. Diketahui, siswa SMPN 2 Borobudur Muhammad Lutfi Zaidan berhasil menyabet gelar juara 2 nasional pada ajang kompetisi roket air nasional 2026 yang diselenggarakan oleh PT Langit Biru Anak Bangsa Indonesia di lapangan VDEC Kota Malang, Jawa Timur pada Sabtu 8 Agustus 2026. Keberhasilan ini, lanjut Ahyar, mengantarkan Muhammad Lutfi Zaidan masuk dalam jajaran 25 peserta terbaik nasional. Kemudian ia berhak melaju ke ajang kompetisi roket air internasional dijadwalkan pada pertengahan Oktober 2026 di University Sains Islam Malaysia. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
1: Dilaporkan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Diki Darmawan. Informasi selanjutnya terkait dengan Pemkot Mataram salurkan 1.326,06 ton beras bantuan pangan untuk 44.202 PBP. Dilaporkan dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat bersama dengan reporter Sulhan.
3: Pemerintah Kota Mataram salurkan 1.326,6 ton beras bantuan pangan untuk 44.202 PBP. Dari Mataram, Pemerintah Kota Mataram resmi meluncurkan program bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan pangan, mengendalikan laju inflasi daerah, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok yang cukup bagi masyarakat Kota Mataram. Sebanyak 44.202 penerima bantuan pangan yang tersebar di 6 kecamatan dan 50 kelurahan sekota Mataram akan menerima bantuan ini. Wali Kota Mataram Haji Marul Iskana bersama Wakil Pimpinan Bulog Kantor Wilayah NTB Rizal Prasija Sukmadijaya secara simbolis melepas penyaluran beras bantuan pangan ini di halaman kantor Wali Kota Mataram Selasa 11 Agustus 2026. Program ini diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran dapur keluarga penerima manfaat secara signifikan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Sulhan melaporkan dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan perhutanan sosial pesisir selatan didorong jadi penggerak ekonomi nagari. Selengkapnya akan disampaikan dari Langkisau FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat bersama dengan reporter Adel Febri.
4: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendorong percepatan program perhutanan sosial atau PS sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Upaya tersebut dibahas dalam fokus group discussion kelompok kerja percepatan perhutanan sosial tahun 2026 yang digelar di salah satu hotel di Kota Painan pada Senin 10 Agustus. Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis kawasan hutan. Pembahasan juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang dapat diterapkan secara terukur. Kepala DPM PTSP Pesisir Selatan Ahmad Hidayat yang bertindak sebagai moderator menyatakan bahwa percepatan perhutanan sosial ini membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Menurutnya, Pokja Perhutanan Sosial tidak boleh berjalan dengan pola sektoral. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pesisir Selatan Dailipal menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan perhutanan sosial. Dari sisi pengelolaan kawasan, Kepala UPTD KPHP Pesisir Selatan memaparkan bahwa akses legal perhutanan sosial di Pesisir Selatan telah mencapai 22.321 hektar yang dikelola 18 kelompok perhutanan sosial. Namun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi terutama terkait penurunan indeks kualitas lahan. Karena itu pendengar, penguatan terhadap 51 kelompok usaha perhutanan sosial dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kawasan hutan memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan. Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan Hamdi menyoroti potensi pengembangan komoditas melalui sistem wanatani atau agroforestry. Menurutnya, pengelolaan kawasan hutan dapat dipadukan dengan pengembangan komoditas unggulan masyarakat seperti kopi, gambir, dan juga pala. Tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan pada proses hilirisasi sehingga memberikan nilai tambah bagi petani. Pengembangan komoditas tersebut berpeluang memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat apabila dikelola dengan pendekatan kawasan teknologi serta akses pasar yang tepat. Dalam forum tersebut, pendengar juga dibahas arah kebijakan makro dan strategi pengembangan perhutanan sosial di tingkat Provinsi Sumatera Barat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi payung bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akses legal, kelembagaan kelompok, pengembangan usaha, serta dukungan teknis bagi masyarakat pengelola perhutanan sosial. Moderator menyimpulkan percepatan perhutanan sosial itu membutuhkan perubahan paradigma kerja dari pola sektoral menjadi pola lintas sektor berbasis kawasan. Melalui program GCF Red Plus, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan tersusunnya roadmap percepatan perhutanan sosial yang terintegrasi. Roadmap tersebut nantinya mencakup penetapan lokasi prioritas, pengembangan usaha, akses pasar hingga pembiayaan hijau. Dengan penguatan sinergi tersebut, pemerintah kabupaten optimis perhutanan sosial dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat nagari yang sejahtera. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkisau FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Adel Febri dari Langkisau FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pendengar Radio Host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, tentunya Anda masih bersama saya Dedi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Mengawali sesi yang kedua, tentunya kita akan tergabung dalam sesi Persada ID Talks terkait dengan informasi 330 siswa baru terus lakukan proses adaptasi di sekolah. Akan disampaikan tentunya dengan reporter Faza Lutfia bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya bersama dengan reporter Faza Lutfia.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Baik pendengar Berita Indonesia Live, kali ini dalam sesi Persada ID Talks kita akan membahas terkait dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Wonosobo, di mana beberapa waktu yang lalu para murid baru sudah berdatangan di bangunan baru sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dan kita akan berbincang bagaimana sekarang proses pembelajaran atau juga kegiatan yang sudah dilakukan dan yang sedang dilakukan oleh para murid baru di sana. Dan saya sudah terhubung, saat ini saya bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo, ada Ibu Ani yang sudah bersama saya. Nah, Bu Ani mungkin yang penasaran ya Bu, yang bikin kita penasaran, kalau sekarang ini di Sekolah Rakyat Wonosobo total ada berapa murid Bu untuk tiap jenjang? Karena di sana kan tidak hanya satu jenjang ya, akan tetapi dari SD, SMP dan juga SMA.
6: Untuk total siswa semua 430 Mbak. Untuk yang SD itu 30, yang SMP itu 120. Kemudian yang SMA kelas 10-nya itu ada 180 dan untuk yang kelas 11-nya itu ada 100 siswa.
5: Dan sekarang apakah sudah mulai pembelajaran atau prosesnya masih MPLS Ibu?
6: Kalau sekarang masih MPLS sampai dengan di tanggal 15 Agustus.
5: Oke, sedangkan terkait dengan proses adaptasi para murid, apalagi kan mereka baru yang baru masuk ke asrama dan mungkin belum kenal, belum pernah jauh dari orang tua gitu, utamanya untuk tingkat SD, mereka masih dengan usia yang sangat belia, kemudian harus terpisah dengan orang tua. Nah, bagaimana proses adaptasinya Ibu?
6: Kalau adaptasi murid sih masih terus berlanjut. Dinamikanya juga sangat luar biasa sekali karena beberapa anak itu memang menyampaikan kalau tidak betah atau tidak kerasan di asrama begitu. Nah, bagi anak-anak yang SD ini memang luar biasa. Mereka toilet trainingnya juga belum bisa, mengenal dirinya sendiri dia juga belum bisa. Kemudian terkait dengan manajemen emosi, apalagi ya anak-anak SD. Nah, tantangan terbesar kita bagaimana terkait dengan pola pengasuhan anak-anak tersebut. Namun tidak hanya SD sih, SMP dan SMA pun juga sama seperti itu.
5: Baik. Kalau dari segi fasilitas ya, kita melihat kan kalau di sana memang belum 100% berdiri, masih ada beberapa bangunan yang dalam proses pembangunan 100% gitu ya. Nah, dari sisi fasilitas sendiri, kondisinya sejauh mana Bu untuk proses pembelajaran dan asramanya, apakah memang sudah cukup terkendali gitu?
6: Kalau dari segi fasilitas, anak-anak sudah sangat tercukupi Mbak dan sangat memadai. Karena mereka sudah mendapatkan semuanya dari pemerintah, mulai dari baju, seragam, kemudian makanan, snack, kemudian perlengkapan sekolah, buku tulis, laptop, bahkan mereka sudah mendapatkan itu.
5: Oke, ya, jadi memang ada beberapa yang masih proses dibangun, akan tetapi memang tidak berdampak pada proses pembelajaran, ya, aman saja gitu. Kalau di sana kan juga teman-teman didamping oleh wali asuh ya selama di asrama gitu. Nah, bagaimana Bu proses atau peran dari wali asuh ini kan sangat berperan ya, apalagi dalam proses adaptasi awal itu.
6: Proses pengasuhan dan pendampingan dari wali asrama di awal-awal mereka masuk ke SR ini memang sangat penting, Mbak. Karena anak-anak yang tadinya itu bersama dengan keluarga, mereka akhirnya harus mandiri berada di asrama. Apalagi untuk anak-anak yang SD, Mbak. Ini wali asuh-wali asrama itu betul-betul memposisikan diri sebagai orang tua. Mulai dari mengajari toilet training gitu ya, karena sering juga anak yang mohon maaf masih pup di celana misalnya. Nah, ini kan peran wali asuh wali asrama sangat luar biasa sekali. Kemudian mencuci baju, anak-anak SD kan juga belum bisa mencuci baju. Kemudian kita juga mengajari mereka untuk merapikan tempat tidur dan seterusnya sesuai dengan tingkatan umur mereka pastinya. Sedangkan untuk anak-anak SMP dan SMA pun sama, jangankan untuk mencuci ya. Jadi anak-anak itu mencuci baju aja itu juga mungkin ada yang belum bisa, menyetrika gitu ya, itu juga ada yang belum bisa. Ini adalah tugas kami untuk bagaimana mengajarkan mereka terkait dengan keterampilan kehidupan sehari-hari mereka itu bisa dan terampil begitu. Kemudian terkait dengan toilet training, jangan dikira bahwa anak-anak SMP dan SMA itu toilet trainingnya itu sudah baik dan benar begitu, karena ada beberapa anak SD dan anak SMP dan SMA yang ternyata terkait dengan toilet training itu juga masih perlu kita dampingi begitu. Terkait kemudian bagaimana menggunakan kloset duduk misalnya, cara-caranya seperti apa, membuang kotorannya itu bagaimana dan seperti apa, itu juga kita tanamkan. Kemudian apa-apa saja yang dilakukan ketika kemudian sudah masuk di kamar mandi, dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan seperti membuang sampah sembarang, kemudian memasukkan sampah-sampah yang ada di toilet dan seterusnya, itu juga kita edukasi seperti itu.
5: Nah, yang menarik juga Bu, ini kan orang tua juga apalagi mereka baru pertama kali terpisah dengan anak gitu ya. Nah, bagaimana mereka, apakah antusias untuk pengen menjenguk gitu, atau ada khawatiran tertentu untuk anak-anak mereka?
6: Di awal-awal ini memang orang tua banyak sekali yang menjenguk, walaupun kami tidak mengizinkan untuk bertemu secara langsung, karena dalam proses adaptasi ini, kalau kami sudah mengkondisikan anak dengan baik, kemudian orang tua datang menjenguk, itu biasanya nanti anak menjadi tantrum, anak jadi pengen pulang. Maka mekanismenya adalah kami memfasilitasi orang tua dengan dihubungi melalui telepon gitu ya, ataupun video call untuk tombol kangen orang tua dan anak-anak begitu.
5: Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo untuk waktunya hari ini yang sudah berkenan untuk bisa memberikan informasi kepada pendengar kita di seluruh Indonesia. Dan demikian sesi saya di Persada Editox. Saya Faza Lutfia, kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih untuk reporter Faza Lutfia tentunya melaporkan Persada Editox dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pendengar, kita beranjak ke informasi selanjutnya. Datang dari Citra Bahari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terkait dengan Pemkab Rembang perkuat program Bangga Kencana untuk wujudkan generasi emas 2045. Selengkapnya bersama dengan reporter Aryo.
7: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat edukasi dan kampanye program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana untuk meningkatkan kualitas keluarga, sekaligus mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi program Bangga Kencana bersama DPR RI, jajaran BKKBN Jawa Tengah, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, yang digelar di Gedung KUD Mina Kragan, Kecamatan Kragan. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 400 warga Kecamatan Kragan. Sosialisasi menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pengaturan jumlah anak, serta pemenuhan gizi untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Utama Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Profesor Budi Setiono mengatakan, pemerintah terus memperkuat berbagai program untuk menekan angka stunting sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan, masa kehamilan hingga periode 1000 hari pertama kehidupan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD. Sementara itu, dari anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto mengatakan, keluarga yang terencana menjadi salah satu kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan cerdas. Perencanaan keluarga penting agar orang tua dapat menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan keluarga dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan gizi. Edi Wuryanto menegaskan generasi emas 2045 harus diisi oleh sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan cerdas. Karena itu, perhatian terhadap pemenuhan gizi perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. Sementara itu, PLT Kepala Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, Nurdin Fahrudin, menyampaikan perkembangan pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Rembang. Hingga semester 1 tahun 2026, capaian peserta baru KB mencapai 47,66% dari target sebanyak 10.373 peserta baru. Tercatat 4.944 akseptor telah mengikuti program KB. Nurdin Fahrudin berharap para penyuluh KB terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai pilihan metode kontrasepsi, sehingga pasangan usia subur dapat menentukan pilihan sesuai kondisi dan kebutuhannya. Selain capaian peserta KB, Kabupaten Rembang juga terus mengembangkan kampung keluarga berkualitas sebagai salah satu pendekatan pembangunan keluarga berbasis wilayah. Melalui penguatan program Bangga Kencana, pemerintah Kabupaten Rembang berharap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, dan pengasuhan anak semakin meningkat. Kolaborasi pemerintah, DPR RI, jajaran BKKBN, pemerintah daerah, penyuluh KB, serta masyarakat diharapkan mampu memperkuat pembangunan keluarga di Kabupaten Rembang sekaligus menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih atas laporan dari Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah bersama dengan reporter Aryo. Pendengar, memasuki informasi yang terakhir di sesi yang kedua, DPRD dan Pemkab Banjar sepakati Kupa PPAS 2026 dan Kupa PPAS 2027. Laporan ini akan disampaikan dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan bersama dengan reporter Pepen Effendi.
8: Pendengar LPPL Indonesia, DPRD Kabupaten Banjar bersama pemerintah Kabupaten Banjar menandatangani kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran prioritas dan platform anggaran sementara atau KUPA PPAS tahun 2026 dan kebijakan umum anggaran prioritas dan platform anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2027. Penandatanganan ini berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjar Haji Agus Maulana didampingi unsur wakil pimpinan lainnya di gedung DPRD Banjar, Martapura, Selasa siang. Turut hadir Bupati Banjar Haji Sadi Mansur, Unsur Forkopimda, Sekda Haji Yudi Andrea, para asisten staf ahli, dan kepala perangkat daerah. Ketua DPRD Banjar Agus Maulana mengatakan pembahasan KUPA PPAS 2026 dan KUA PPAS 2027 sebelumnya telah dilakukan komisi-komisi DPRD bersama mitra kerja serta Badan Anggaran DPRD Banjar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Juru bicara Badan Anggaran Muhammad Marhusin menyampaikan hasil pembahasan KUPA PPAS 2026 dalam perubahan anggaran tahun 2026 disepakati pendapatan daerah sebesar 2,29 triliun
9: rupiah sehingga terjadi defisit 847,19 miliar rupiah. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar jumlah yang sama. Marhusin juga menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang belum diakomodir agar dimasukkan dalam APBD perubahan 2026 sesuai skala prioritas. Kedua, beberapa SKPD masih mengalami kekurangan anggaran sehingga Pemkab diminta mempertimbangkan hasil rapat komisi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Dan yang ketiga, penambahan pada anggaran kegiatan di Sekretariat DPRD agar dapat difasilitasi. Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan KUPA PPAS 2026 dan KUA PPAS 2027 oleh Bupati Banjar dan pimpinan DPRD sebagai dasar penyusunan rancangan APBD perubahan 2026 dan APBD 2027. Demikian saya Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Melaporkan dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, terima kasih untuk reporter Pepen Effendi. Pendengar, tentunya radio host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, tentunya Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Di sesi yang ketiga, informasi pertama akan datang dari dapur redaksi Berita Indonesia Live terkait dengan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah Jumala menilai fakta pertahanan Makkah antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menjadi salah satu bentuk kesadaran baru terhadap keamanan di kawasan. Selengkapnya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
10: Pendengar Republik Indonesia, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah Jumala menilai fakta pertahanan Makkah antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menjadi salah satu bentuk kesadaran baru terhadap keamanan di kawasan. Hal ini dikatakan Darmansyah dalam keterangan pers di Jakarta pada minggu lalu. Selain itu, dia juga menilai bahwa perjanjian pertahanan bersama tersebut ini mengindikasikan menurunnya tingkat ketergantungan ketiga negara terhadap payung keamanan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu ditambahkan bahwa Arab Saudi memutuskan untuk menaikkan perjanjian tersebut karena berkaca pada pengalaman beberapa tahun terakhir seperti konflik antara Amerika Serikat dengan Iran. Sementara Turki menurutnya memutuskan untuk menaikkan perjanjian dalam rangka meningkatkan pengaruh regional, akses terhadap pasar pertahanan, dan kemampuan untuk memainkan peran lebih besar dalam menentukan tatanan keamanan Timur Tengah. Adapun untuk Pakistan, dia menilai bahwa negara tersebut menaikkan perjanjian karena memiliki hubungan strategis dengan Arab Saudi. Terakhir menurutnya bahwa kerjasama antara tiga negara dinilai dapat terwujud karena konflik Amerika Serikat dengan Iran yang masih berlangsung sampai saat ini memberikan pelajaran bahwa superioritas militer Amerika Serikat tidak otomatis menghilangkan kerentanan ketiga negara terhadap ancaman. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto, laporan khusus dapur redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar, informasi selanjutnya akan datang dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi terkait dengan informasi dihadiri Wakil Menteri dan Wakil Gubernur Jambi, Pemkab Bungo luncurkan aplikasi Bungo Pintar. Selengkapnya bersama dengan reporter Nindi.
11: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo resmi meluncurkan aplikasi Bungo Pintar, sebuah inovasi layanan pendidikan berbasis digital yang mengintegrasikan portal asesmen, literasi, numerasi, hingga literasi Al-Quran. Acara peluncuran berlangsung hikmat di Aula Bapeda Kompleks Kantor Bupati Bungo. Momen ini terasa istimewa karena dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Fajar Riza UI Haq, serta Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Turut mendampingi dalam jajaran pimpinan daerah Bupati Bungo, Wakil Bupati Bungo bersama dengan unsur Forkopimda, para pejabat instansi, serta jajaran pendidik se-Kabupaten Bungo. Aplikasi Bungo Pintar dirancang sebagai solusi terpadu untuk mengakselerasikan kualitas dari pendidikan di daerah. Portal tunggal ini menggabungkan 4 pilar utama, yaitu asesmen, memudahkan pemetaan dan evaluasi capaian belajar siswa secara berkala, literasi, menyediakan akses bahan bacaan digital untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca, numerasi, menyajikan modul interaktif guna mengasah keterampilan berpikir secara logis dan matematis. Yang terakhir ada literasi Al-Quran, menanamkan nilai-nilai karakter beragama melalui pembelajaran dan evaluasi pemahaman Al-Quran sejak dini. Wamen Dikdasmen Fajar Riza memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif Pemkab Bungo dan menurutnya langkah mengintegrasikan kemampuan akademik dasar seperti literasi, numerasi, dan dengan penguatan karakter berbasis Al-Quran merupakan contoh konkret transformasi pendidikan yang selaras dengan cita-cita secara nasional. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani juga menyampaikan bahwa hadirnya portal ini tentunya menjadi dorongan besar bagi peningkatan indeks pembangunan manusia yang ada di Provinsi Jambi. Digitalisasi ini diharapkan mampu memangkas kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah yang ada di Kabupaten Bungo. Bupati Bungo juga
1: terima kasih untuk reporter Nindi melaporkan dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan semarakan HUT RI ke-81, Pemkab Kutim bagikan bendera merah putih pada masyarakat. Selengkapnya dari RPD Kutim FM, Kutim Kalimantan Timur bersama dengan reporter Novani Ariana Patricia.
12: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kutai Timur membagikan 1000 bendera merah putih kepada masyarakat. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bersama unsur Forkopimda membagikan bendera tersebut kepada masyarakat dan pengguna jalan di Simpang Pendidikan pada Rabu 12 Agustus 2026 pagi tadi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tujuan menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air. Bupati bersama unsur Forkopimda secara langsung membagikan bendera kepada pengendara yang melintas. Ardiansyah berharap pembagian bendera tersebut mendorong masyarakat untuk memasang merah putih di kendaraan maupun rumah masing-masing. Selain pembagian bendera, pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mengagendakan nonton bareng film dokumenter tentang sejarah perjuangan dan kemerdekaan Indonesia di Gedung Serbaguna. Kesbangpol juga berharap kegiatan ini dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan, sekaligus meningkatkan kesadaran kebangsaan masyarakat selama bulan kemerdekaan. Turut hadir Ketua DPRD Kutai Timur, unsur Forkopimda, jajaran Kesbangpol, perangkat daerah serta elemen masyarakat. Saya Novani dari LPPL RPD Kutim, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih atas laporan dari RPD Kutim FM, Kutim Kalimantan Timur, bersama dengan reporter Novani Ariana Patricia. Informasi terakhir untuk Berita Indonesia Live kali ini datang dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. terkait dengan Pemkab Sragen luncurkan program Sedulur Alam, upaya Sragen menjaga kelestarian lingkungan. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Dewi Ratih.
13: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
14: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui program Sedulur Alam, Bayiku Menanam Sejak Lahir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto STMT, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen menjelaskan, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus mengatasi berkurangnya ruang terbuka hijau. Melalui program ini, setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen diharapkan memiliki saudara berupa satu tanaman yang ditanam bersamaan dengan kelahirannya. Albert Pramono Susanto STMT mengatakan, konsep sedulur alam juga mengandung nilai edukasi bagi keluarga. Program Sedulur Alam, Bayiku Menanam Sejak Lahir, bukan berarti bayi secara langsung menanam pohon, melainkan orang tua yang menanamkan pohon sebagai wujud kepedulian lingkungan sejak anak lahir. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, penanaman dapat dilakukan di lingkungan sekitar, seperti wilayah RT, bahu jalan, maupun lokasi yang disediakan pemerintah, termasuk hutan kota. Jenis tanaman yang dianjurkan dalam program Sedulur Alam meliputi pohon kayu keras dan tanaman buah produktif. Untuk mekanisme pengajuan program, saat ini tengah dikembangkan agar lebih mudah diakses masyarakat. Orang tua bayi dapat mengajukan permohonan secara langsung kepada DLH melalui tautan s.id/sedulur-datar-alam atau meminta bantuan pemerintah desa maupun kelurahan untuk mengajukan permohonan.
15: Sebetulnya program Sedulur Alam ini merupakan salah satu program unggulan Bapak Bupati, Bapak Sigito Mungkas. Di sini sebenarnya sebagai bagian dari kita semua untuk menjawab tantangan perubahan iklim, jadi berkurangnya ruang terbuka hijau. Saya kira permasalahan perubahan iklim sudah menjadi isu internasional, ya, isu global saat ini. Sebagai bagian bentuk kepedulian kita bersama, maka muncul adanya program Sedulur Alam ini, di mana nanti konsepnya adalah setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen itu akan memiliki saudara yang lahir bersama-sama pada saat kelahirannya. Makanya disebut nama Sedulur Alam. Jadi diharapkan nanti bisa tumbuh bersama-sama, punya saudara lahirnya bersama-sama dalam konteks lingkungan hidup.
14: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyebut, hingga saat ini pemanfaatan program Sedulur Alam masih sangat rendah. Dari seluruh bibit yang disediakan untuk bayi yang lahir di Kabupaten Sragen, baru sekitar 2% yang telah dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta aktif mengajukan permohonan bantuan tanaman, terutama bagi keluarga yang baru saja mendapatkan anggota keluarga baru.
16: Sragen punya sejumlah program yang mohon didukung. Ada anak yang lahiran itu ada program namanya Sedulur Alam. Sedulur Alam itu pokoknya bayi ceprot, bayi Sragen ceprot punya hak mendapatkan tanaman. Bisa kelengkeng, bisa jambu air, bisa apa? Pokoknya pohon-pohon yang bisa ditanam yang memberi manfaat. Itu ada program Sedulur Alam.
13: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih untuk reporter Dewi Ratih melaporkan dari Buana Asri FM, Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Tentunya bersama saya Dede Andika yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Kemerdekaan sejati bukan cuma tentang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita merdeka dari rasa ragu dan kebiasaan buruk setiap hari. Teruslah berkarya dan jadi versi terbaik dari dirimu. Demikian saya Dede Andika, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94.7 NSR FM di gelaran edisi hari ini. Edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 ya. Dan bersama satu yang tentunya hadir untuk menemani suasana Anda. Dan telah kita nikmati satu tembang yang membuka jumpa kita ya. Dari tembang koleksi dari Batas Senja, kita usahakan lagi untuk lagunya. Nah silakan nanti yang mau bergabung, saya langsung SMS atau WA juga ya di sajian Buana Barindo kali ini. Mas sore Mas Dwi, sore juga lama nggak gabung nih, lagi sibuk. Oh ya, yeah. Bersibuk kerja Mas Ipung ya. Oke, okay. Pokoknya semuanya lancar-lancar aja deh ya. Barindo lagunya Mas, Suaraku Berharap dari Jadaun. Salamnya buat semua monitor RBA, semoga sehat semuanya. Buat Mas Dwi, semoga kabarnya juga baik dan sehat. Makasih untuk kasih kering ya. Makasih juga buat Mas Ipung ya, sehat juga selalu. Kemudian ada lagi Mas sore Mas Dwi, sore juga dari Mbak Pertiwi ya. Selamat sore buat Mbak Pertiwi yang udah gabung di sini untuk lagunya yang di request nanti, yang berjudul Baik-Baik Sayang ya. Oke. Dari tembang koleksi dari Wali Band. Oke. Terus salamnya buat semua monitor aja deh yang saat ini sedang menikmati sajian Buana Barindo dari Buana Asri Seragen. Buat Mas Dwi, makasih dan bertugas yuk kereng ya. Makasih juga ya untuk Mbak Pertiwi nah yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya nanti dari Wali yang berjudul Baik-Baik Sayang.

Baiklah, untuk lagunya kita segera hadirkan nih, udah siap. Nah, yang mana untuk lagu yang nanti kita bakal hadirkan, di antaranya nanti Suara Berharap, satu dengan nanti buat Mas Ipo, kemudian juga Baik-baik Sayang buat Mbak Pertiwi ya, untuk lagunya dari Wali yang kita hadirkan. Oke, udah siap, langsung terus lagi, tetap di Buana Barindo.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Metro Buana kita nikmati dari teman yang tersaji, di mana ada tadi Hijau Daun dengan suara Ku Berharap. Yang satu ini kan tebang tadi buat yang tadi requestnya buat Mas Ipung. Kemudian juga Baik-Baik Sayang dari Wali Ben. Satu ini kan tadi tembangnya buat Mbak Pertiwi ya, yang request untuk tadinya. Baik, silakan untuk yang mau bergabung lagi bisa langsung SMS atau WA 082 1339 5097, lain telepon 0271 8907 99 ya, di gelaran yang kita hadirkan sekali lagi di Buana Barindo. Mitra Buana, agar tubuh tetap terhidrasi setiap hari, nah bisa dilakukan dengan beberapa kebiasaan sederhana, yaitu minum air putih secara berkala tanpa menunggu haus dan selalu sediakan botol minum saat beraktivitas. Kemudian perbanyak konsumsi buah dan sayuran yang mengandung banyak air seperti semangka, melon, jeruk, dan mentimun. Tambah asupan cairan saat cuaca panas atau setelah berolahraga. Selain itu, perhatikan warna urin. Warna kuning muda umumnya menandakan tubuh terhidrasi dengan baik. Meski dapat dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan, atau suplemen tertentu, menjaga kecukupan cairan merupakan kebutuhan air putih setiap hari. Fungsi organ tubuh dapat bekerja lebih optimal dan risiko berbagai gangguan akibat dehidrasi dapat dikurangi. Selamat sore, Buana Barindo.
1: Selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Mas, gimana kabar?
1: Alhamdulillah. Sehat. Gimana Mas
0: Dwi? Oh, baik juga.
1: Entah lagunya.
0: Apa lagunya nih?
1: Lagunya Rembulan Malam.
0: Hah?
1: Lagunya Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam.
1: Dari Arif.
0: Oke, dari Arif ya. Oke.
1: Bukan dari Evita Malam. Sebenarnya dari Malam.
0: Kalau Evita Malam dangdut. Dut tendang.
1: Dari Arif. Terus kirim salam. Buat Bundali, Bunda Ini, Bunda Gud, Bunda Yasman, Bunda Miku, Bunda Nino, Bunda Kayatri, Bunda Fatima, Bunda Natali, terus buat Bunda Nini, terus buat Mama Fajar, terus buat Bunda Isli, terus buat Mbah Timbul, Mbah Pono, Mas Adi Setiawas, Mas Bibi Ajasmara, Mas Ade yang di Cikatat, Mas Bapa Kembara, Cak Roto, Mbak MN, Mbak Putri, Mbak Tri, terus Mbak Martin Rasmi, terus buat Bapak Emista, buat Mama Aswa, terus Mbak Ani di Magri dan Mbak Ani yang cantik, yang gemoy di Tepi Jajar, terus buat
0: siapa?
1: Buat siapa? Mbak Agnina dan Bunda Luna, terus buat Mbak WR, Mbak Dahlia, terus buat Mbak Arus, dan di Anjar ini di Boyolali. Pesannya aku buat Tejudi Mas. Ini tadi di sebelah aku nih Mas. Di menikmati teh panas ya.
0: Ah gitu.
1: Itu sambil tinggal di RPA aja. Santai Mas. Aku rokok ikretek aku. Saya uang tenang kan. Terus buat semuanya. Tanpa terasa hari tak tunggu lagi.
0: Oke. Makasih buat Mas Is yang udah gabung di sini ya. Yang mana untuk lagu yang direquest nanti dari Arif. Yang mana lagunya Rembulan Malam, tapi yang bukan dangdut ya. Kalau dangdut tuh yang Evita Malam. Tapi untuk kali ini yang direquest dari Rembulan Malamnya Arif. Oke ya, ditunggu ya buat Mas Is. Makasih. Kemudian yang berikutnya juga ada dari siapa nih yang udah bergabung di sini ya, dan kita siapkan untuk lagunya yang mana ada dari yang berikutnya kita buka lagi. Kali ini dari selamat sore Mas Dwi dari Mama Fajar. Yang tadi yang jarang siapa Mas, salam kenal balik. Oh tadi Mas Is yang ada di Mojo ya. Ini lagunya Dengarlah Bintang Hatiku. Oke makasih buat Mama Fajar untuk lagunya, ditunggu nanti kita bakal hadirkan ya. Oke kita siapkan dulu. Di antaranya nanti ada Rembulan Malam yang di request dari Mas Is yang ada di Mojo. Kemudian juga ada The Message dengan Dengarlah Bintang Hatiku yang saya tunjukkan buat Mama Fajar yang request lagunya.

0: dalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, budi, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat, sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mesti untuk Mesti Metugas, salam buat semua pendengar Buana Asri saja juga selamat sore. Ada lagi, selamat sore Mas Dwi, sore juga ini dari Bunda Lis, request lagunya Ruang Rindu dari Leto. Salam buat Mas Is, Mbak Yuni, Mas Brahma, Cak Roto, kemudian juga buat Bunda Gun, Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Rus. Makasih buat Mas Dwi, ya makasih juga ini buat Bunda Lis yang udah gabung di sini ya, untuk lagunya nanti dari Leto. Kemudian juga yang berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi, kawasan streaming hadir, request lagunya Rindu Yang Jauh dari Senja Gunada. Salam buat Mas Diat, Mas Is, Pak Jasmino, Mbak Ani, Mbak Putri, Mbak Rus, dan bunda-bunda semuanya, selamat sore. Buat Mas Dwi Metugas, semoga sehat keluarga, terima kasih, yuk kerennya. Makasih juga buat Mbak WR ya, yang udah gabung di sini, dan selamat sore tentunya ya. Oke, kita kembali siapkan untuk lagu yang berikutnya, nanti kita bakal hadirkan untuk lagu yang udah siap tersaji, diantaranya nanti ada dari tembang yang berjudul Cinta Tanpa Memiliki, kemudian juga nanti ada dari tembang yang di request tadi Ruang Rindu ya, dari Lito yang segera kita hadirkan.

0: jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukawati nomor 285 Karang Duo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, masih di Buana Barindo, masih bersama Sabi yang masih setia menemani Anda di kesempatan kali ini. Mitra Buana memilih parfum pria tidak hanya soal menemukan aroma yang enak di hidung. Wewangian yang tepat juga mampu mencerminkan karakter, meningkatkan rasa percaya diri, sekaligus memberikan kesan positif saat berinteraksi dengan orang lain. Karena itu, memahami cara memilih parfum pria menjadi langkah penting sebelum memutuskan membeli sebuah produk. Di sisi lain, banyaknya pilihan parfum pria di pasaran yang sering membuat proses menentukan aroma favorit terasa membingungkan. Nah, agar tidak salah pilih, simak cara memilih parfum pria sesuai aktivitas berikut supaya kamu mendapatkan parfum yang tahan lama yang benar-benar sesuai kebutuhan ya. Sesuaikan parfum pria dengan aktivitas sehari-hari. Tidak semua parfum cocok digunakan dalam setiap kesempatan. Aktivitas yang berbeda membutuhkan karakter aroma yang berbeda pula agar tetap nyaman digunakan sepanjang hari. Karena itu, memilih parfum pria sesuai aktivitas menjadi salah satu hal yang tidak boleh diabaikan. Untuk bekerja atau kuliah, pilih aroma yang ringan dan menyegarkan agar tidak terlalu menyengat di ruangan tertutup. Saat menghadiri acara formal pada malam hari, Anda bisa menggunakan aroma woody, amber, dan juga spesial atau yang lebih hangat dan memberikan kesan elegan. Sementara untuk olahraga atau aktivitas luar ruangan, parfum bernuansa citrus maupun akuatik yang dapat memberikan sensasi segar lebih lama. Ya, Mitra Buana, kembali kita siapkan lagu berikut di mana di antaranya nanti ada dari tembang yang di request tadi yang dari Mbak WR tadi ya, untuk lagunya Rindu Yang Jauh. Oke, lagunya kita siapkan, nanti kita hadirkan. Kemudian yang berkenan lagi silakan, yang nanti mau bergabung lagi bisa langsung SMS atau WA di sini ya. Sekali lagi di sajian Buana Barindo dari 94,7 Buana FM. Selamat sore Mas Dwi, The Land of Java Man, dari Nona Adelia. Oke, Mbak Nona Adelia ini yang udah hadir di sore hari ini juga request lagunya Air Mata, apa ini, dari India. Buat tombol capek baru pulang sekolah. Udah jam segini baru pulang ya. Lagi banyak acara lomba betulnya, yang pasti lomba memberiakan HUTRI yang ke-81 ya. Dan lagunya nanti spesial buat bundaku, semoga sehat selalu. Kemudian juga buat Bunda Ros, bundaku, Bunda Kini, Bunda Natali, Tante Yuni, Om Is, Om Andri, kemudian Pak Diar dan semua mitra Buana asli, selamat beristirahat. Makasih Mas Dwi, salam sehat selalu, yuk greng ya. Makasih ya buat Mbak Nona Adelia. Nah Mitra Buana, kita segera hadirkan untuk lagu yang berikut dan segera tersaji. Rindu Yang Jauh.

0: Marine durung tua, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tua. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
4: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
6: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Itu Buana, kembali kita lanjut lagi masih di Buana Barindo ya. Oke. Dan untuk yang berikutnya yang mau bergabung silakan ya. SMS WA 08213395097 telepon 0211897999 dan kali ini ada siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Mas Joko Suprianto. Selamat bertugas Mas Dwi. Ini dari Mas Joko di Taman, request lagunya buat Mbak Evi, Mbak Dina, Mbak Amelia, Bu Safitri, Bu Eka, Mbak Laila, Bu Ina, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Bayu, Pak Agung, Pak Woko, Mas Putut, Tata Kuswoyo. Kemudian juga Pak Bayu, Pak Agung, Pak Woko, Mas Putut, siapa lagi? Pokoknya selamat sore buat semuanya ya. Untuk lagunya nanti yang di request Sinta dalam doa.

Ya itu Mas Joko Suprianto ya. Nah lagunya spesial nih buat Mbak Evi. Yuk kering, wassalamualaikum warahmatullahi ya. Untuk lagunya ditunggu ya. Kemudian yang berikutnya lagi yang udah gabung di sini. Selamat sore Mas Dwi. Ini dari Bunda Ngatmi. Nanti lagunya Haruskah Aku Mati. Salam buat Bunda Kini, Bunda Gun, Bunda Rus, Mbak Martini, Bunda Liz, Bunda Surati, Bunda Natali, Mama Trika, Mbak Putri, Mbak WR, Mbak Martini, Bunda Gayatri, Mbak Nana, dan juga semua aja ya tanpa terkecuali. Buat Mas Dwi selamat bertugas. Makasih. Ya, makasih juga buat Bunda Ngatmi yang udah gabung di sini ya. Dan untuk lagunya ditunggu ya, nanti kita bakal hadirkan. Kembali saya buka lagi yang udah masuk, ada siapa ini? Selamat sore Mas Dwi. Ini dari kawasan Klego Belali, request lagunya Tiada Arti Bagimu dari Asisah. Ini saya dengerin sambil jahit untuk semuanya. Buana Asri, selamat sore ya buat mitra Buana. Terima kasih Mas Dwi, yuk gereng. Ya, makasih juga ini buat Bunda Ros yang juga udah gabung di sini ya. Berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu di mana di antaranya nanti ada Cinta Dalam Doa dan Haruskah Aku Mati yang segera tersaji.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Barindo dari 94,7 Buana FM edisi Rabu 12 Agustus 2026. Makasih untuk atensi dan kebersamaannya. Dan sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri dari gelaran Buana Barindo di kali ini. Makasih buat semuanya, selamat sore dan yo. Terima kasih.

0: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sragen untuk memastikan siswa memperoleh ruang belajar yang aman dan layak. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengecek langsung kondisi sejumlah sekolah yang masuk kategori rusak berat Selasa 11 Agustus 2026. Pengecekan dilakukan di SD Negeri Kalikobok 1, Kecamatan Tanon, dan SD Negeri Jekani 3, Kecamatan Mondokan. Bupati Sragen mengatakan pengecekan lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi bangunan sekolah sesuai dengan data yang ada. Menurutnya, selama ini data sekolah rusak berat masih sebatas jumlah atau angka, tanpa dilengkapi data visual mengenai kondisi bangunan. Melalui pengecekan langsung, pemerintah daerah ingin membangun basis data visual yang lebih akurat sebagai dasar menentukan prioritas penanganan. Sekolah dikategorikan rusak berat apabila kondisi bangunannya berpotensi membahayakan kegiatan belajar mengajar. Di antaranya, dinding mengalami retak dalam, plafon atau atap beresiko runtuh, hingga lantai yang bergelombang dan pecah. Bupati menyebut saat ini terdapat 204 ruang yang masuk kategori rusak berat. Penghitungan dilakukan berdasarkan ruang, mulai dari ruang kelas, ruang guru, hingga ruang perpustakaan. Hasil pengecekan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan sekolah dan ruangan yang paling membutuhkan penanganan. Untuk mendukung perbaikan, pemerintah Kabupaten Sragen telah menyiapkan anggaran sekitar 17 miliar rupiah untuk rekonstruksi dan perbaikan sekolah.
1: Kami melakukan pengecekan sekolah-sekolah dalam kategori rusak berat. Kita ingin membandingkan antar satu sekolah dengan sekolah yang lain, yang dimaksud rusak berat itu seperti apa. Telah kami datangi bahwa sekolah berat itu adalah sekolah yang kalau terus dilangsungkan pembelajaran, maka membahayakan siswa, membahayakan pengajaran. Ada yang dindingnya retak, ada yang plafonnya itu mau runtuh, ada yang bergelombang lantainya. Nah ini kita cek untuk kita membuat kebijakan-kebijakan berikutnya dalam penanganan sekolah-sekolah yang mengalami rusak berat. Karena selama ini data tentang sekolah berat itu hanya by number, tidak ada data visualnya. Nah ini juga nanti menjadi inspirasi bagi kami untuk membangun basis data kondisi sekolahan, ditambahkan informasi tentang visual atau gambar dari sekolah itu.
0: Sekolah yang memiliki indikasi untuk dilakukan regrouping atau penggabungan sementara tidak dimasukkan dalam daftar prioritas perbaikan. Saat ini, terdapat 8 sekolah yang dinilai telah siap menjalani proses regrouping. Sedangkan, sekolah lainnya masih dalam tahap kajian bersama pihak terkait. Kebijakan tersebut dilakukan agar anggaran perbaikan lebih tepat sasaran, terutama diarahkan kepada sekolah yang dipastikan tetap berdiri dan beroperasi secara mandiri.
2: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, mengajak seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen untuk semakin peduli terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Seluruh pihak yang terlibat dalam perawatan, pemeliharaan, serta persiapan anak menuju masa depan perlu memahami kebutuhan anak secara menyeluruh. Ditambahkan, anak-anak saat ini menghadapi berbagai potensi bahaya di lingkungan sekitar. Untuk itu, upaya perlindungan anak tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder. Tidak hanya memberikan kasih sayang, anak juga memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, mulai dari hak memperoleh pendidikan, kesehatan, hingga tersedianya ruang yang aman dan ramah bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Menyayangi anak saja belum cukup. Kasih sayang harus diwujudkan melalui tindakan nyata untuk melindungi, memenuhi hak, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Langkah tersebut dinilai penting karena perlindungan anak hari ini merupakan bagian dari upaya membangun generasi dan masa depan Kabupaten Sragen.
3: Kita mau membawa semua stakeholders yang terlibat di dalam perawatan dan juga mungkin pemeliharaan dan persiapan anak untuk masa depan ini untuk menjadi paham, kemudian care dengan sisi-sisi dari kebutuhan anak, ya, hak-hak anak yang mesti dilindungi, hak-hak anak yang mesti dipenuhi, baik kasih sayang, pendidikan,

0: kesehatan, dan juga yang paling penting tadi ruang aman di mana anak-anak itu ada. Karena kita tahu anak-anak sekarang ini rentan terhadap banyak hal yang berbahaya di luar sana, dan ini kita perlu gaungkan lagi supaya anak-anak terutama di Sragen, semua stakeholders yang menjaga anak-anak ini paham bahwa tidak hanya cukup menyayangi, tapi perlu juga melindungi, karena itu membangun masa depan mereka.
1: Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD, menekankan pentingnya memberikan ruang bagi anak usia dini untuk mengembangkan jiwa seni, kreativitas, dan kemandirian. Hal tersebut disampaikan saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen dalam kegiatan yang melibatkan para guru TK dan pengelola lembaga pendidikan anak usia dini. Dikatakan, pengembangan potensi anak perlu dilakukan sejak usia dini melalui kegiatan yang sesuai dengan karakteristik dan tahap perkembangan mereka. Untuk itu, pihaknya mengajak para guru TK maupun ketua PAUD agar lebih jeli dalam menentukan kegiatan yang diberikan kepada anak. Menurutnya, tidak semua jenis seni cocok diterapkan pada anak usia dini. Pemilihan kegiatan seni harus mempertimbangkan usia, kemampuan, serta kebutuhan perkembangan anak. Dengan begitu, kegiatan seni tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat membantu membentuk kreativitas, kepercayaan diri, dan kemandirian anak. Diharapkan, para pendidik dapat terus menghadirkan kegiatan yang tepat, menyenangkan, dan memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mengeksplorasi potensi yang dimilikinya sejak usia dini.
2: Alhamdulillah, IGTKI itu mengedepankan bagaimana jiwa seni, kreativitas, kemandirian anak itu tercermin sejak usia dini ini. Makanya monggo kita sebagai guru-guru TK atau ketua PAUD itu harus betul-betul jeli mana yang tepat buat anak. Tidak semua seni itu cocok buat anak.
3: Peran utama istri pegawai negeri sipil PNS atau aparatur sipil negara ASN adalah menjadi sistem penyangga, support system yang mendukung kinerja suami, menjaga keharmonisan keluarga, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal senada diungkapkan Ketua Unsur Pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Kecamatan Sidoharjo, Nyonya Ning Dwi Cahyono, yang menyatakan bahwa peran istri PNS sama seperti istri pada umumnya, yaitu menjadi pendamping suami, membangun komunikasi yang baik, mengelola rumah tangga sesuai kesepakatan keluarga, serta memberikan dukungan moral dan emosional. Ditambahkan, dalam keluarga yang sehat, suami dan istri saling bekerja sama sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Sementara, untuk mendukung karir suami, istri dapat memberikan dukungan dengan menciptakan suasana keluarga yang harmonis, memberikan semangat saat menghadapi tantangan pekerjaan, memahami tuntutan tugas, serta mendorong suami untuk bekerja secara profesional, jujur, dan berintegritas.
4: Apa sih sebenarnya peran utama seorang istri dalam keluarga? Ya, istri PNS dalam keluarga. Monggo silakan, Bu Ning.
5: Peran istri PNS sama seperti istri pada umumnya, mendampingi suami, memberikan komunikasi dengan baik, mengelola rumah tangga sesuai dengan kesepakatan keluarga, serta mendorong, memberikan moral dan emosional. Dukungan keluarga yang sehat, suami istri saling bekerja sama sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
4: Gitu ya. Jadi kita juga harus bisa memposisikan diri sebagai pendamping suami di rumah meskipun sedang ada tugas yang lain, begitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk istri nih, bagaimana istri dapat mendukung karir suami sebagai PNS? Ini kan berarti harus benar-benar bisa hadir untuk pasangan, begitu ya Bu ya. Monggo silakan, seperti apa ini?
5: Istri dapat memberikan dukungan dan menciptakan keluarga yang harmonis, saling memberikan semangat di saat menghadapi tantangan pekerjaan, memenuhi tuntunan tugas, serta mendorong suami memberikan pekerjaan yang profesional, jujur, dan berintegritas.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita.
7: Le
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
7: Nilai of Javamen.

Selamat sore Mitra Buana dimanapun Anda berada. Kembali dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanasrisragen.com. Senang sekali ya di suasana sore hari ini di siar hari Rabu 12 Agustus 2026 bersama Dewi Rati ya. Sore hari ini akan menemani Anda Mitra Buana di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dibuka dengan lagunya Kos Plus, Andaikan Kau Datang. Menemani kebersamaan kita ya di sore hari ini. Now everything is only a dream. A dream. Yang mau bergabung di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus, ditunggu atensinya di line telepon 0271-890-799 ataupun SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Sekali lagi ya, line telepon 0271-890-799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082-133-950-947. Di WhatsApp-nya Buana Sri dari Bapak Emita di Bumati Masaran minta lagu Keroncong Pertemuan. Salamnya buat semua pecinta Kos Plus tanpa terkecuali, yuk greng. Oke, terima kasih Bapak Emita di Masaran ya, sudah bergabung di sore hari ini. The memories are still in my mind, but you have gone. Baik Mitra Buana, sembari menunggu atensi Anda di kesempatan sore hari ini ya. Nah, Dewi hadirkan di kesempatan sore ini Ganja Kelabu.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes 94.7 Winasri FM.

0: Baik Mitra Buana, kembali di Kala Kus Plus. Kangen lagu-lagunya Kus Plus untuk edisi hari ini. Di line telepon, diterima dulu Buana Sri Sragen.
1: Halo Buana Sri Sragen, Mbak Dewi.
0: Iya, Pak Sarbini, apa kabar?
1: Agak lumayan, Mbak.
0: Agak lumayan baik, apa sehat?
1: Iya, masih terasa sakit-sakit.
0: Oh gitu ya, kemarin mudah-mudahan pulih lah. Mudah-mudahan segera pulih ya Pak Sarbini.
1: Iya, doanya. Lagunya Cahayu.
0: Cahayu, oke.
1: Kalau buat baik mau kali baru Pak Pono, Mas Roni, Mbak WN, Mbak Rete sudah beberapa hari gak masuk.
0: Iya.
1: Mbak Martini ayo ngetu. Yo, salamnya kagum sedoyo monitor bapak-bapak ibu-ibu. Matur suwun Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Yuk kreng.
0: Yuk kreng. Terima kasih Pak Sarbini ya. Lagunya Cah Ayu. Oke, ditunggu ya Pak ya. Menemani suasana sore hari ini di Kala Kus Plus. Baik, silakan yang mau bergabung masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS juga WhatsApp ya. Dan kebersamaan kita sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, di WhatsApp, di line telepon kembali ya, diterima. Ada siapa di belakangnya Pak Sarbini? Bu Ana Asri Sragen.
1: Bu Ana Asri Sragen, the land of Sapamen.
0: Iya, bagus.
1: Ini dengan Mbak siapa ini?
0: Ya, ayo, dengan siapa ini?
1: Ya, kok suaranya kok beda.
0: Apa tebak suara?
1: Kok suaranya kok beda.
0: Bedanya gimana?
1: Lebih manis nih.
0: Ayo siapa?
1: Ayo, mana aku suara manis-manis apa gampang lali ya.
0: Mas Eski jam tenan.
1: Ya.
0: Nah iya toh.
1: Ya iya.
0: Orangnya saja enggak berubah kok masa suaranya berubah.
1: Bisa berubah mau Power Rangers kok.
0: Nah, ya, betul sekali. Tahu kan?
1: Berubah. Ini lagunya apa Pak?
0: Lagunya lah maunya apa? Ini cosplus.
1: Iya kok saya tahu. Kembali ya.
0: Kembali, oke.
1: Okay. Bali. Ya. Bali.
0: Oh Bali.
1: Ya.
0: Salamnya Bali, buat ya, siapa, Mas Es?
1: Buat yang di sebelah dulu ini Mbak. Kita jelang wah, makan malam aku nanti.
0: Ah Mbak Yuni. Ya. Apa kabar?
1: Makan.
0: Makan. Ya. Dewi enggak dibagi.
1: Oh. Sudah makan, Mbak.
0: Ya, Mas Es ini lagunya di Pantai Bali ya?
1: Iya, Pantai Bali.
0: Oke.
1: Terus buat Mbak Dewi sore, bukan karena capek. Sampai capek, Pak. Jam 8, Pak.
0: Iya, dong.
1: Terus buat Bunda Liz, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Miko, Bunda Nino, Bunda Surati, Bunda Fatima, Mama Fajar, Fatima Fajar tak bilang itu WA, waktu masih di WA. Itu siapa tahu bilang saya kok salam kenal gitu. Ini yang paling cakep di RGA ini Mama Fajar ini.
0: Gitu.
1: Saya di Sragen lihatnya dari Monas pada setan. Itu terus buat Mbak Am, terus buat Mbak Martini Strawberry, Mbak Putri, Mbak Tri yang di Kedawung, Bapak Mita, Mas Pono, Mbak Pono, Mbak Timbul, Mas Andres Kriawat, Mas Permian Jasmara, terus Mas Andri, Mas Roni di Tangerang, terus Pak Eko, wah Pak Eko ini lama jadi ini wah. Padahal Pak Eko telepon nyeleng ke lo. Bapak Imita di Masaran, Pak Mul. Pak RT, Pak Mul. Nek Pak Mul ini urutannya ya, abis itu mamai Aswa, Pak.
0: Gitu.
1: Buat mamai Aswa, Mbak Ani di Megeri, terus buat Mbak Ani yang cantik, yang gemoy. Di Teguh Jajar, Mbak Sore. Terus buat Bunda Ismi, Lenderian, buat Bunda Ismi. Terus buat Bunda Nona, dan di Adelina, terus buat Kak Rus dan di Anjarini, terus buat Mbak WR, Mbak Weda, Mbak Dahlia yang di Hong Kong, terus buat Mbak Dewi kebahagiaan, terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Yuk, greng. Terima kasih Mas Es, juga Mbak Yuni yang ada di Mojo Wetan ya, sudah bergabung di kesempatan siang sore hari ini, kok siang. Inilah sudah mulai surup ya, sudah hampir maghrib gitu. Ya nanti lagunya di Pantai Bali. Oke, ditunggu ya Mas Is lagunya. Di WhatsApp-nya Bu Ana Asri. Ketemu sama ini. Sore Mbak, halo selamat sore juga. Minta lagu Bunder-Bunder. Salamnya untuk Mas Bambang, Mbak Wati, Om Sigit, Bunda Kini, Mbak Dewi. Untuk Mbaknya Mat beraktivitas. Semoga enggak lekas capek dari mamanya Putri di Mojo lagi. Oke, terima kasih ya buat mamanya Putri. Kemudian ada Bunda Ngatmi di Karangbendo. Selamat sore Mbak Dewi. Sore juga Bunda. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Bunda Ngatmi, nanti lagunya Bunga di Tepi Jalan Mbak. Salamnya buat Mbak Dewi aja. Dan selamat bertugas. Bunda tugas di dapur. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, terima kasih juga Bunda Ngatmi di Karangbendo yang lagi sibuk ya. Rutinitas sore, persiapan dimasak besok gitu ya. Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada, 36 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan nanti kumandang adzan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya berkumandang pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Ada keroncong pertemuan untuk Bapak Emita di Bomati Masaran.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nang iki kok padha kabeh yo, Pak. Wangi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
6: Nelayan of Java Men.
5: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wes, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
4: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
3: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
4: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
3: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
4: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
3: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
4: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
5: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
3: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
5: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
3: SIKK ki opo?
5: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
3: Regone piye?
5: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
3: Wah, mantep ki.
5: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
3: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
2: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik, kembali lagi di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini ya. Selamat petang saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. But you have gone. Dan tentunya ya Mitra Buana. Untuk Anda yang ingin bergabung, ditunggu atensinya melalui line telepon 0271-890-799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 082-133-950-947. Baru saja, Cahayu, tadi di request oleh Pak Sarbini yang ada di Plupoh ya. Semoga lagunya sudah menemani suasana petang hari ini.

Di WhatsApp-nya Bu Ana Asri ya, ada Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong Sragen. Selamat petang Pak Yon, apa kabar? Ya, assalamualaikum Mbak Dewi, waalaikumsalam. The Line of Javamen, lagunya Percayalah. Salamnya buat semua monitor Bu Ana Asri Sragen. Mbak Dewi, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong Sragen. Yuk, greng. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung, ditunggu line telepon, SMS, dan WhatsApp-nya. Baik, kali ini Dewi hadirkan di Pantai Bali. Untuk Mas S yang ada di Mojowetan bersama Mbak Yuni tercinta. Dewi hadirkan ya di Kalakus Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik gitu.

0: dapat rezeki. Untung.
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes menurutmu kuwi? Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak zamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140 66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Iya Mitra Buana, kembali di Kala Cosplus. Kangen lagu-lagunya Cosplus ya. Baru saja ada Nasib menemani kita di line telepon. Buana Asri Sragen.
1: Halo, selamat malam Mbak Dewiku, cantikku, sayangku, negeriku Indonesia ku merdeka.
0: Iya merdeka, terima kasih Mbak Martini. Oke, cantik.
1: Ya, Mbak Dewi, gimana punya kabar?
0: Kabarnya baik dan sehat.
1: Selalu sehat dan panjang umur ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan panjang umur dan rezekinya banyak ya.
0: Iya, amin.
1: Rezekinya melimpah ya, Mbak.
0: Amin.
1: Aku lagunya, Mbak.
0: Apa lagunya?
1: Dia Permata Hatiku.
0: Dia Permata Hatiku. Oke. Okay.
1: Salam-salam dulu ya Mbak ya. Salamnya ada Bunda Gayatri, selamat malam. Bunda Kun, selamat malam Bunda Kun. Ada Bunda Miko, ada Bunda Aro, Mbak Nana. Rasa banana ya Mbak.
0: Oh iya, rasa banana pisang
1: juga
0: dong.
1: Ada Mas Roni. Juga ada Bunda, Bunda kini ya.
0: Iya.
1: Sama Mbak Diananya. Terus juga ada Bunda Lasmi lagi bersama Pak Rohman.
0: Iya.
1: Ada Bunda Ngatmi, Bunda Surati sama malam. Ada Bunda Nino, lama gak masuk ya Mbak.
0: Iya Bunda Nino.
1: Oh lama banget ini saya dengerin gak masuk ini Bunda Nino. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya Mbak ya.
0: Iya amin.
1: Terus ada Mas I sama Mas I sama Mbak Yuninya ya. Terus ada Mbak Ani tiga-tiganya ya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Ani di Makru, Mbak Ani di Tegos Jajan, Mbak Ani di Lampion. Ada Bunda Natali ya. Selamat malam Bunda Natali. Terus juga ada Jajan Roto juga.
0: Iya.
1: Ada Bapak Mitra, Pak dan Plastik.
0: Iya.
1: Ini Pak Ade baru sibuk mau, karena mau pitulasan Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Itu bikin hadiah. Itu bikin si hadiah untuk besok Mbak. Untuk tirakat dan besok ya.
0: Iya.
1: Terus juga ada Mbak WR.
0: Iya.
1: Mbak Lasri, selamat malam. Oh, terus juga ada itu Bunda Siti yang disuka dulu ya, orang mah gak masuk ya Mbak ya.
0: Siapa?
1: Bunda Siti.
0: Oh iya, Bunda Siti disuka mungkin ini ya. Kan di sana sama putranya.
1: Itu kalau rasionya gak nyampe itu beli rasio yang baru.
0: Oh gitu.
1: Alami buat semuanya aja ya Mbak. Buat Mbak Lasi sama petugas, semoga sukses, usahanya lancar, diberi kesehatan, rezekinya melimpah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, bahagia selalu ya Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Ada pantun.
0: Iya pantunnya.
1: Tukun neng tuku kiwi. Neng pasar bakramat. Nek rungokne suarane Mbak Dewi, rasane atiku nikmat. Ya,
0: iya. Iya, amin alhamdulillah.
1: Mare-mare aja ngunduh layangan, Mbak. Nek mulai aja lali nyangen timbo. Mumpung urip ayo podo sembayang. Karena mati munggah swarga, Mbak.
0: Amin.
1: Mbak Dewi?
0: Iya.
1: Kembang rindu makro sore.
0: Oke. Okay.
1: Aku rindu karo menyare.
0: Wee,
1: paling disayang, paling di makasih ya Mbak Dewi.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yogreng. Terima kasih untuk Mbak. Mbak Martini rasa stroberi yang ada di mana ini? Di Solo gitu ya. Oke, terima kasih. Di belakangnya Buana Asri Sragen.
2: Buana Asri Sragen. Mbak Dewi Roti.
0: Iya.
2: Tidak lagi.
0: Iya, lagunya apa?
2: Iwe yang mablong-mablong.
0: Mm-mm.
2: Apa itu?
0: Jambu apa jeruk?
2: Enggak. Rujak.
0: Oh, rujak cingur. Iya.
2: Tadi ada Mbak Martin ya. Yang jelang aku.
0: Oh, lupa, kelupaan mungkin.
2: Eh, baik salamnya kagum ke monitor sambil lihat poli.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih. Yuk greng.
0: Yuk greng. Terima kasih ya untuk ini ya Pak Sarbini di Pelupo sudah gabung lagi. Oke, terima kasih beratensi di sini. Di WhatsAppnya Bu Ana Asri ini ada Mbak Pertiwi. Mat petang Mbak, minta lagunya. Oke, apa Mbak Pertiwi? Nasib. Nasibnya tadi udah ya, semoga sudah disimak. Terkirim untuk semua pendengar dan selamat mendengarkan, semoga menghibur. Yuk greng. Kemudian ada Mbak Nani. Selamat malam Kak Dewi, malam juga. Selamat mendengarkan lagunya Kos Plus Bu Ana Asri. Yang sedih terhibur, lelah terobati. Minta lagu Cinta Mulia Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga Mbak Nani. Ada juga Mamai Azwa ini ya. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Selamat petang Kalau Kos Plus. Tolong diputarkan Rasa Hatiku. Salamnya buat yang lagi stay di RBA dan lagunya juga buat Pak Mulyono yang di Mojosongo. Semoga baik-baik saja dan selamat malam. Mbak Dewi, selamat tugas, pulangnya hati-hati dan salam bahagia. Terima kasih buat mamanya Aswa. Lagunya nanti ditunggu dulu. Masih di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus, kebersamaan kita sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dewi hadirkan Percayalah di Kala Kos Plus di kesempatan hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masannya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: kok arene lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Merga oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetho saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Baik Mitra Buana, kembali di Galakus Plus ya. Dan tidak terasa ini sudah di menit-menit terakhir ya kebersamaan kita. Baik, di sini Dewi sapa dulu, ada siapa ini? Selamat petang Mbak Dewi, dari Faid di kawasan Sriwet dari Solo. Oke, terima kasih. Semoga sehat, happy serangnya. Terima kasih lagunya ikut Mbak E. Oke, terima kasih. Ada Mas Andri Setiawan juga di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Selamat malam. Lagunya Pak Tani. Oke, nanti kalau masih cukup waktunya, salamnya untuk semuanya saja. Ada Pak Bambang Sumarsono juga di Lereng Merbabu. Terima kasih sudah bergabung di sini. Dan Mitra Buana, pukul 18.50 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Sesaat lagi akan kita kumandangkan adzan Isya. Dan sekaligus saya Dewi Rati undur diri dari Galakus Plus, kangen lagu-lagunya Kus Plus edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Nanti dilanjut pukul 19 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta. Dewi pamit, selamat malam. Terima kasih kebersamaan Anda dan salam yo greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Menang.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi Nyusakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
3: Nilai-nilai of Java Man.
4: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
6: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
4: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Oh, saya tadi melihat, ingin melihat gimana
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.

0: pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
1: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
3: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
4: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
5: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina.
3: Sebelumnya, anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
6: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
3: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan

0: Menyalakan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 sekolah Garuda Transformasi dan 20 sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
2: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
3: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
4: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
3: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
6: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
5: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
6: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
5: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
6: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
7: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
8: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
7: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
9: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
7: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
10: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
11: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
12: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Goasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
11: Diketahui Winda Lorenza Goasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
13: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
14: Kali ini open untuk siapapun kepada masyarakat. Jadi dalam selama tahun ini yang sudah dilakukan HUT TNI ke-81
1: Niar.
13: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau PATI TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nir Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

0: Selamat malam Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali ya di suasana malam hari ini kembali berjumpa bersama saya Dewi Rati ya Mitra Buana di Info Malam edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Nah, sedang apakah Anda malam hari ini? Apakah Anda sedang menikmati suasana malam bersama dengan orang-orang tercinta? Nah, ini sebagai salah satu mood booster kita ya Mitra Buana, ketika kita berada di samping orang-orang yang selalu mensupport kita, orang-orang yang selalu memberikan kasih dan sayangnya. Nah, malam hari tiba ya Mitra Buana, kita juga perlu ini untuk di charging ya. Iya, gak hanya HP aja yang di charge ya, yang di charging, tapi kita juga perlu ini. Nah, dari orang-orang yang selalu mendukung kita, selalu mensupport kita, inilah salah satu mood booster untuk kita agar tetap semangat. Baik, malam hari ini Info Malam menemani Anda sampai di jam 20 waktu Indonesia Barat.
1: Waktu yang telah berjalan.
0: Dan malam hari ini Mitra Buana, informasi untuk Anda, bahaya tidur sore bagi kesehatan, dan begini dampak buruknya. Ya Mitra Buana, setelah lelah mengurus urusan rumah tangga atau mengawali hari yang padat dengan pekerjaan, godaan untuk merebahkan diri di sofa pada jam 4 ataupun 5 sore memang sangat besar. Rasanya memejamkan mata sejenak bisa menjadi saat terbaik sebelum melanjutkan rutinitas menyiapkan makan malam untuk keluarga. Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan tidur sore seringkali berujung pada rasa lemas, sakit kepala, bahkan suasana hati yang buruk saat terbangun? Untuk mengetahui dampak buruknya, ada beberapa bahaya tidur sore ya bagi kesehatan. Yaitu salah satunya adalah memicu insomnia. Bahaya tidur sore yang paling umum dan langsung terasa adalah terganggunya jadwal tidur malam. Mengutip dari laman Columbia Doctors, tidur yang terlalu lama ataupun dilakukan terlalu sore dapat mengurangi tekanan tidur yang seharusnya menumpuk sepanjang hari, agar kita bisa terlelap dengan mudah di malam hari. Saat Anda tidur di sore hari, otak menangkap sinyal bahwa kebutuhan istirahat sudah terpenuhi sebagian. Akibatnya, saat jam tidur malam tiba, Anda justru merasa segar bugar dan kesulitan memejamkan mata. Jika pola ini terus berulang, ritme sirkadian tubuh ya akan kacau, menyebabkan kualitas tidur malam menurun drastis dan membuat kita terbangun dalam kondisi tidak bugar pada keesokan harinya. Nah, semoga bermanfaat ya Mitra Buana, info malam hari ini. Ditemani lagu-lagu yang genre slow tahun 90-an juga. Nah, tentunya akan menemani kita ya, membersamai kita di malam hari ini di Info Malam.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukawati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Iya, Arwana dengan Lamunanku menemani kebersamaan kita di Info Malam. Nah, selanjutnya Mitra Buana, Info Malam untuk Anda hari ini. Apa penyebab nyamuk semakin banyak di malam hari? Cuaca panas bisa menjadi penyebabnya. Iya, memang ya, benar sekali Mitra Buana. Belakangan ini banyak orang merasa nyamuk semakin aktif saat malam hari. Suara dengung hingga gigitan yang bikin tidur tidak nyaman pun lebih sering muncul dibanding biasanya. Ternyata kondisi tersebut bukan sekedar perasaan. Cuaca yang lebih panas dapat membuat nyamuk berkembang biak dan mencari mangsa lebih aktif. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Ya, berikut kita sajikan informasi tentang nyamuk makin banyak di malam hari. Contohnya, karena cuaca panas jadi penyebabnya. Nah, Mitra Buana, cuaca panas membuat nyamuk berkembang biak lebih cepat. Nyamuk merupakan hewan yang suhu tubuhnya mengikuti lingkungan. Saat cuaca semakin panas, metabolisme mereka meningkat sehingga berkembang biak lebih cepat. Hal ini senada dengan penelitian yang dipublikasikan di MDPI dan National Institute of Health. Nyamuk berkembang optimal pada suhu sekitar 25-32 derajat Celcius. Proses dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa yang umumnya memakan waktu sekitar 2 minggu dapat dipercepat menjadi hanya 5-7 hari. Sementara itu, WHO juga menyebut cuaca panas membuat nyamuk lebih aktif mencari mangsa. Waduh, ternyata itu ya penyebabnya Mitra Buana. Kenapa nyamuk lebih banyak pada malam hari?

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Ya, Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Info Malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan saya Dewi Rati undur diri. Nantikan pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak Jateng dalam berita, informasi-informasi seputar Jawa Tengah. Saya Dewi Rati undur diri, selamat malam dan salam, yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, tingkatkan kesadaran bayar pajak kendaraan, Bapenda Jateng siapkan insentif khusus. Harga daging sapi di Purbalingga naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah mengapresiasi atas ketaatan masyarakat Kabupaten Batang dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor atau PKB tiap tahunnya.
1: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah

0: selalu harus di sanggar induk, tapi juga bisa di sanggar keliling, bisa di sanggar pembantu, dan juga kita kerjasama dengan BUMDes yang ada di kabupaten, pemerintah desa di masing-masing desa, termasuk juga dengan samsat korporat, yaitu di perusahaan-perusahaan kita fasilitasi.
1: Sementara Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyambut baik gebrakan inovasi yang diinisiasi Bapenda untuk memicu masyarakat lebih optimal dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemda siap mendukung dengan menyiapkan akses kemudahan pembayaran.
2: Ya, ada dua hal yang nanti kita sepakati. Yang pertama, bagaimana nanti lebih dekat melalui mobil samsat keliling maupun mobil yang milik pemerintah daerah akan melakukan keliling. Yang kedua tadi, menjangkau lebih dekat dengan BUMDes, dengan Koperasi Merah Putih, ataupun dengan pemerintah desa nanti supaya masyarakat lebih dekat.
1: Salah satu pemenang gebyar hadiah samsat, Sukirjo dari Wonotunggal, mengaku senang dan bersyukur menjadi salah satu pemenang karena berkat ketaatannya membayar pajak kendaraan bermotor. Konsistensinya dalam membayar pajak kendaraan sebelum jatuh tempo ternyata berbuah manis hingga meraih uang tunai 2 juta rupiah.
3: Beres hadiah.
4: Ya, kenapa?
3: Pajak lancar, pajak motor.
4: Sudah biasa bayar?
3: Ya, sudah bayar.
4: Oke,
3: biasanya tanggal, ya pas tanggalnya di STNK itu
4: sekitar 5 menit lah.
1: Di samping itu, Bapenda pun berencana memberikan apresiasi berupa insentif langsung atas kepatuhan masyarakat selama ini dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5: Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga naik dari Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram pasca Idul Adha. Kenaikan Rp10.000 per kilogram itu membuat daya beli masyarakat melemah dan penjualan pedagang turun drastis. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Pengambilannya sampai ke sini aja udah 140, gimana mau jualan 140.
7: Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga naik dari Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram pasca Idul Adha. Kenaikan Rp10.000 per kilogram ini membuat daya beli masyarakat melemah dan penjualan pedagang turun drastis. Pedagang daging sapi di pasar Bukateja, Rasiani, mengatakan semakin sulit menghabiskan stok dagangan karena pembeli terus berkurang. Jika sebelumnya ia mampu menjual 3-4 kg daging dalam sehari, kini stok 4 kg baru habis dalam 3 hari. Bahkan ada kalanya ia hanya menjual sekitar 250 gram dalam sehari. Diakui Rasiani, penurunan penjualan selain dikarenakan masyarakat masih memiliki stok daging kurban, pengeluaran rumah tangga juga banyak terserap untuk kebutuhan masuk sekolah dan kembali beroperasionalnya dapur program makan bergizi gratis MBG.
6: Sudah 3 hari ini gak laku, sulit. Kadang-kadang 1 hari cuma seperapat. Gimana saya mau beli daging banyak, 3 hari aja masih ada. Ya kadang-kadang ya 3 kilo, 4 kilo ada. Ini kan mungkin karena sekolah lagi puluh biaya, kebutuhan sekolah, MBG masuk. Ya pedagang kan kurang pemasukannya.
7: Kondisi serupa dialami pedagang daging di pasar Badok Bancar Purbalingga, Jayan mengaku harga daging sapi naik sejak 2 pekan setelah Idul Adha, yakni bertahap dari Rp140.000 naik di harga Rp145.000 dan saat ini naik menjadi Rp150.000 per kilogram.
8: Semenjak habis lebaran 2 mingguan lah, langsung naik drastis banget. Dari harga Rp140.000-45.000 sekarang naik Rp150.000 kilonya. Ya, pada komplain, Mbak, kok bisa naik? Kan biasa naik kalau daging sapi kan kalau mau lebaran, mau itu Idul Fitri, lah itu naik. Ini nggak pernah naik, jadinya akhirnya pada kaget, terus akhirnya menurun peminatnya kayak gitu.
7: Jayanti menambahkan sejak harga daging sapi naik, penjualan turun tajam, yakni sebelum naik sehari bisa terjual 15-20 kg. Sedangkan saat ini ia merasa kesulitan untuk menjual 5 kg daging sapi sampai habis. Fitri Hasanah melaporkan.
8: 20, kalau hari-hari kayak gini paling 5 kilo aja udah enggak, itu peminatnya jarang banget.
5: Mulai Senin 27 Juli hingga 8 Agustus 2026, program pertukaran pelajar SD dan SMP serta guru masuk hari pertama pertukaran pelajar dan guru ini secara resmi sudah di-launching oleh Bupati Kudus Samani Intakoris pada 20 Juli lalu di SMP 2 Jati. Lika melaporkan.
9: Mulai hari ini, Senin 27 Juli sampai dengan 8 Agustus 2026, program pertukaran pelajar SD dan SMP serta guru masuk hari pertama. Pertukaran pelajar dan guru ini secara resmi sudah di-launching oleh Bupati Kudus Samani Intakoris pada 20 Juli lalu di SMP 2 Jati. Sementara itu, Kepala SD 4 Loram Kulon, Ika Aji, Senin 20

0: 27 Juli mengatakan sekolahnya melakukan pertukaran dengan SD 2 Getas Pejaten. Masing-masing SD mengirimkan 4 pelajar. Untuk SD 4 Loram Kulon mengirimkan 2 pelajar putra dan 2 pelajar putri.
1: Untuk hari pertama ini kami perkenalkan dengan Bapak Ibu Guru, juga diperkenalkan kepada wali kelasnya dengan teman-temannya. Lalu kami juga memperkenalkan beberapa ekstra yang terkait dengan pembelajaran di SD kami. Alhamdulillah untuk hari pertama ini saya lihat anak-anaknya juga merasa nyaman ya, karena kami pesan kepada murid-murid kami juga para guru kami supaya anak-anak yang dari SD 2 Getas ini seperti di sekolahnya sendiri.
0: Sedangkan Kepala SMP 2 Gebok Ahadi Setiawan mengatakan sekolahnya menerima SMP dan guru pertukaran program ini dari SMP 4 Kudus. Sebelum apel, guru dan pelajar dari SMP 4 Kudus diterima di salah satu ruangan, lalu pihaknya mengucapkan selamat datang kepada guru dan pelajar tersebut.
2: Demikian, Lika melaporkan dari Suara Kudus untuk Jateng dalam berita.

0: Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya, Mita Rosana. Melihat tingginya kebutuhan tenaga kerja siap pakai di industri rambut palsu dan bulu mata di Purbalingga, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kabupaten Purbalingga mulai menggodok program pelatihan Netting Week di Balai Latihan Kerja atau BLK. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
1: Melihat tingginya kebutuhan tenaga kerja siap pakai di industri rambut palsu dan bulu mata di Purbalingga, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga mulai menggodok program pelatihan Netting Week di Balai Latihan Kerja BLK. Yesu Dewayana, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja PPTK Dinperinaker Purbalingga, mengatakan pelatihan Netting Week masih dalam tahap penyusunan dan diusulkan masuk program BLK tahun depan agar pencari kerja memiliki keahlian yang siap kerja sehingga perusahaan nantinya tidak perlu lagi melakukan masa training kepada calon karyawan. Pelatihan ini, lanjut Yesu, direncanakan menggandeng perusahaan sebagai penyedia instruktur agar materi yang diberikan sesuai kebutuhan industri. Program pelatihan Netting Week, diterangkan Yesu, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja sekaligus memenuhi kebutuhan perusahaan di sektor rambut palsu dan bulu mata. Sementara itu, Dinperinaker masih mengkaji sistem sertifikasi dan standar kelulusan bagi peserta pelatihan.
2: Kita masih menggodok, nanti kita menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sekiranya bisa untuk menjadi instruktur untuk kegiatan di BLK Kabupaten Purbalingga. Harapannya sih tahun depan sudah bisa kita usulkan untuk bisa menjadi bagian dari pelatihan di BLK, yaitu terkait Netting Week. Jadi untuk menyerap pangsa kerja, siap kerja, tapi belum ada keterampilan. Ya, jadi sebelum pencaker masuk ke dunia kerja khususnya di WIK, ada semacam pelatihan dulu nanti di BLK. Dan nanti mungkin ada apa mekanisme nanti seperti apa, nanti masih kita bahas.
1: Yesu menambahkan alasan dipandang perlu diadakan pelatihan Netting Week di BLK karena kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor industri padat karya terus meningkat sehingga diperlukan pelatihan yang mampu menghasilkan lulusan siap kerja. Ia mencontohkan pelatihan garmen yang selama ini dijalankan BLK Purbalingga berhasil menyerap lulusan ke dunia industri, yakni sebanyak sekitar 80 peserta pelatihan telah diterima bekerja di Sansan Saudara Tekjaya 8 Banyumas. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Kekeringan mulai melanda daerah Desa Gentan di Kecamatan Keranggan, di mana beberapa sumber air dikatakan mulai kering. Pihak desa saat ini telah meminta bantuan dropping air bersih ke BPBD Kabupaten Temanggung. Rama Adiaksa melaporkan selengkapnya.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, kekeringan mulai melanda daerah Desa Gentan di Kecamatan Keranggan, di mana beberapa sumber air dikatakan mulai kering. Pihak desa saat ini telah meminta bantuan dropping air bersih ke BPBD Kabupaten Temanggung. Pelaksana tugas Kepala Desa Gentan, Rusmanan, mengatakan jika mayoritas warga mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sumur-sumur tersebut mulai mengering saat musim kemarau tiba.
4: Kurang lebih 2 mingguan, Ge. 2 minggu ya.
5: Kalau ngangsunya berarti di mana?
4: Ada yang ke dusun lain, ke Seto dan ke Kali. Jaraknya paling Ge, 1/2 kilo ini. Sekilo.
6: Itu untuk kebutuhan minum dan makan ya?
4: Iya.
6: Kalau untuk kebutuhan lainnya gimana, Pak?
4: Ya sama.
6: Kalau bantuan itu sampai berapa, tahan berapa lama?
4: Bantuan paling 2 hari sekali. Untuk di daerah sini 2 hari sekali cukup. Tapi kan banyak, kadang dari BPBD, Dinas Sosial, PMI.
5: Iya, Pak.
4: Ini udah acara rutin tahunan untuk Dusun Gentan khususnya, Desa Gentan, Dusun Gentan, Dusun Secara, Dusun Suro, Kalimayung, dan Mudal.
6: Pak, musim kemarau ini kondisi sumber mata air seperti apa tuh, Pak?
4: Kalau di sini pakai sumur untuk khususnya di atas ini. Tapi kalau kemarau hilang airnya, habis sumur.
6: Berarti ngambil dari mana saja, Pak, kalau warga, Pak?
4: Warga ngambil pokoknya dari Dusun Setro sama kali sana, kali yang ada di dusun.
5: Berarti di sini berapa KK yang terdampak kekeringan ini, Pak?
4: Yang terdampak kalau di sini Dusun Gentan itu sekitar 40 KK ya, kurang lebih 100 KK untuk 5 dusun. Ya harapannya ya minta bantuan untuk mencari mata air. Sebenarnya mata airnya sudah ada, cuman untuk pipanisasi itu belum ada, belum sampai sini. Kecil, sudah ada cuman kecil, nggak nyampe sini.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah Dalam Berita.
0: Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat Hadi di Kabupaten Temanggung dalam kegiatan musyawarah nasional APTI 4 untuk melantik kepengurusan DPN APTI. Selengkapnya dilaporkan Rama Adieksa.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, musyawarah nasional atau Munas 4 Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI diselenggarakan di Kabupaten Temanggung menandai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional atau DPN APTI periode 2026-2031. Haji Agus Parmuji kembali memimpin DPN APTI untuk masa bakti 2026-2031. Dengan langkah pertama adalah menolak keras aturan turunan PP nomor 28 tahun 2024 terkait pembatasan kadar tar dan nikotin yang dinilai merugikan petani.
7: Langkah yang akan kita lakukan yang pertama adalah koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat. Wabillahi khusus Kementerian Pertanian melalui Bapak Direktur Tanaman Semusim. Yang kedua, kita akan menjalin hubungan baik, baik itu dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Nah, harapannya ke depan, dan yang paling urgent adalah sekarang petani tembakau itu dalam masa pesakitan. Artinya 5 tahun ini keadaan panen kita itu belum terserap maksimal oleh industri rokoknya yang disebabkan oleh banyak hal, salah satunya itu adalah cukai. Kemudian regulasi-regulasi rancangan-rancangan ini akan berdampak secara langsung ketika secepatnya untuk ditetapkan. Nah, yang selanjutnya memang kami sangat meminta pertolongan kepada Kementerian Pertanian, dalam hal ini Pak Direktur, bagaimana di saat ini yang harus kita perjuangkan adalah musim panen tembakau ini bisa menjadi musim panen yang seperti dulu, gemah ripah loh jinawi, masyarakatnya itu nanti tersenyum, bukan hanya masyarakat tembakau karena dampak multiplier efek domino positifnya itu sangat panjang sekali. Nah, yang kedua adalah bagaimana Pak Direktur tadi sudah menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan lintas kementerian untuk melindungi budidaya tembakau ke depan. Yang terpenting permasalahan tembakau ini selesai dan tidaknya bukan di petani tembakau, bukan di asosiasi, tetapi di pemerintah kita sendiri. Mau diselesaikan seperti apa? Kalau mau dimatikan, ya matikan saja. Kalau mau dilanjutkan, kemudian bagaimana menjadi pondasi ekonomi Republik yang kuat ini, itu yang kami harapkan. Karena, mohon maaf, ketika kita bicara investasi yang sebenarnya adalah investasi di arus tingkat pedesaan. Dengan artinya budidaya tembakau ini adalah budaya ekonomi, budaya investasi akan berkembang di situ.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
10: Nelayan of Java Men.
11: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
12: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung! Wow.
13: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
14: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasri.sragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026, Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu kangen 90-an, tentunya juga dengan lagu-lagu nostalgia yang dirilis pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di kebersamaan kita kali ini Irwan Permadi menyapa sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Untuk Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini, bagi Mitra Buana serta saudara pendengar yang ingin beratensi, sudah Irwan Permadi buka tensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di awal jumpa, Kangen dari Dewa sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana serta saudara pendengar, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Dan semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini sudah ada penelpon masuk. 890799 Irwan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam Kangen 90-an. Halo, selamat malam Mbak Rus. Ini bagaimana kabarnya ini?
1: Kabarnya baik, Mas Irfan, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, ini senyum kok jadi lebar loh. Tadi kan manyun aja sambil jahit.
0: Oh gitu lah, kenapa?
1: Ini denger suara Mas Irfan terus gregah gitu.
0: Oh gitu ya, ini mau lagu apa ini?
1: Kayaknya dari Mayang Sari. Apa? Boleh.
0: Tiada lagi?
1: Iya.
0: Oke, nah, siap.
1: Tadi pengen request Kangen dari Dewa 90, alhamdulillah sudah diputerin.
0: Berarti anu ya, Irfan peka ini berarti.
1: Ini peka banget, ini tahu Mas Irfan gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Request itu gitu. Mas Irfan udah muterin duluan, iya. Alhamdulillah bisa yang lain dong.
0: Oke deh, siap. Ini salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Yang pertama untuk Mas Irfan dulu, selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya ya Mas.
0: Amin.
1: Jangan ngantuk, nanti kalau ngantuk digelontor lagu tidur.
0: Jangan dong.
1: Jangan, nggak boleh ya.
0: Iya.
1: Nanti nggak jadi Avanza, itu dong, parkir di depan rumah dong.
0: Jangan keras-keras.
1: Lagi ndonga Mas.
0: Iya, jangan keras-keras.
1: Kayaknya pundak ini denger kok.
0: Oh gitu ya. Habis ini masuk pasti.
1: Ini janggu yang gitu ini.
0: Iya. Iya, halo-halo Bandung.
1: Iya, itu kangen itunya Mas. Kalau enggak naik itu ditanyain halo-halo Bandung.
0: Iya, itu slogannya Bunda Kini itu, passwordnya itu, halo-halo Bandung.
1: Gak ada yang lain ya Mas ya. Mas Irfan, lanjut lagi ya.
0: Boleh.
1: Pokoknya hari ini Mbak Ros seneng banget bunga gitu.
0: Oh gitu, ini bunganya iya, sampai sini loh.
1: Pertama udah diputerin kangennya Dewa 19. Seneng banget terus Mas Irfan yang tugas udah ditambah melek biar gitu.
0: Okay.
1: Tadi udah sayup banget meripat Mas.
0: Gimana?
1: Tadi meripatnya Mbak Rus tuh wes sayup banget ngantuk. Oh, ngantuk. Denger Mas Irfan yang jedul tuh langsung biar gitu.
0: Oh gitu ya, waduh langsung biar gitu ya.
1: Ada yang nemenin lemburku gitu. Terima kasih untuk Mas Irfan, pokoknya tetap semangat sehat selalu buat semuanya kru Buana Asri pokoknya. Iya, terus ada lagi Bunda Kini, halo-halo Bandung. Terus ada lagi Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda Miko, Bunda In, Bunda Lis, Bunda Lasmati, Pak Roman, Bunda Ngatmi, Bunda Ismi, ada Bu Sugi juga, Mas Gia di Caten, Pak Jasmino di Kutukan, ada Mbak Martini Strawberry, Mbak Mar, yang di Hongkong Mbak
0: WR, ya.
1: Ada Mbak Nana di Tanser. Mbak Nana itu sebenarnya tecun Mas, tapi nggak atensi.
0: Oh gitu, ini Irfan Permadi Baten loh. Kok lama sudah tidak menyapa, apakah sudah hijrah keluar kota?
1: Enggak hijrah.
0: Oh gitu ya.
1: Enggak atensi, lagi banyak kerjaan
0: ya. Oh gitu. Oh, alhamdulillah beliau sehat ya.
1: Semua ya Mas ya. Terus ada Mbak Putri, Mbak Anik tiga-tiganya. Ada Bunda Gun, ada Bunda Natali, Pak Eko Dinggundang nih juga lama nggak naik, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Andri Setiawan yang Timbul, ada yang Kono, Pak Kartini, Mas Roni di Tanggerang. Terus ada lagi Pak Joko Suprianto, Sinona Adelia. Terus ada lagi Cak Roto. Mas Kes, Mas Mbak Yuni di Mojowetan.
0: Boleh.
1: Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam, selamat istirahat. Yang sudah istirahat, kalau yang masih lembur, ayo tak kancani gaspol lewat udara.
0: Boleh, boleh.
1: Untuk Mas Irfan, terima kasih waktunya. Kalau Mbak Ros ada salah-salah kata, minta maaf ya.
0: Oke, siap.
1: Mas, insya Allah sebelum Agustus aku TW Seragen ke Soto dia boleh.
0: Sebelum apa? Sebelum Agustus?
1: Sebelum Agustus habis.
0: Oh boleh.
1: Insya Allah mau OTW ke Seragen.
0: Nah, ke Seragen nanti hari apa, jam berapa, nanti nggak berjumpa kalau sore.
1: Aku nanti tuh mau ketemu yang belum ketemu.
0: Oh gitu.
1: Kayaknya pas jadwalnya Mas Dwi sama Mbak Ifah gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi kan belum itu yang dua. Kalau Mbak Rara nanti bisa calling-calling
0: gitu. Oh gitu, lah kok tahu jadwalnya Mbak Ifah Mas Dwi?
1: Ada yang ngasih info.
0: Oh gitu.
1: Iya kan sudah apel tiap hari tercun no. Harus Mas Irfan jadi tahu.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau nggak gantian gitu tahu.
0: Oh berarti ini kesininya hari Minggu nih pasti.
1: Nggak tahu.
0: Oh nggak tahu. Ini sudah aku terawang ini.
1: Aku juga tahu jadwal kalau hari-hari biasa kan. Kalau Senin tuh mesti Mas Irfan. Dangdut tuh masuk cocok banget. Jumnya gitu.
0: Berarti nanti nggak bertemu Irfan loh hari Minggu.
1: Nggak siaran hari Minggu?
0: Enggak.
1: Insya Allah tuh hari Jumat ngambilnya Mas.
0: Jumat nanti Irfan udah pulang.
1: Jadi telepon lah suruh balik, nah nggak dikasih oleh-oleh loh.
0: Oh gitu, ini rencananya Irfan mau ke luar negeri loh.
1: Ya udah berangkat sana.
0: Enggak. Ya nanti semoga bisa berjumpa ya.
1: Iya, pengen nyopit loh.
0: Oh gitu, waduh aku lari nak nung.
1: Ayo lari tak kejar.
0: Oh aku ngumpet.
1: Ngumpet nang di setok. Mas Irfan, terima kasih guyonan-guyonannya ya. Ada salah-salah kata jangan dimasukin hati loh.
0: Oh tak nanti masukin kantong. Tak masukin kantong.
1: Oh alhamdulillah kalau dimasukin kantong mah aman. Terima kasih Mas Irfan. Lagunya ditunggu sambil menjahit ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum yuk
0: keren. Waalaikumsalam yuk keren.
1: Semangat tugasnya Mas Irfan.
0: Oke. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Mbak Rose yang ada di Kelegong Boyolali sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Tiada Lagi dari Mayang Sari. Terima kasih untuk Mbak Rose, sehat selalu untuk Mbak Rose dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada WhatsApp masuk dari Bu Sugi, selamat malam Mas Irfan. Request ada lagi dari Mayang Sari. Terima kasih dari Bu Sugi di sini Sragen. Oke, terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Sugi ya. Waduh, ini sayang sekali nih. Lagu Tiada Lagi dari Mayang Sari sudah di request sama Mbak Rose. Lagunya Ikut Aja atau Gandul Mbak Rose, atau mungkin boleh diganti aja nih untuk Bunda Sugi. Mas Irfan Permadi nantikan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Anto di Sragen. Selamat malam Buana Sri FM. Selamat malam Mas penyiar. Perkenalkan aku Anto di Sragen. Mau titip salam khusus untuk Mbak Rus di Kligo. Salam kenal aja. Mau menyapa dengan Harvey Maleholo, Hati Wanita. Untuk Mas Irfan selamat bertugas. Untuk Mbak Rus tetap semangat lemburnya. Sukses terus. Untuk Mas Irfan sehat selalu, yuk keren. Baik, terima kasih untuk Mas Anto di Sragen sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Hati Wanita dari Harvey Maleholo. Terima kasih, sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kali ini ada Bu Sugi, diganti aja lagunya Asmara dari Novia Kolopaking. Baik, terima kasih untuk Bu Sugi ya. Nanti lagunya Novia Kolopaking, Asmara, boleh dinantikan ya. Sehat selalu tentunya untuk Bu Sugi dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kita jeda sebentar ya. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Rus dulu. Ini lagunya akan Irfan Permadi hadirkan segera sebelum Mbak Rus selesai lemburnya ini. Kilat khusus ini ya. Tiada Lagi dari Mayang Sari. Lagu ini diciptakan oleh Kohar Kahler dalam album Tiada Lagi yang dirilis pada tahun 1998. Dan tentunya dilanjutkan dengan Hati Wanita dari Harvey Maleholo, tentunya untuk Mas Anto di Sragen. Salam kenal untuk Mas Anto nih. Terima kasih sudah menyapa Irfan dan terima kasih sudah menjadi pendengar Buana Asri FM. Sehat selalu untuk Mas Anto dan keluarga ya. Dan untuk Bu Sugi, lagunya Asmara dari Novia Kolopaking akan Irfan Permadi hadirkan. Harapan Irfan masih tetap stay tune bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami. Dan kali ini Tiada Lagi dari Mayang Sari siap menyapa. Selamat mendengarkan.

0: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
5: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
4: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
5: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
4: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
5: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
4: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
5: Lah nek durung entuk
4: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
5: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng toko Abritani, ngajeng pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakitulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mot Jopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
4: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
3: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
5: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
6: Cakep.
5: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
6: Cakep.
7: Walah, acur jum.
8: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana tentunya dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Untuk mitra Buana, sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bu Sugi Asmara dari Novia Kolopaking, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Kak Ros. Terima kasih Mas Anto, salam kenal juga, terima kasih supportnya, salam sehat selalu, tolong sampaikan Mas Irfan. Iya. Terima kasih ini untuk Mbak Rus nih, dan untuk Mas Anto, kali ini ada ucapan terima kasih dari Mbak Rus, dan untuk Mbak Rus sudah saya sampaikan. Terima kasih semuanya, sehat selalu, pokoknya untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya 890799, kali ini Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, dengan Bunda Kini yang semangatnya membara.
1: Ya, membara sampai
0: di mana-mana. Di mana-mana. Bagaimana kabarnya ini?
1: Kabarnya baik-baik,
0: Mas. Alhamdulillah. Mau lagu apa, Bunda?
1: Lagunya Isma Warni ya.
0: Apa judulnya?
1: Kasmaran.
0: Kasmaran. Kasmaran dari Iga Mawarni ya. Lagunya ya, untuk siapa ini?
1: Untuk Mbak Rus tadi kok bisik-bisik sama Mas Irfan, saya ketawa sendiri.
0: Oh gitu, berarti tadi Bunda menyimak nih ya.
1: Oh iya.
0: Oh ini untuk Mbak Rus dapat 100 nih, tebakannya betul.
1: Betul. Ada yang ngedet radio terus sama.
0: Iya ya, 100 deh untuk Bunda Kini. Oh gitu ya. Alhamdulillah deh. Oh gitu, Bunda juga semangat loh. Iya, harus semangat dan sehat tentunya ya. Iya no. Salam-salam untuk siapa ini? Boleh. Mbak Rus tadi salam-salam, sudah komplit, plit. Boleh. Oke. Siapa? Sudah lama tidak menyapa.
1: Ya, semoga enggak apa-apa.
0: Iya, semoga beliaunya sehat ya.
1: Ya, no. Sudah ya, Mas. Ya, sudah ya tadi.
0: Sudah.
1: Ya, Mas Roni sudah ya.
0: Sudah.
1: Dan keluarga Bunda yang di Tuban Kidul semua ya,
0: Mas. Oke deh.
1: Semoga belum ngantuk.
0: Iya, semoga belum ngantuk nih.
1: Selamat tugas, Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Semoga mendapat rezeki yang halal.
0: Amin ya Allah.
1: Nanti jangan ngantuk.
0: Tidak.
1: Tidak dikenali
0: BA. Iya. Bunda juga jangan ngantuk dulu karena lagunya belum aku putar.
1: Keluar lagunya.
0: Iya, pokoknya awas kalau ketiduran. Oh gitu. Oh gitu, siap-siap.
1: Merdeka.
0: Merdeka ya.
1: Peringati hari 17
0: Agustus. Iya, heeh.
1: Selamat tugas, semoga lancar semuanya. Sehat semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih.
0: Yuk, greng.

Baik, terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu nih. Ini salah satu pendengarnya Irfan yang semangatnya 45 ini. Pokoknya kalau Bunda Kini udah masuk, waduh itu yang ngantuk langsung melek. Yang lesu jadi gembira karena kaget ya. Kaget dengan semangatnya beliau ya. Alhamdulillah beliau diberikan kesehatan sehingga bisa menyapa Irfan melalui frekuensi 94.7. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini sudah ada yang WhatsApp masuk nih. Yang ada Mas Ferry yang dari Toyogo menyapa Irfan dengan sebuah lagu Salah dari Potret. Terima kasih untuk Mas Ferry, sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an edisi siar malam hari ini, masih Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp nih di nomor 082-133-950-947. Di belakangnya ada Mbak Elgani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Irfan. Dari Mbak Ne Elgani di Boyolali minta lagu Doa Malam buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih nih untuk Mbak Elgani. Wah, ini Doa Malam nih dari siapa ini? Coba Irfan baru belum familiar dengan lagu ini ya. Terima kasih untuk Mbak Elgani. Coba kali ini Doa Malam ini dari siapakah ini?

dirilis pada tahun 1984. Lagunya boleh diganti aja ya. Sekali lagi mohon maaf untuk Bahne Elgani. Lagunya boleh diganti, Mas Irfan Permadi nantikan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Sehat selalu untuk Bahne Elgani. Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini ada Mbak Ani Suwarno ya, atau Mbak Ani Gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Irfan. Jumpa lagi dengan Gemoy. Absen dulu biar tidak dilupakan. Oh tidak. Mumpung belum ketiduran Mas, aku lagunya ikut aja. Lagunya aku nikmatin sambil layah-layah nih. Salamnya buat semuanya. Makasih juga untuk yang sudah single-single Gemoy. Buat Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat, tetap sehat, bahagia selalu, jangan ngantuk lo ya. Kalau ngantuk minum es teh, oh ini air putih aja. Makasih, gue tunggu lagunya yuk greng. Oke, terima kasih untuk Mbak Ani Gemoy. Lagunya nanti ikut aja ya, coba nanti lagunya akan Irfan Permadi hadirkan. Coba ya, apa ini enaknya. Coba lagunya akan Irfan Permadi hadirkan Cinta dari Paramita Rusadi aja ya. Terima kasih untuk Mbak Ani Gemoy. Sehat selalu pokoknya untuk Mbak Ani Gemoy dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kita jeda sebentar. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bu Sugi. Sebuah lagu Asmara dari Novia Kolopaking dilanjutkan dengan Kasmaran dari Iga Mawarin tentunya untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Dan dari kawasan veteran 21 Seragen kita jeda sebentar. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya. Beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana tentunya dalam acara Kangen 90-an. Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi masih menyapa, dan sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mas Ferry, Salah dari Potret, dilanjutkan dengan Mbak Ani Gemoy, Cinta dari Paramita Rusadi. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak Elgani, lagunya diganti memori, melodi memori dari Dewi Purwati. Terima kasih untuk Mbak Elgani, lagunya nanti boleh dinantikan ya. Sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Nana di Candel. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Irfan? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia. Alhamdulillah baik. Mbak Nana bagaimana ini? Sudah lama tidak menyapa. Salamnya buat semua pencinta RBA, tak temenin sambil lembur motongin. Makasih Mas Irfan untuk doa dan semangatnya. Maaf bila ada salah kata dari aku Mbak Nana. Lagunya ngikut Mas Irfan, makasih Mas Irfan. Baik, terima kasih untuk Mbak Nana di Cantel nih. Sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu. Kali ini coba lagunya tentunya Kangen 90-an ya. Akan Irfan Permadi hadirkan sebuah lagu Cantik dari Kak Hitna. Terima kasih untuk Mbak Nana di Candel. Sudah menyapa Irfan, lagunya nanti boleh dinantikan ya. Sekali lagi sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini selamat malam Mas Irfan, saya Mas Agus di Sambung Macan, minta lagu dari Ari Lasso, Arti Cinta. Spesial buat istriku aja, buat Mas Irfan salam kenal, sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih untuk Mas Agus. Tapi sebelumnya lagu Arti Cinta kali ini tidak termasuk dari lagu Kangen 90-an, karena lagu Arti Cinta ini dirilis pada tahun 2004 dan Kangen 90-an itu lagu-lagu yang dirilis antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 ya. Jadi cuma rentan waktu 10 tahun aja ini. Sekali lagi mohon maaf untuk Mas Agus, lagunya boleh diganti, masih Irfan Permadi nantikan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Sehat selalu untuk Mas Agus dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kelihatannya tadi ada penelpon masuk nih. Dengan siapakah di kau? Masih Irfan Permadi, nantikan atensinya ya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mas Ferry. Salah dari potret dilanjutkan Mbak Ani Gemoy. Halo Mbak Ani Gemoy, apakah sudah tidur? Kali ini cinta dari para Mita Rosadi ya, akan Irfan Permadi hadirkan untuk Mbak Ani Gemoy ya. Kita jeda sebentar dari kawasan Veteran 21 Sragen. Salah dari potret, selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi masih menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an di CCR malam hari ini. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Melodi Memori, kali ini tentunya untuk Bay Elgani, dilanjutkan dengan sebuah lagu Cantik dari Kahitna, tentunya untuk Mbak Nana di Candel. Sekali lagi bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi, nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Dan kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bay Elgani, Melodi Memori tentunya, dilanjutkan nanti dengan Cantik dari Kahitna untuk Mbak Nana di Candel.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sekaligus Irfan Warmadi akan undur diri ya dari acara gelaran kontak malam dan kangen 90-an tentunya dengan lagu-lagu nostalgia antara tahun 90-an sampai dengan tahun 2000. Baik Mitra Buana, tentunya di kangen 90-an edisi siar hari Rabu 12 Agustus 2026. Irfan Warmadi akan undur diri. Terima kasih yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang Irfan Warmadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti tepat pukul 22, kerongan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Rabu 12 Agustus 2026. Saya Irfan Warmadi bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berjumpa lain waktu dan salam yuk.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Men. Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sragen untuk memastikan siswa memperoleh ruang belajar yang aman dan layak. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengecek langsung kondisi sejumlah sekolah yang masuk kategori rusak berat Selasa 11 Agustus 2026. Pengecekan dilakukan di SD Negeri Kalikobok 1, Kecamatan Tanon, dan SD Negeri Jekani 3, Kecamatan Mondokan. Bupati Sragen mengatakan pengecekan lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi bangunan sekolah sesuai dengan data yang ada. Menurutnya, selama ini data sekolah rusak berat masih sebatas jumlah atau angka, tanpa dilengkapi data visual mengenai kondisi bangunan. Melalui pengecekan langsung, pemerintah daerah ingin membangun basis data visual yang lebih akurat sebagai dasar menentukan prioritas penanganan. Sekolah dikategorikan rusak berat apabila kondisi bangunannya berpotensi membahayakan kegiatan belajar mengajar. Di antaranya, dinding mengalami retak dalam, plafon atau atap beresiko runtuh, hingga lantai yang bergelombang dan pecah. Bupati menyebut saat ini terdapat 204 ruang yang masuk kategori rusak berat. Penghitungan dilakukan berdasarkan ruang, mulai dari ruang kelas, ruang guru, hingga ruang perpustakaan. Hasil pengecekan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan sekolah dan ruangan yang paling membutuhkan penanganan. Untuk mendukung perbaikan, pemerintah Kabupaten Sragen telah menyiapkan anggaran sekitar 17 miliar rupiah untuk rekonstruksi dan perbaikan sekolah.
3: Kami melakukan pengecekan sekolah-sekolah dalam kategori rusak berat. Kita ingin membandingkan antar satu sekolah dengan sekolah yang lain, yang dimaksud rusak berat itu seperti apa. Setelah kami datangi bahwa sekolah berat itu adalah sekolah yang kalau terus dilangsungkan pembelajaran, maka membahayakan siswa, membahayakan pengajaran. Ada yang dindingnya retak, ada yang plafonnya itu mau runtuh, ada yang bergelombang lantainya. Nah ini kita cek untuk kita membuat kebijakan-kebijakan berikutnya dalam penanganan sekolah-sekolah yang mengalami rusak berat. Karena selama ini data tentang sekolah berat itu hanya by number, tidak ada.

0: terutama diarahkan kepada sekolah yang dipastikan tetap berdiri dan beroperasi secara mandiri.
1: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, mengajak seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen untuk semakin peduli terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Seluruh pihak yang terlibat dalam perawatan, pemeliharaan, serta persiapan anak menuju masa depan perlu memahami kebutuhan anak secara menyeluruh. Ditambahkan, anak-anak saat ini menghadapi berbagai potensi bahaya di lingkungan sekitar. Untuk itu, upaya perlindungan anak tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder. Tidak hanya memberikan kasih sayang, anak juga memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, mulai dari hak memperoleh pendidikan, kesehatan, hingga tersedianya ruang yang aman dan ramah bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Menyayangi anak saja belum cukup. Kasih sayang harus diwujudkan melalui tindakan nyata untuk melindungi, memenuhi hak, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Langkah tersebut dinilai penting karena perlindungan anak hari ini merupakan bagian dari upaya membangun generasi dan masa depan Kabupaten Sragen.
2: Kita mau membawa semua stakeholders yang terlibat di dalam perawatan dan juga mungkin pemeliharaan dan persiapan anak untuk masa depan ini untuk menjadi paham, kemudian care dengan sisi-sisi dari kebutuhan anak. Ya, hak anak yang mesti dilindungi, hak anak yang mesti dipenuhi, baik kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan juga yang paling penting tadi, ruang aman di mana anak-anak itu ada. Karena kita tahu anak-anak sekarang ini rentan terhadap banyak hal yang berbahaya di luar sana. Dan ini kita perlu gaungkan lagi supaya anak-anak terutama di Sragen, semua stakeholders yang menjaga anak-anak ini paham bahwa tidak hanya cukup menyayangi, tapi perlu juga melindungi karena itu membangun masa depan mereka.
0: Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD menekankan pentingnya memberikan ruang bagi anak usia dini untuk mengembangkan jiwa seni, kreativitas, dan kemandirian. Hal tersebut disampaikan saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen dalam kegiatan yang melibatkan para guru TK dan pengelola lembaga pendidikan anak usia dini. Dikatakan, pengembangan potensi anak perlu dilakukan sejak usia dini melalui kegiatan yang sesuai dengan karakteristik dan tahap perkembangan mereka. Untuk itu, pihaknya mengajak para guru TK maupun ketua PAUD agar lebih jeli dalam menentukan kegiatan yang diberikan kepada anak. Menurutnya, tidak semua jenis seni cocok diterapkan pada anak usia dini. Pemilihan kegiatan seni harus mempertimbangkan usia, kemampuan, serta kebutuhan perkembangan anak. Dengan begitu, kegiatan seni tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat membantu membentuk kreativitas, kepercayaan diri, dan kemandirian anak. Diharapkan, para pendidik dapat terus menghadirkan kegiatan yang tepat, menyenangkan, dan memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mengeksplorasi potensi yang dimilikinya sejak usia dini.
3: Alhamdulillah IGTKI itu mengedepankan bagaimana jiwa seni, kreativitas, kemandirian anak itu tercermin sejak usia dini ini. Makanya monggo kita sebagai guru-guru TK atau ketua PAUD itu harus betul-betul jeli mana yang tepat buat anak. Tidak semua seni itu cocok buat anak.
1: Peran utama istri pegawai negeri sipil PNS atau aparatur sipil negara ASN adalah menjadi sistem penyangga, support system yang mendukung kinerja suami, menjaga keharmonisan keluarga, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal senada diungkapkan Ketua Unsur Pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Kecamatan Sidoharjo, Nyonya Ning Dwi Cahyono, yang menyatakan bahwa peran istri PNS sama seperti istri pada umumnya, yaitu menjadi pendamping suami, membangun komunikasi yang baik, mengelola rumah tangga sesuai kesepakatan keluarga, serta memberikan dukungan moral dan emosional. Ditambahkan, dalam keluarga yang sehat, suami dan istri saling bekerja sama sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Sementara, untuk mendukung karir suami, istri dapat memberikan dukungan dengan menciptakan suasana keluarga yang harmonis, memberikan semangat saat menghadapi tantangan pekerjaan, memahami tuntutan tugas, serta mendorong suami untuk bekerja secara profesional, jujur, dan berintegritas.
4: Apa sih sebenarnya peran utama seorang istri dalam keluarga? Ya, istri PNS

0: dalam keluarga. Monggo silakan Bu Ning.
1: Peran istri PNS sama seperti istri pada umumnya, mendampingi suami, memberikan komunikasi dengan baik, mengelola rumah tangga sesuai dengan kesepakatan keluarga, serta mendorong, memberikan moral dan emosional. Dukungan keluarga yang sehat, suami istri saling bekerja sama sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
0: Gitu ya. Jadi kita juga harus bisa memposisikan diri sebagai pendamping suami di rumah meskipun sedang ada tugas yang lain, begitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk istri nih, bagaimana istri dapat mendukung karir suami sebagai PNS? Ini kan berarti harus benar-benar bisa hadir untuk pasangan, begitu ya Bu ya. Monggo silakan, seperti apa ini?
1: Istri dapat memberikan dukungan dan menciptakan keluarga yang harmonis, saling memberikan semangat di saat menghadapi tantangan pekerjaan, memenuhi tuntunan tugas, serta mendorong suami memberikan pekerjaan yang profesional, jujur, dan berintegritas.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalem Irfan Permadi. Assalamualaikum ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Rebo, 12 Agustus tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngerencangi panjenengan sak menika kalian sekar-sekar campur sari tumugi tabo kapan likur mangke. Semoga ingkang badhe derek ngregengaken wonten giaran ronda malam dalu menika saged mios lumantar teleponipun Bu Nasri 0-7-8-0-7-0-0 utawi SMS uki WhatsApp wonten 0-8-3-3-0-0-0 sekawan pitu. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi bikak kalian sekar aku dudu raja saking masih dikempot sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, sugeng dalu terus pun dipawartosipun panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kirang setunggal pun apa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun wonten WhatsApp mlebet saking Bunda Ismi lelenggan wonten Pelem Gadung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. The Land of Javamen sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi Bunda. Mas Irfan, nyon pangapunten, wonten kangen 90-an kalau wonten sakit gabung, amargi wonten lomba ibu-ibu. Sak menika nembe sakit ngerencangi Mas Irfan, kalian sekar labuh tresno nggih Mas saking Mbak Nurhana mangke. Sekaripun kagem sedaya pamirsa mawon, kagem Mas Irfan mangke kundure ngatos-ngatos, sugeng tugas mugi mboten enggal sayah. Yuk greng. Amin. Matur nuwun sak menika kagem Bunda Ismi nggih sakaripun mangke labuh tresna saking Mbak Nurhana saged dipun serantos. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sak lajengipun sak menika wonten Bu Totok lelenggan wonten Masaran. Sugeng dalu Mas Irfan, kepareng rencangi lembur badhe nyon sekar pacobaning urip. Salam katur pamirsa wonten pundi kemawon. Sakmenika mugi pinaringan sehat sedayanipun. Matur nuwun Mas Irfan yuk greng. Nggih matur nuwun sakmenika kagem Putoto nggih sakmenika nembe lembur. Mugi pinaringan sehat, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Engkang nomor 3 wonten Mama Cynthia ngersake sekar perahu layar saking Mbak Rina Ditama. Matur nuwun kagem Mama Cynthia, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih tasih ngrencangi panjenengan. Sakmenika kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalam menika. Sak menika tabuh kali likur langkung kali likur menit Irfan Permadi tasih ngrencangi. Sak menika badhe pepanggihan kalian Bunda Ismi Rumin. Sekaripun labuh tresna saking Mbak Nurhana, mangke dipun lajengaken pacobaning urip saking Mbak Novita. Sak menika pamundutan saking Bu Totok lelenggan wonten Masaran. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
6: Gibaro pamirsa, sampun kita sih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Saat hering ipun Irfan Permadi pepanggihan kalian Mama Cynthia sakaripun perahu layar saking Barina Ditama, sampun kita sampun wonten WhatsApp lebet. Saking busuk gila legan wonten sini sugeng dalu Mas Irfan nyuwun sekar negara angin saking Deni Caknan matur nuwun saking kula busuki wonten sini Sragen. Je matur nuwun sak menika kagem busuki je mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sak menika wonten bobot totok lelenggan wonten masaran. Sugeng dalu Mas Irfan sak menika badhe nyuwun sekar Sri Huning matur nuwun yuk greng. Jee matur nuwun sampe nika kagem bapak totok jee sekaripun mangke Sri Huning saking Cak Dikin sagedipun serantos matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa sumangga ing kabaring derek ngregengaken wonten giaran ronda malam dalu menika tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0781809700 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0813390097. Sama niko tabu kali likur langkung 3.6 menit Irfan Permadi tasih ngerincangi. Sama niko badi pepanggian kalian sekar perahu layar saking Mbak Rina Ditama, pamundutan saking Mamai Cynthia. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sakmenika tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalam menika. Sakmenika sampun wonten WhatsApp mlebet saking Mas Diar request mawar biru saking Mbak Nurhana. Langanipun kenton kagem Mbak WR, Mbak Rosanjar ini yang pono Pak RT, Pak Yon, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninuk, matur nuwun yuk greng. Yeh, matur nuwun sangat sak menika kagem Mas Diar sekarnipun mawar biru saking Mbak Nurhana saketipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya robbal alamin. Nggih para pamirsa, langsung kemawon Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Mas Diar sekaripun mawar biru saking Mbak Nurhana. Sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gimana pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sampeyan sampun wonten Bunda Surati lelegan wonten GSA, sugeng dalu Mas Irfan. Sugeng makaryo nyon sekar gelo saking Mas Manto. Salamipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun. Nggih, matur nuwun sanget sak menika kagem Bunda Surati, sekaripun mangke gelo saking Mas Manto saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Jika ke para pamirsa langsung kemawon badhe pepanggihan kalian Bunda Surati sekaripun gelo saking Mas Manto, sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Gih para pamirsa, dalam menikahi Ron Permadi badi pamit, wonten kiaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran, dinten menikah dinten Rebu, kali 11 Agustus tahun kali 2016. Waktu dalam menikah Irfan Permadi ngaturakan matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun mios. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi panjenengan sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan. Rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, greng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Radio Buana Asri Sragen, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Veteran 21 Sragen 94,7 MHz. Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Baik, senang sekali di suasana pagi hari ini ya. Bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di Jelajah Bumi Sukowati untuk edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda hari ini ya Mitra Buana? Semoga senantiasa baik dan sehat, tak kurang suatu apapun, dan segala sesuatu yang direncanakan hari ini mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan pagi hari ini Jelajah Bumi Sukowati, Dewi Ratih ya akan mengajak Anda Mitra Buana untuk menikmati sejenak, mengenal lebih dekat tentang profil dari Desa Gringging di Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Nah mungkin selama ini ya kita hanya tahu hanya mendengar saja Desa Gringging. Nah ini Desa Gringging merupakan salah satu desa di Kecamatan Sambung Macan Sragen, dan ini merupakan desa agraris atau mata pencaharian dengan bertani. Nah, dengan kondisi sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masyarakat. Menurut informasi ya di website resminya pemerintah Desa Gringging, perjalanan panjang Desa Gringging dimulai sejak zaman penjajahan Belanda kurang lebih 300 tahun yang lalu. Dikisahkan penguasa desa yang terstruktur dalam bentuk kepemerintahan dipimpin oleh lurah yang bernama Joko Diwiryo. Desa Gringging terdiri dari dua kebayanan, yaitu kebayanan Trobayan dan kebayanan Klinge. Kebayanan Trobayan terdiri dari Dukuh Trobayan, Gringging, dan Dukuh Celep. Sedangkan kebayanan Klinge terdiri dari Dukuh Sandan, Klinge, Sulur, Kedung Nolo, Temas, dan Kedung Kalangan. Desa Gringging dibagi menjadi 28 RT.

Desa Gringging memiliki ketinggian tanah 86 meter dari permukaan laut. Memiliki kondisi tanah yang datar, berpotensi pada bidang pertanian dan memiliki bentang wilayah datar atau berbukit atau lereng gunung. Berjarak 1,5 km dari ibu kota kecamatan, Desa Gringging memiliki batas sebelah utara Desa Banaran, sebelah timur Sungai Sawur. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gondang dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Banyurep. Desa Gringging memiliki luas wilayah 418 hektar yang terdiri dari tanah sawah, kas desa, lapangan, perkantoran pemerintah, makam umum, dan lain-lain. Ya Mitra Buana, kita ketahui bersama ya bahwa Kecamatan Sambung Majang ini adalah wilayah terluar di bagian timur Kabupaten Sragen yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahan Kecamatan Sambung Majang berada di Desa Banaran dengan luas wilayah sekitar 38,48 km persegi yang didominasi oleh lahan persawahan.

Nah, seperti apa ya? Potensi di desa Gringging. Nah, di sana ada pertanian, kemudian ada potensi perdagangan, peternakan, tenun dan juga montir. Nah, Mitra Buana, untuk informasi selanjutnya tentunya masih di Jelajah Bumi Sukowati dari Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Buana Asri Sragen.

di Jelajah Bumi Sukawati untuk edisi hari ini ya. Dan selamat pagi saja untuk Anda yang baru saja ikut bergabung di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Kamis. Nah, Mitra Buana, masih seputar profil dari Desa Gringging, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Nah, bagaimana untuk potensi yang ada di Desa Gringging, Mitra Buana? Ada potensi pertanian. Memang ya, dilihat dari sektor pertanian, tanah di Desa Gringging sangat cocok untuk bercocok tanam, terutama menanam padi. Di Desa Gringging, tanaman yang ditanam masyarakat adalah padi. Potensi ini didukung dengan irigasi yang baik, sehingga mempermudah petani untuk mengairi sawahnya. Selain itu ya, ada potensi di bidang perdagangan. Nah, berdagang ini adalah salah satu mata pencaharian warga Desa Gringging. Mata pencaharian ini didukung oleh adanya pasar tempat untuk memperjualbelikan dagangan. Seperti sembako, sayur mayur. Dan tidak hanya di pasar, banyak warga yang membuka usaha warung di depan rumahnya. Sehingga dengan usaha ini, banyak juga warga yang terbantu. Sehingga warga tidak perlu ke pasar untuk membeli bahan sembako dan lain-lain. Ada juga potensi di bidang peternak. Nah, pada potensi ini Mitra Buana, ternak yang dominan adalah kambing, sapi, kerbau, dan unggas, seperti bebek dan ayam. Banyak warga yang beternak kambing, sapi, ataupun unggas karena kemudahan memelihara dan pakan hewan yang mudah didapat.

Ya, satu lagi yang ada di Desa Gringging adalah potensi tenun. Iya, salah satu potensi Desa Gringging adalah kain tenun ikat khas Sragen. Nah, menurut informasi di website pemerintah Desa Gringging, Arimbi adalah salah satu dari sekian banyak produk kain tenun tradisional serupa di Indonesia. Sejak tahun 2012 lalu, kain tenun ikat khas Sragen Arimbi adalah salah satu dari sekian banyak produk kain tenun tradisional. Kain tenun ikat Arimbi adalah satu-satunya di Sragen. Nah, dan ini berlokasi di Duku Termas, RT 17, Desa Gringging, Kecamatan Sambung Macan. Sri Widodo adalah pemilik dari industri tenun ikat.

Iya Mitra Buana, banyak pilihan motif dari corak warna dan juga corak warna yang ditawarkan dari ikat arimbi ini ya Mitra Buana. Selain itu ya, produk lain andalannya adalah lurik. Pemasaran kain tenun ikat khas Sragen ini sudah merambah ke berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Bali. Dan tenun arimbi ini juga memiliki showroom kecil di Jakarta. Jadi itu ya Mitra Buana, beberapa potensi yang ada di Desa Gringging, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Tentunya Jelajah Bumi Sukawati ya masih menemani Anda pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Mitra Buana dan pendengar ya, Jelajah Bumi Sukawati edisi hari ini ya, seputar profil dari Desa Gringging, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Pagi hari ini ya sudah dihadirkan untuk Anda, dan semoga ya Mitra Buana kita jadi tahu, oh ternyata di Desa Gringging itu memiliki potensi yang cukup banyak ya, dari pertaniannya, perdagangan, kemudian juga sektor peternakan, dan ada juga kain tenun khas Sragen. Nah, mudah-mudahan ini sangat menginspirasi kita semua ya Mitra Buana. Dan akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari ini. Saya Dewi Rati undur diri, selamat pagi, tetap semangat, dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk Buana Sri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Saya Dewi Rati undur diri, selamat pagi, tetap semangat, selamat beraktivitas, dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Keuangan meninjau penggunaan papan edukasi digital dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menteri Transmigrasi menegaskan, transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. PBB memperingatkan permasalahan air di Palestina telah mengancam kesehatan masyarakatnya. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Persiapan pelaksanaan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI telah mencapai 90%. Sidang tahunan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada esok Jumat 14 Agustus 2026. Informasi luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa kekurangan air, sanitasi, dan fasilitas kebersihan di Palestina telah mengancam kesehatan masyarakat. Sebagian besar penduduk wilayah Palestina masih kesulitan mendapatkan akses air yang memadai. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan finansial senilai Rp100 juta untuk Pekan Special Olympics Nasional atau PESONAS 2026. Ajang olahraga nasional untuk atlet penyandang disabilitas tunagrahita ini akan berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 13 hingga 18 Oktober mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interactive flat panel atau papan edukasi digital dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interactive flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Selama ini kan hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
2: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik menurutnya lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Can you point out and tell your friend? This kind is zero harm. Okay, what can you say about that? Because our government have tried to reach these goals by MBG program. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, paradigma transmigrasi kini telah berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
4: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
4: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
5: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
4: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor dan Korem 061 Surya Kancana memperkuat ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi lahan produktif di wilayah Bojonggede dan Kemang. Sony Agung melaporkan selengkapnya.
6: Ketahanan pangan di wilayah Korem 061 Surya Kencana Bogor terus diperkuat melalui kolaborasi TNI, pemerintah daerah, dan petani bersama masyarakat. Para pihak menekankan pentingnya kerja nyata dalam mengoptimalkan lahan produktif. Tokoh petani Bogor, Jimmy Hantu, menyampaikan

0: konsekuensinya apa? Bagaimana kita merubah pola pikir, memanage yang mana, memanage setiap keluarga menjadi keluarga yang produktif, menjadi keluarga yang kreatif, dan menjadi keluarga yang inovatif.
1: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bogor Trian Turangga menjelaskan kolaborasi TNI pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui pemanfaatan lahan di wilayah Bojonggede Kemang, Womang. Lahan tersebut dapat digarap oleh TNI dan masyarakat, sementara pemerintah daerah berperan memberikan fasilitasi agar pemanfaatan mendukung ketahanan pangan.
2: Jadi kita membutuhkan semua pihak untuk dapat bekerja sama-sama, gitu, bekerja sama-sama bagaimana kemudian memanfaat pangan di Kabupaten Bogor. Pertanian lah, seperti di Bogor Timur atau di Bogor Barat. Nah yang belum tergerakkan sampai di Bogor Utara ya, Bogor Utara sana. Jadi memang bagaimana kemudian Pak Bupati, Pak Dr. Sumanto ingin membangun Kabupaten Bogor secara keseluruhan, tidak hanya di satu atau dua tempat, ini juga jadi penting.
1: Sementara itu, Danrem 061 Surya Kancana Bogor, Brigjen TNI Thomas Rajuno menyampaikan bahwa TNI bersama masyarakat siap berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui berbagai program, termasuk pengembangan di kawasan Bomang.
3: Ketahanan pangan tidak hanya dalam bentuk militer, tetapi akhir militer. Program-program sebelumnya kita itu pendampingan. Ini satu hal yang akan kami upgrade, karena prajurit itu khususnya ujung tombak kami kan Babinsa.
1: TNI bersama pemerintah daerah selanjutnya mendorong penggarapan lahan secara maksimal melalui penanaman berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Kolaborasi dengan petani dan masyarakat diharapkan dapat memperluas lahan produktif sekaligus membangun ketahanan pangan berkelanjutan dari tingkat rumah tangga hingga wilayah. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan peternak ayam di Kota dan Kabupaten Magelang yang tergabung dalam paguyuban peternak petelur Magelang menyampaikan aspirasi terkait harga jual ayam dan telur menurun, sedangkan harga pakan terus meningkat. Widya Cayono melaporkan.
5: Dari peternak saat ini adalah melakukan afkir massal.
6: Ratusan peternak ayam di Kota dan Kabupaten Magelang yang tergabung dalam paguyuban peternak petelur Magelang membagi-bagikan sebanyak 2.000 ekor ayam bagi masyarakat Magelang secara gratis. Aksi yang dilakukan di alun-alun Kota Magelang tersebut untuk menyampaikan aspirasi para peternak terkait harga jual ayam dan telur yang menurun, sedangkan harga pakan terus melonjak. Sekretaris paguyuban peternak petelur Magelang, Aris Susiawan, mengatakan si bagi-bagi ayam kepada masyarakat tersebut sebagai simbol penyampaian aspirasi peternak ayam terkait tingginya harga pakan ayam. Sedangkan harga ayam dan telur di tingkat peternak sangat rendah dan kebijakan ayam di Magelang berharap pemerintah menurunkan harga pakan ayam dan menaikkan harga telur. Selain itu, pemerintah juga diminta menghapus monopoli bahan baku pakan ayam, mencukupi kebutuhan jagung bagi peternak, serta membentuk kementerian peternakan. Saat ini, harga pakan ayam masih terlalu tinggi, sekitar Rp8.000 per kilogramnya. Juga jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak masih berkisar di angka Rp7.000 per kilogram, serta bungkil kacang kedelai impor dengan harga Rp8.600 per kilogram. Sementara harga telur di tingkat peternak tergolong sangat murah di angka Rp22.000 per kilogramnya.
5: Penurunan harga ayam dan telur itu jujur saja itu kan karena overpopulasi dan overproduksi. Jadi kalau overpopulasi kan otomatis kan overproduksi, Bu.
6: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Magelang, Yunas Nusantrawan pula mengatakan, Pemkot Magelang sebagai representasi masyarakat di daerah siap menampung aspirasi para peternak. Selain itu, Pemkot Magelang akan menyampaikan ke pemerintah pusat agar bisa menindaklanjuti keprihatinan para peternak ayam tersebut.
7: Kita dengar suara mereka, kita lanjutkan suara mereka ke provinsi maupun pusat. Dari Bulog untuk SPHP jagung itu stok masih aman.
6: Ia menambahkan, sebenarnya pemerintah telah memberikan subsidi untuk pakan ternak. Selain itu, Bulog juga telah menjual jagung dengan harga Rp5.000 per kilogramnya sejak Februari lalu. Widya Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Waikanan masih menunggu kepastian jadwal resmi peluncuran sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih. Rio Tanjung melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Waikanan telah mencapai 100% dalam portal per 10 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Waikanan, Rizda Nurlianti, kepada RRI mengatakan

0: Capaian tersebut menjadi bagian dari persiapan operasional KDMP. Menurutnya, jadwal pasti launching KDMP hingga kini masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak terkait. Dirinya menjelaskan, launching akan dilakukan dengan memilih satu KDMP sebagai percontohan di setiap kecamatan. Saat ini, sebanyak 14 titik telah dipersiapkan untuk kegiatan tersebut. Ia menjelaskan, kelengkapan operasional disalurkan secara bertahap kepada koperasi yang memenuhi persyaratan. Perlengkapan tersebut meliputi etalase, CCTV, pendingin ruangan, alat kasir, mobiler, serta seragam koperasi. Hingga kini seragam koperasi telah disalurkan kepada 91 KDMP. Sementara kendaraan operasional telah diterima sekitar 10 KDMP berupa 1 truk dan 1 mobil pickup. Dirinya menambahkan data penyaluran kendaraan dan perlengkapan masih terus diperbarui. Pembaruan dilakukan sesuai perkembangan kesiapan masing-masing KDMP.
1: Untuk persiapan, kan data kita dari yang 175 KDMP yang masuk portal itu ternyata per tanggal 10 Agustus itu sudah mencapai 104 KDMP yang mencapai 100% untuk infonya. Untuk per kecamatan itu disiapkan satu KDMP yang jadikan contoh untuk launching operasional ini. Kan di 104 KDMP ini insya Allah untuk kelengkapan dan operasionalnya itu sudah disalurkan secara bertahap. Jadi untuk 104 itu secara ini acak gitu untuk pemberiannya, untuk kelengkapan operasionalnya.
0: Sementara itu, Ketua KDMP Negeri Baru, Presatria Pratama, kepada RRI dirinya mengatakan pihaknya menargetkan koperasi siap beroperasi pada Agustus 2026. Kesiapan tersebut tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi. Dirinya menyebut KDMP Negeri Baru mempersiapkan kelembagaan, pengurus dan anggota, legalitas, administrasi, sarana-prasarana, serta unit usaha. Pengelolaan keuangan juga dipastikan transparan dan akuntabel.
2: Untuk target operasional Agustus ini, komitmen kami adalah memastikan KDMP Negeri Baru benar-benar siap berjalan, bukan hanya sekedar berdiri secara administrasi. Kami fokus pada kesiapan kelembagaan, pengurus dan anggota, legalitas serta administrasi, sarana dan prasarana, unit usaha yang akan dijalankan, dan tentunya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Intinya, kami siap mendukung percepatan operasional KDMP, tetapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberlanjutan agar koperasi ini bisa tumbuh dan benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang ada di kampung Negeri Baru ini.
0: Dirinya menegaskan pihaknya mendukung percepatan operasional KDMP, namun prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberlanjutan tetap menjadi prioritas agar koperasi mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kampung Negeri Baru. Dari Waikanan Provinsi Lampung, Rio Tanjung Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Tikana Baru Kota Manado telah tercapai sesuai target. Anugerah Pandey melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Tikana Baru Kota Manado terus berjalan sepanjang semester pertama tahun 2026. Kepala Puskesmas Tikala Baru, Rosalin Kawengian, mengatakan pihaknya bahkan turun langsung ke sejumlah tempat layanan umum yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru. Hingga semester pertama 2026, capaian program CKG di wilayah tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah, yakni 5% dari total jumlah penduduk. Meski demikian, capaian CKG untuk kelompok balita masih perlu ditingkatkan karena pelaksanaannya lebih banyak dipusatkan melalui posyandu.
5: Kita melaksanakan CKG dengan menyasar anak sekolah, kemudian pekerja sih, baik dia di pekerja pemerintah maupun pekerjaan non pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi di UMKM. Kemudian untuk CKG balita memang masih agak sedikit karena kita melaksanakan CKG balita itu lebih terkonsentrasi di posyandu dan memang capaiannya masih di bawah untuk balita.
4: Sementara itu, pengelola program CKG Puskesmas Tikala Baru, Silvaneta Lesirolo, mengatakan animo masyarakat terhadap program CKG cukup tinggi. Masyarakat secara mandiri datang ke Puskesmas maupun mencari informasi terkait jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan.
6: Antusiasme bahkan animo masyarakat semuanya itu sangat mendukung program pemerintah ya Bu. Jadi mereka dengan mandiri datang ke puskesmas kami, kemudian juga dari posyandu-posyandu mencari informasi kapan saja jadwal yang bisa dilaksanakan cek kesehatan gratis bagi puskesmas maupun ketika kami turun di lapangan begitu. Jadi masyarakat sendiri sangat menerima dengan baik program pemerintah ini, bahkan dengan antusias ingin memeriksakan diri sesuai dengan perintah dari presiden langsung gitu.
4: Puskesmas Tikala Baru pun terus mendorong masyarakat memanfaatkan program CKG sehingga berbagai masalah kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di perairan barat Aceh, dari perairan barat Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, di Sulawesi Tenggara, di Laut Timur, dan dari Papua Nugini hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Maluku, di Laut Halmahera, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh dan Sumatera Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan, hujan ringan di Padang, Tanjung Selor, cerah berawan di Jakarta dan Semarang, berawan di Tanjung Pinang, Bandar Lampung dan sebagian besar Jawa, berawan tebal di sebagian besar Sumatera dan Samarinda, dan udara kabur di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Potensi cerah berawan di Manado, berawan di Denpasar, Gorontalo, Ambon, Manokwari, dan Jayawijaya, serta berawan tebal di Kupang, Makassar, Kendari, Ternate, dan Sorong, dan udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
2: ...17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu, bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Semboyan kami ialah merdeka atau mati.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi
5: Nelayan of Java Man.
6: Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Senang sekali ya di pagi hari ini, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Dewi Rati kembali hadir untuk Anda dan menemani Anda Mitra Buana di Sragen hari ini. Kebersamaan kita sampai di jam 7 pagi nanti ya di Sragen hari ini. Mengawali kebersamaan kita di Sragen hari ini, Dewi hadirkan untuk Anda Mitra Buana dari BCL, selalu ada di nadimu Bunga Citra Lestari.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih stay di 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com.

Ya, Mitra Buana dan pendengar. Pemerintah resmi mulai membatasi penggunaan gawai di sekolah. Pembatasan tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Berdasarkan surat edaran tersebut, pembatasan gawai di sekolah merupakan bagian dari upaya agar hadir budaya belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang murid. Dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 18 tahun 2026 disebutkan sejumlah bentuk gawai yang dibatasi di satuan pendidikan, yakni telepon seluler, jam tangan pintar atau smartwatch, dan juga perangkat komunikasi digital lainnya. Sementara itu, penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan sekolah atau satuan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran tidak dibatasi. Surat edaran tersebut menggarisbawahi penggunaan gawai di satuan pendidikan tidak dilarang tetapi dibatasi. Seperti halnya ya di Kabupaten Sragen, nah ini sekolah-sekolah yang ada di Sragen ya, ini terutama bagi tingkat ataupun jenjang SMP, sekolah menengah pertama, nah ini sudah menerapkan ya Mitra Buana pengetatan penggunaan gawai, di mana ketentuan yang berlaku HP dikumpulkan pada jam pertama, penanggung jawabnya adalah guru mapel jam pertama. Kemudian untuk pengambilan HP di jam pelajaran terakhir, penanggung jawab oleh guru mapel jam terakhir. Jadi Mitra Buana ya, pengetatan penggunaan gawai ini sesuai dengan surat edaran Mendikdasmen nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Nah ini tentu ya tujuannya memang bagus ya ini Mitra Buana. Gawai tidak dilarang tapi dibatasi. Kecuali ini ya bisa digunakan pada jam pelajaran, kecuali untuk ini ya pelajaran yang membutuhkan gawai ataupun internet gitu ya. Jadi ingat ya, gadget untuk belajar bukan untuk mengganggu belajar. Tertib hari ini, prestasi di masa depan. Bersama kita ciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Nah semoga ya, dengan adanya pengetatan penggunaan gawai atau pembatasan gawai di lingkungan satuan pendidikan, terutama ini di tingkat ataupun di jenjang SMP, nah ini agar mereka juga fokus ya dalam belajarnya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Sragen hari ini. Edisi siar di hari Kamis 13 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, semoga pagi ini ya, hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk Anda, tetap semangat. Saya Dewi Rati undur diri, selamat pagi dan salam yo greng.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.